0: 7.2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana, kita masih lumayan.
0: Sementara itu

0: atas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
1: Om Swastiastu, Dhamma Buddhaya, salam kebajikan. Target di tahun 2026 ini total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
3: Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau Dudika untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
4: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja lalu peluang lain nggak bisa cari.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiway menjelaskan pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri baik dalam negeri maupun luar negeri.
5: Seperti Archibald International, Aaron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
3: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut,

0: lintas sektor seperti dari perhutani, kemudian dari dinas pertanian, dari dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan dinas pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
1: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran

0: langsung Anu Kusumo melaporkan.
1: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
2: Kan tinggal Bupati selaku asdik model untuk menentukan daerah dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
3: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
4: Ya, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Dan harus kemudian menjadikan suap menguap.
5: Lumayan, apa kalau saya kerja suap?
3: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
2: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal

0: siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Melati Sahan melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus. Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
3: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
2: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
3: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
4: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
3: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
5: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
3: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan

0: saudara.
1: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
2: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
3: Saya Marafi dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga melihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin nggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus menambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini, lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu di

0: itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya Mas ya. Kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh Mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomahak dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York Amerika Serikat Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kuota habis, gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini,
0: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

pendengar, melengkapi informasi nasional yang sudah kita dengarkan tadi, saya Dor Ahsan akan mengajak Anda untuk alihkan perhatian sejenak ke situasi di sekitar kita. Hari ini menjadi awal pekan yang sangat menarik pendengar, di mana pergelaran akbar sepak bola dunia baru saja usai dengan menyajikan laga yang sangat spektakuler. Kemenangan bersejarah yang diraih oleh Spanyol dan Argentina tentu masih meninggalkan kesan yang mendalam bagi kita semua pendengar. Saya sangat memahami sebagian dari Anda mungkin melanjutkan aktivitas pagi ini dengan sisa rasa kantuk dan lelah setelah terjaga hingga larut malam demi menyaksikan laga final yang begitu mendebarkan pendengar ya. Kita merasakan kelelahan yang sama pagi ini, namun semangat perjuangan luar biasa yang kita saksikan pagi tadi, dini hari, diharapkan dapat menjadi suntikan energi positif tersendiri sekaligus memotivasi kita semua ya pendengar untuk membawa mental juara tersebut ke dalam ruang kerja kita hari ini. Jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital dan follow akun Instagram.

Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit, dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar, Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun, Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar masih bersama Nur Astan. Informasi selanjutnya, Kodim 1630 Manggarai Barat berkolaborasi dengan RRI SP Labuan Bajo menggelar nonton bareng final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol di markas Kodim 1630 Manggarai Barat pada Senin dini hari 20 Juli 2026. Pendengar, kegiatan tersebut disambut antusias masyarakat yang memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Komandan Kodim 1630 Manggarai Barat, Letnan Kolonel Infanteri Budiman Manurung, mengatakan kegiatan nobar menjadi wadah mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat, sekaligus menghadirkan pengalaman menyaksikan laga puncak sepak bola dunia secara bersama. Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, panitia menyediakan konsumsi gratis berupa kopi, teh, mie instan, dan camilan. Selain itu, pendengar, berbagai door prize juga disiapkan untuk dibagikan kepada peserta selama kegiatan berlangsung. Ia juga mempersilakan masyarakat memanfaatkan seluruh fasilitas yang telah disediakan, bahkan apabila kursi yang tersedia penuh, warga dipersilakan menikmati pertandingan secara lesehan di lapangan agar tetap dapat menyaksikan laga dengan nyaman. Pendengar, salah seorang peserta nobar Ade Muhlis mengaku menikmati suasana kebersamaan yang tercipta selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, antusiasme masyarakat sangat tinggi sehingga lokasi acara dipenuhi penonton. Ade Muhlis juga mengapresiasi kolaborasi antara Kodim 1630 Manggarai Barat dan RRI SP Labuan Bajo. Menurutnya, pendengar, kerjasama tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati tayangan resmi pertandingan dalam suasana yang meriah. Kegiatan nobar berlangsung tertib sehingga pertandingan usai dan menjadi ajang mempererat kebersamaan antara TNI, RRI SP Labuan Bajo, dan masyarakat Manggarai Barat. Selain itu, pendengar, menghadirkan hiburan, kegiatan tersebut juga memperkuat semangat persatuan melalui olahraga yang dinikmati bersama. Informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda follow Instagram dan TikTok RRI SP Labuan Bajo.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di balik kelezatan banyak makanan khas Indonesia, tersimpan kisah tentang masa sulit yang pernah dilalui rakyatnya. Kelangkaan bahan pangan, penjajahan, krisis ekonomi, hingga perjuangan bertahan hidup, justru melahirkan makanan-makanan sederhana yang kini menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Lalu, makanan apa saja yang lahir dari masa sulit itu? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan, rakyat Indonesia sering menghadapi kekurangan bahan makanan. Beras menjadi barang langka, daging sulit didapat, dan banyak keluarga harus memutar otak agar tetap bisa makan setiap hari. Dari kondisi inilah muncul kreativitas rakyat mengolah bahan seadanya menjadi makanan yang mengenyangkan dan tahan lama. Salah satu contohnya adalah tiwul, makanan berbahan dasar singkong kering atau gaplep. Di daerah Jawa, terutama saat masa penjajahan Jepang, beras sangat sulit diperoleh. Singkong pun menjadi alternatif utama. Gaplek dikeringkan agar tahan lama, lalu diolah menjadi tiwul sebagai pengganti nasi. Dulu dianggap makanan keterpaksaan, kini tiwul justru dihargai sebagai kuliner tradisional yang sehat dan bernilai sejarah. Sobat RRI, siapa sangka tempe yang kini mendunia lahir dari kebutuhan rakyat akan sumber protein murah. Berbahan dasar kedelai yang difermentasi, tempe menjadi solusi saat daging sulit dijangkau. Di masa krisis, tempe menjadi lauk utama rakyat. Mudah dibuat, bergizi, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Hari ini, tempe tak lagi sekedar makanan sederhana, melainkan simbol ketahanan pangan dan kearifan lokal Indonesia. Selain singkong, jagung juga menjadi penyelamat di masa sulit. Di daerah seperti Madura, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, nasi jagung menjadi makanan pokok pengganti nasi putih. Rasanya sederhana, namun mampu mengenyangkan dan memberi tenaga bagi rakyat yang bekerja keras setiap hari. Makanan ini lahir dari keterbatasan, namun mencerminkan daya tahan dan adaptasi masyarakat. Sobat RRI, makanan-makanan rakyat ini bukan sekedar soal rasa. Di dalamnya tersimpan cerita perjuangan, ketekunan, dan kreativitas menghadapi keterbatasan. Kini, makanan yang dulu dianggap makanan orang susah, justru diangkat sebagai kuliner tradisional, bahkan menjadi identitas daerah dan kebanggaan bangsa. Sobat RRI, dari tiwul, tempe, hingga nasi jagung, kita belajar bahwa masa sulit tak selalu melahirkan kesedihan. Justru dari keterbatasan, lahir kekayaan kuliner yang bertahan hingga hari ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pendengar Pro 1 RRI SPLA Berbajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan, pendengar. Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur, Maximilianus Ukut, Esfil MTH, mengajak generasi muda untuk tidak bersikap apatis terhadap politik. Menurutnya, pendengar, partisipasi politik merupakan tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas demokrasi dan menentukan arah pembangunan bangsa maupun daerah. Ajakan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan DPC Partai Demokrat Kabupaten Manggarai Timur pada Jumat 17 Juli 2026. Dan diikuti pelajar SMA sebagai pemilih pemula serta masyarakat umum. Dalam pemaparannya, pendengar Maximilianus menegaskan bahwa hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, ekonomi, keamanan hingga lingkungan hidup, ditentukan melalui kebijakan politik. Karena itu, generasi muda harus berani mengambil bagian dalam proses demokrasi. Ia juga menilai keberhasilan pendidikan politik pendengar bukan diukur dari banyaknya kegiatan, melainkan dari tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Manggarai Timur, Lucius Modo, mengatakan pendidikan politik merupakan investasi penting pendengar dalam membentuk generasi muda yang kritis, berintegritas, dan bertanggung jawab. Menurutnya, maraknya kasus yang melibatkan oknum politikus tidak boleh membuat kaum muda kehilangan kepercayaan terhadap politik. Pendengar, sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi motivasi untuk menghadirkan kepemimpinan yang lebih baik melalui keterlibatan aktif dalam proses politik. Lucius menjelaskan, kegiatan pendidikan politik tahun ini dipadukan dengan gerakan Langit Biru Indonesia Asri berupa aksi penanaman pohon dan pembersihan sampah di kawasan pesisir pantai Dermaga Borong. Pendengar, konsep tersebut dipilih agar pendidikan politik tidak hanya berhenti pada penyampaian materi, tetapi juga diwujudkan dalam aksi nyata yang menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, semangat gotong royong, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Selain menghadirkan Bawaslu, pendengar, kegiatan ini juga melibatkan narasumber dari KPU Kabupaten Manggarai Timur dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur. Ketiganya menyampaikan materi tentang kepemiluan, wawasan kebangsaan, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam memperkuat demokrasi. Pendengar, melalui kegiatan ini, peserta diharapkan tidak hanya memahami proses politik, tetapi juga mendorong menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan peduli terhadap masa depan demokrasi di Kabupaten Manggarai Timur. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara? Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pantrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Suku yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung Indonesia adalah bukit

Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Polres Manggarai, Polda Nusa Tenggara Timur, kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik perjudian. Menindaklanjuti laporan masyarakat, pendengar, personel gabungan Satuan Samapta, Unit Jatanras Satreskrim, dan Unit Paminal menggelar penertiban di lokasi yang diduga menjadi arena sabung ayam di Kelurahan Rowang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai pada Sabtu 18 Juli 2026. Operasi yang dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah merupakan tindak lanjut atas arahan Kapolres Manggarai, AKBP Levi Devriansa SIK SHMSI, menyusul adanya laporan warga yang merasa resah dengan aktivitas perjudian di lingkungan mereka. Pendengar, penertiban dipimpin Kasat Samapta Ibtu Bagus Suhartono dengan melibatkan personel lintas fungsi termasuk unit paminal untuk memastikan proses penindakan berlangsung profesional, transparan, dan bebas dari keterlibatan oknum anggota Polri. Saat tiba di lokasi, pendengar, petugas mendapati arena sabung ayam telah kosong. Para pelaku beserta penonton diduga melarikan diri setelah mengetahui kedatangan aparat. Meski demikian, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 12 ekor ayam aduan dan 1 set pisau atau taji ayam yang diduga digunakan dalam praktik perjudian. Seluruh barang bukti kini diamankan Satreskrim Polres Manggarai untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Pendengar, Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansa menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk praktik perjudian yang dinilai merusak moral masyarakat dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum. Pendengar, ia juga memastikan penindakan dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap anggota Polri, apabila terbukti terlibat sebagai pelaku maupun pelindung praktik perjudian. Karena itu, setiap operasi selalu melibatkan unit paminal. Sebagai bentuk pengawasan internal, Polres Manggarai pun mengajak masyarakat terus berperan aktif, melaporkan segala bentuk perjudian demi menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Manggarai. Pendengar, untuk Anda yang ingin tetap terhubung bersama kami, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo. Jangan lupa di-subscribe, pendengar.

0: has been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.

0: Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar masih bersama Nur Astan. Informasi selanjutnya, muatan lokal budaya Manggarai dinilai perlu menjadi fondasi pembentukan karakter peserta didik. Bukan sekedar mata pelajaran pelengkap di sekolah, gagasan tersebut pendengar mengemuka dalam fokus group discussion tahap 2 penyusunan modul ajar muatan lokal budaya Manggarai untuk jenjang SD dan SMP yang berlangsung di Aula Setda Kantor Bupati Manggarai Barat pada Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan yang merupakan kolaborasi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan Fakultas Teologi dan Budaya Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng bertujuan menyusun modul ajar sebagai pedoman pembelajaran berbasis budaya di satuan pendidikan. Pendengar, Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng mengapresiasi dukungan tim penyusun modul dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng serta para guru yang terlibat dalam proses penyusunannya. Menurutnya, pendengar, pembelajaran budaya di sekolah merupakan langkah strategis untuk menjaga identitas generasi muda agar tidak tergerus arus globalisasi. Rektor Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng Dr. Agustinus Manfred Habur Leeds mengatakan muatan lokal bukan bertujuan membawa peserta didik kembali ke masa lalu, melainkan menjadi bekal menghadapi masa depan. Menurutnya pendengar, akar budaya yang kuat akan membentuk karakter, meningkatkan rasa percaya diri, serta mendorong kreativitas generasi muda dalam menghadapi perkembangan teknologi dan persaingan global. Ia menambahkan pendengar, ruang kelas menjadi tempat yang tepat untuk menanamkan pemahaman mengenai identitas budaya sejak dini, sehingga nilai-nilai lokal dapat diwariskan kepada generasi penerus. Dalam sesi diskusi, peserta FGD mengusulkan agar materi seni budaya seperti musik tradisional dan tari daerah memperoleh porsi yang lebih besar dalam modul pembelajaran. Kepala SDK Waremedu Hippolytus Darmin pendengar menilai selama ini muatan lokal masih diposisikan sebagai mata pelajaran tambahan. Karena itu, ia mendorong agar MULOK menjadi mata pelajaran yang lebih strategis dengan didukung pelatihan khusus bagi guru sehingga implementasinya di sekolah dapat berjalan lebih optimal. Pendengar, karena itu ia mendorong agar MULOK menjadi mata pelajaran yang lebih strategis dengan didukung pelatihan khusus bagi guru sehingga implementasinya di sekolah dapat berjalan lebih optimal. Menutup kegiatan, Uskup Labuan Bajo MGR Prof. Dr. Maximus Regus menegaskan bahwa penerapan muatan lokal merupakan investasi jangka panjang dalam membangun peradaban. Menurutnya, pendengar, MULOK memiliki 3 dimensi penting, yakni sosiologi sebagai pembentuk identitas, antropologi sebagai sarana memahami jati diri, serta ekologis sebagai upaya menjaga keberlanjutan kehidupan. Melalui penyusunan modul ajar tersebut, pendengar, pendidikan berbasis budaya diharapkan mampu melahirkan generasi yang tetap berakar pada nilai-nilai budaya Manggarai, sekaligus memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda follow akun Instagram dan TikTok RRI SP Labuan Bajo.

0: satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

ISP Labuan Bajo, kenal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan, pendengar nantinya tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan akan kembali menyapa Anda di edisi Selasa 21 Juli 2026. Tetap bersama kami pendengar di

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Selamat siang rekan dimanapun Anda berada. Apa kabarnya untuk Anda di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat baik tentunya. Dan di siang hari ini kembali saya Armando Abdullah bersama dengan rekan Antonius Budi Buku bersama menemani Anda sampai dengan pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan menemani waktu aktivitas yang Anda di siang hari ini. Apapun aktivitas Anda akan kami temani tentunya dengan hadirnya musik dan informasi terbaik yang era

Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, semalam itu kita udah mengetahui secara secara terang benderang bahwa Spanyol berhasil keluar sebagai pemenang Piala Dunia 2026 mengalahkan Argentina dengan 1-0. Kita tidak akan membahas itu pendengar, tapi kita akan sedikit saya akan menghadirkan serba-serbi dari Piala Dunia yang mungkin Anda harus tahu. Pendengar, Spanyol sukses mengalahkan Argentina 1-0 pada babak Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey Minggu 20 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan hasil Spanyol meresmi meraih juara Piala Dunia keduanya sekaligus membuat mimpi Argentina back to back kandas. Kedua tim bermain dengan intensitas yang sama tinggi pada awal pertandingan babak pertama. Situasi sedikit berubah ketika Spanyol mulai beberapa kali menciptakan peluang di depan gawang. Pada menit ke-38, Spanyol nyaris membuka keunggulan setelah aksi operan 1-1, kami ulangi 1-2 oleh Mikel Oyarzabal. Namun, eksekusinya ke gawang masih bisa ditahan Emiliano Martinez. Cucurella juga beberapa kali melancarkan serangan berbahaya dari sisi kanan gawang Argentina, tetapi aksinya masih belum membuahkan hasil. Hingga peluit turun minum dibunyikan, Spanyol maupun Argentina belum mampu memecah kebuntuan. Skor bertahan 0-0 dan jeda babak pertama final Piala Dunia 2026 dilanjutkan dengan penampilan halftime show. Memasuki babak kedua, Spanyol kembali mengancam Alex Baena nyaris mencetak gol di menit ke-46 setelah memotong operan Nicolas Tagliafico. Ia menggiring bola ke depan gawang sebelum melepas tendangan, namun Emiliano Martinez berhasil menangkap bola. Suasana sempat memanas ketika para pemain Spanyol dan Argentina menciptakan keributan. Semua berawal dari perlakuan Leandro Paredes terhadap Rodri yang berujung pelanggaran untuk Argentina. Saat Rodri masih tergeletak kesakitan di lapangan, pemain Spanyol coba menghalangi. Namun Paredes malah melakukan dorongan kepada Dani Olmo hingga terjatuh dan memancing emosi para pemain. Wasit Slavko Finik mengeluarkan kartu kuning untuk Paredes hingga menit ke-52 Argentina sudah mengantungi 2 kartu. Pertandingan berlanjut tanpa gol, meski Spanyol terus melancarkan serangan hingga Yamal mencoba peruntungan pada menit ke-67 dengan mengumpan bola ke Ferran Torres. Sayangnya sundulan Torres belum membuahkan hasil dan Martinez menangkap bola. Spanyol sebenarnya banyak melancarkan serangan berbahaya. Namun di sini Martinez tampil sebagai pahlawan. Percobaan dari Pedri hingga Kubarsi semuanya terus digagalkan. Tiba saat wasit memberikan kartu merah untuk Argentina pada menit ke-90+3, aksi Enzo Kubarsi ketika mencoba menghentikan Pau Kubarsi terlalu keras sampai Kubarsi terpental. Kini Argentina tertekan, mereka melanjutkan pertandingan hanya dengan 10 pemain. Kemudian Leandro Paredes melakukan pelanggaran di depan kotak penalti pada menit ke-10+6, kami ulangi, 90+6, dan Spanyol dihadiahkan tendangan bebas. Tendangan Lamine Yamal selaku eksekutor yang mengarah ke sisi gawang berhasil ditepis Martinez. Skor 0-0 masih bertahan hingga babak kedua. Pertandingan terpaksa dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-93, Martinez menepis bola yang ditendang Pedri dan hampir disundul Nico Williams. Emiliano Martinez menjadi bintang Argentina dalam laga ini. Spanyol hampir membuka keunggulan pada menit ke-97 lewat gol Nico Williams. Namun wasit menetapkan adanya pelanggaran dalam prosesnya dari Mikel Marinho terhadap Otamendi hingga gol tersebut dianulir. Akhirnya satu serangan Spanyol berhasil menembus pertahanan Argentina tak lama berselang setelah extra time kedua dimulai. Nico Williams memberi umpan tarik kepada Ferran Torres yang berada di kotak penalti sebelum melepas tendangan ke gawang. 3 kali percobaan Argentina terus ditepis oleh Unai Simon termasuk sepak pojok Lionel Messi. Namun skuad Albiceleste mulai frustasi. Spanyol berhasil bertahan sampai detik terakhir, pertandingan ditutup dengan skor 1-0. Dengan ini Spanyol resmi menjadi juara

Dan saya yakin yang mendukung kesebelasannya masing-masing harus berani menerima dengan lapang dada apapun hasil dari kesebelasan favorit Anda.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk

0: Wani.
1: Itu dia, The Changcuters dengan pria idaman wanita. Mereka ini agak jarang sekali merilis album ya, sehingga memang mereka memang terkenal sekali dengan lagu pria idaman wanita, Racun Dunia gitu ya. Dan yang fenomenal adalah I Love You Bebe. Saking fenomenalnya mereka, mereka pernah bermain dalam 3 film gitu ya. Dan di film kedua atau ketiga itu ada Judika juga main jadi salah satu personel pemadam kebakaran di film yang ada The Changcuters-nya ini. Setelah itu mereka sempat mengeluarkan album tapi tidak namanya tidak sebesar seperti yang sebelumnya. Tapi mereka menjadi salah satu band legend lah di Indonesia. Pendengar, tahukah Anda bahwa operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap sejumlah kepala daerah kembali memicu pertanyaan tentang penyebab korupsi berulang. Fenomena ini mendorong evaluasi sistem pendanaan politik serta tata kelola pemerintahan daerah untuk mencegah praktik korupsi terulang. Di tengah maraknya penindakan, tingginya biaya politik pilkada mulai disorot sebagai salah satu pemicu praktik korupsi kepala daerah. Pemerintah dan pengamat menilai reformasi sistem pendanaan politik ini menjadi langkah penting untuk menekan resiko korupsi di daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang pembahasan pembatasan biaya pilkada dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Menurutnya, besar biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah selama kontestasi politik menjadi salah satu faktor praktik korupsi yang terjadi marak di daerah. Menurut Tito, salah satu opsi yang dapat dibahas ialah meningkatkan transparansi sumber pendanaan politik, termasuk membuka identitas penyumbang kepada publik sebagaimana diterapkan di sejumlah negara. Juga mengusulkan pembatasan nilai sumbangan bagi pasangan calon agar kontestasi tidak terlalu bergantung pada kekuatan modal. Namun Tito tegaskan perubahan tersebut harus menjadi kesepakatan

depannya bersama Di Celeste masih belum pasti. Tepatnya setelah Argentina dibungkam Spanyol 0-1 di final Piala Dunia tadi malam. Scaloni bahkan tidak kuasa menahan air mata saat menghadiri konferensi pers seusai pertandingan Argentina melawan Spanyol semalam. Scaloni mengaku segera bertemu Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA, Claudio Chiqui Tapia, untuk membahas kursi pelatih. Pelatih berusia 48 tahun itu mengaku mempertahankan kesuksesan Argentina bukan perkara mudah. Menurutnya tekanan untuk terus mengulang prestasi dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi tantangan besar yang harus dipertimbangkan. Tidak lama setelah penyampaian pernyataan tersebut, Scaloni meninggalkan konferensi pers lebih awal. Sebelum keluar ruangan, ia meminta maaf kepada para jurnalis dan mendapat tepuk tangan dari media Argentina yang hadir. Sejak ditunjuk sebagai pelatih pada 2018, Scaloni berhasil mengubah wajah timnas Argentina. Di bawah kepemimpinannya, Lionel Messi CS mengakhiri penantian panjang Argentina. Seperti Argentina menjuarai Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan kembali mengangkat trofi Copa America 2024. Meski gagal mempertahankan gelar dunia, Scaloni tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Ia menilai Argentina telah memberikan kemampuan terbaik hingga laga akhir. Scaloni mengungkapkan suasana emosional yang terjadi di ruang ganti setelah pertandingan. Ia mengaku telah meluapkan seluruh kesedihannya bersama para pemain usai kegagalan meraih juara. Meski masa depannya belum diputuskan, Scaloni menegaskan tidak akan meninggalkan jabatannya sebelum kontraknya berakhir pada Desember 2026. Keputusan final mengenai kelanjut karirnya bersama timnas Argentina akan ditentukan setelah berdiskusi dengan

Baiklah, sekarang tugas dari para kesebelasan dari negara-negara yang telah bertanding ini adalah mempersiapkan anak-anaknya untuk kembali bertanding di Piala Dunia yang akan berlangsung di tahun 2030. Kita akan lihat nanti siapa-siapa yang akan menjadi kuda hitam di 4 tahun mendatang. Tetap bersama nomor 1 ya dari ND. Kita ke lagu yang centil tapi asik aja lagunya. Jadi kataku yang kedua, sebuah lagu yang mengangkat nama Astrid menjadi salah satu penyanyi yang diperhitungkan pada saat itu. Ini dia. Jadi kataku yang kedua.

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Baik mendengar, itu tadi sudah ada Leto dengan Sandaran Hati, sudah kami hadirkan untuk Anda. Itu dirilis di tahun 2006 ya kalau tidak salah. Masuk di sampul album mereka, sampul album perdana mereka, True Cry and Lie. Pendengar, masih dengan serba serbi Piala Dunia ya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadiri final Piala Dunia pada Senin tadi malam ya. Laga puncak tersebut mempertemukan Spanyol melawan juara bertahan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat. Sebelumnya Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan dirinya akan menyerahkan trofi bersama Presiden Trump kepada juara Piala Dunia. Keputusannya untuk menghadiri pertandingan tersebut menyebabkan antrian panjang di pos pemeriksaan keamanan sebelum pertandingan dimulai. Keamanan Presiden, kepolisian New Jersey dan aparat lainnya memperketat penjagaan demi mengamankan orang nomor satu Amerika tersebut.

kami ulangi, Melania Trump kemudian duduk di samping Gianni Infantino. Usai pertandingan, Presiden Trump bersama Infantino turun melaju ke lapangan untuk menyambut tim juara Piala Dunia 2026. Keduanya juga mengalungkan langsung medali kepada setiap pemain Spanyol maupun Argentina. Setelah penyerahan trofi kepada Spanyol, Presiden Trump tampak berdiri di dekat para pemain dan pada saat sesi foto juara, sebelum Infantino secara halus mencoba mengarahkannya menjauh dari lokasi kerumunan tersebut. Kehadiran kepala negara dalam final Piala Dunia bukanlah hal baru. Tradisi ini juga terlihat pada edisi Qatar 2022 dan juga Rusia 2018. Sebelumnya, Trump maupun Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance belum menghadiri satupun pertandingan Piala Dunia 2026 hingga akhirnya Trump hadir pada pertandingan terakhir setelah seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 rampung. Sekretaris Gedung Putih Caroline Leavitt menyebut kehadiran Trump untuk menutup penyelenggaraan Piala Dunia bersejarah bagi tuan rumah Amerika Serikat. Ya, karena belum karena entah berapa tahun lagi Amerika akan kembali menjadi menjadi tuan rumah Piala Dunia. Walaupun Meksiko juga udah pernah jadi

Anda sebaik mungkin, baik bagi ibu-ibu yang ada di dapur, buat yang lagi kerja tetap semangat ya. Dan jika Anda udah berada di fase yang membuat Anda bosan dengan rutinitas Anda, ingatlah, untuk apa Anda melakukan semua aktivitas tersebut, pasti ada tujuan di baliknya. Oke, tetap bersama dengan Pro 1 RRI.

Simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat.

lagu dari grup Kasidah Nasidaria ya. Nah, grup ini adalah grup Kasidah ini salah satu grup Kasidah yang cukup punya nama di era 80-an 90-an. Mereka tuh legend banget. Anak-anak milenials ke atas dan ke bawahnya dikit itu pasti tahu grup yang satu ini. Terlebih kalau yang muslim ya, yang kalau muslim itu sebagian besarnya itu tahu. Kalau yang tidak tahu ya udah lewat lah ya. Karena lagu-lagu mereka itu tuh kalau sekarang kita dengar kita mengetahui lagu-lagu religi, dulu zaman-zaman itu cuma ada namanya lagu-lagu kasidah yang berirama gambus. Semakin kesini jenis musiknya juga makin beragam. Udah mulai muncullah lagu-lagu religi yang awalnya cuma religi pop biasa, religi pop yang masih ada unsur-unsur gambusnya, kemudian bermetamorfosis menjadi lagu-lagu pop yang banyak disukai dan digandrungi oleh anak muda. Salah satu grup yang membawakan lagu-lagu islami yang cukup populer di kalangan anak muda itu yang paling populer itu adalah Sabian. Mereka lah salah satu grup atau band pelopor ya, anak muda yang melahirkan banyak sekali hits-hits lagu-lagu religi islami di zamannya. Nah, kita balik lagi nih ke soal Nasidaria. Memang Nasidaria sekarang itu sudah ada beberapa generasi dan sampai dengan saat ini pun masih ada namanya grup Nasidaria. Itu sudah turun temurun dari yang dulu kakeknya, bapaknya, sekarang ke anaknya yang mengurus grup tersebut. Nah, di tahun berapa ya, saya lupa ya. Pokoknya sebelum Covid gitulah. Itu ada satu event ya, ada festival band rock gitu ya. Itu di dalamnya tuh ada penyanyi grup-grup rock terkenal di zamannya. Yang uniknya di dalam event itu ada grup Nasidaria di dalamnya. Anda tahu gimana sambutan dari masyarakat, heboh dan viral pada saat itu. Karena di balik gempuran musik-musik yang keras muncullah sebuah grup kasidah. Itu ibaratnya sebuah oase di padang pasir gitu. Semua orang langsung hura dan benar-benar membuat event itu menjadi lebih spesial dan diingat ya oleh penontonnya pada saat itu sampai dengan hari ini. Mereka membawakan kembali ya lagu-lagu hits mereka dulu ya, grup kasidah ini. Salah satunya adalah lagu Perdamaian ini yang akhirnya Gigi

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat di Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik dan Lingko sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Yeah.

Info Florata. Lawo kelimara sarungka sukulio. Lawo kelimara adalah sarungka sukulio Kabupaten Ende yang memiliki motif gunung yang secara filosofis dimaknai sebagai pemberi kehidupan kepada umat manusia atas cinta kasih dari Sang Maha Kuasa. Warna dasarnya hitam yang didapatkan dari saripati nila. Keunikan dari sarung kelimara terletak pada sisi sarung dan lembaran luar dari bagian sarung pada bagian kaki bila dikenakan. Sedangkan pada bagian yang lain motifnya berbentuk gamitra esa bila bagian atas tidak dipakai motif utamanya. Sarung ini biasanya digunakan sebagai sarung pengantin perempuan Suryo dan juga biasa dikenakan para ibu ketika upacara adat berlangsung. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Ende.

Itu dia Marcel ya. Sebenarnya dia merecycle kembali lagu dangdut miliknya Cici Faramida, yang lagu ini diciptakan sama

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Labuan Bajo, siang ini.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan.

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih mendengar

aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami akan hadirkan dinamika olahraga.
1: Pedro Porro Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsí serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams,

Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion

bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, ibu bersyukur, berterima kasih banyak

0: masyarakat Desa Kota Batu. Tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional. Memang kita harus kita angkat, Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng Pak Supri.
2: Supri ya, namanya.
1: Oh, Supri ya, gimana kan dari acara ini, Pak? Jualan laris kan?
2: Di alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus ya.

0: ke depannya. Alhamdulillah udah.
1: Ya bersama ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukup lah. Bakso sama cumi bakar.
2: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
3: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus, bagus. Mantap, mantap. Ya, alhamdulillah. Buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa.
2: Kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix, chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim, sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi, namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
4: Ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini, yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun, saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions. It's
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Di Jepang ini kami bisa juara lagi. Dan semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nur Widianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lo salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya ke ruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: KB, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Bu Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih, Bapak, sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik, Bapak. Sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya, Pak, ya. Sebenarnya, apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan, Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitayah untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Kemudian sekali, mungkin perlu saya berikan, mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang penting ya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya, pertama itu dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebur agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya. Leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung.

0: Artinya leluhur awal dan leluhur pangaung-ngaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Nah, karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai. Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu, misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya betul, ya, sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu? Ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saja terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
1: pertemuan,
0: penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara nu ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
1: Bapak sih berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
0: Pertama sekali seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu. Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan. Jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu. Kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya. Nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak. Orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya. Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
1: Robo.
0: Artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
1: Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
0: Yang pertama itu bilang doa ya. Pertama sekali, yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya. Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat, yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini di sana itu bukan orang sembarang, dia harus memahami itu sair-sair adat ya. Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu ya. Oleh sebab itu doanya pertama itu doa kepada Murin Agung Arang ya, Jaria Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame atau disebut juga Bura Agu Ceki. Di samping itu nunu lalu ada sair-sair adatnya.
1: Okay.
0: Yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita, agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
1: Oke. Okay. Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapuagunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke, Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
0: Oh, ya. Oke, kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum, misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritu seperti itu.
1: Okay. Nah,
0: itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Nah, kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas.
1: Okay. Nah,
0: aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita. Kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa?
1: Ya. Oke, okay, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya, dan pendengar tetap bersama kami karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu, seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke, dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke, pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke, seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Oke, Pak.
5: Kemudian, kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul, Pak.
5: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Oke.
5: Okay. Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya? Tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur dalam sesera adatnya itu lewat tuak tadi itu lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang.
4: Okay.
5: Nah, kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka, ya.
4: Okay,
5: karena
4: Pak.
5: Selain dari kita kapu, kemudian naka mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit, ya.
4: Oke, Pak, silakan.
5: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong, ya. Arti itu adalah filosofi Manggarai. Tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong ya, dipangku, maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
4: Oke, okay, ya, Pak, tidak apa-apa.
5: Okay. Sementara itu kaku, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu.
4: Okay.
5: Baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tua kapu, manuk naka.
4: Okay.
5: Nah, jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
4: Begitu ya, Pak ya.
5: Naka itu nanti, manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu tuh mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang. ya, dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang sebagai okay. ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam okay. berbentuk ritus adat. Nah, okay. jadi lain dengan ayam ketika kita tinghangat itu gitu ya. Nah, kalau itu ya setelah kita ritus kita okay. bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Okay. Tetapi kalau menuju ke Kapua Gunaka, Mekah, hukumnya dibawa pulang.
4: Oh, gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Kalau menjadi Kapua Gunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
5: Oke, selaku pemangku budaya yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini. Betul. Ketika ada tamu, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya. Tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat,
4: ya, begitu ya Pak ya. Oke.
5: Okay. Sair-sair adat dalam Mas Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali.
4: Okay.
5: Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi. Ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
4: Itu adalah ya?
5: yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembelih ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi,
4: okay.
5: maka itu juga ada efeknya, ada efeknya ya. Okay. Efeknya kepada siapa? Antara dua, pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
4: Oke, Pak. Oke, Pak. Karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat, tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pak Sius, di zaman sekarang, ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapu Agunaka masih dijalankan sepenuhnya Pak atau ada penyesuaian? Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin gitu.
5: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin sepertinya tidak.
4: Oke.
5: Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser.
4: Okay.
5: Ya? Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal. Ya?
4: Okay.
5: Kemudian, apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada.
4: Okay.
5: Mengikuti proses zaman. Misalnya, pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang, ya.
4: Okay.
5: Sehingga mereka dengan pakaian sederhana, tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah, sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada dastar berbentuk topi, tidak ada jas, ya, tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya dastarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi. Ya. Tapi kalau soal budaya apa namanya, soal pakaian ya silakan. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
4: Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya Pendengar, masih bersama saya Yulin Amal yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Sius, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah. Terima kasih. Selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya? Mengapa saya kata, mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk apa namanya itu pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Hura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta. Restu dari Tuhan, itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya melalui Buragu Ceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Ha, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi. Ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus, nah, ritus-ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya itu seremonial ya, bukan.
2: Oke.
3: Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus pemegang budaya untuk selanjutnya.
2: Oke, berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik dengan belajar untuk ini ya Pak ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu Pak.
3: Oke, kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya.
2: Oke.
3: Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai.
2: Oke. Ya.
3: Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak.
2: Oke.
3: Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
2: Wah, sayang sekali ya Pak ya.
3: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya. Mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur.
2: Nah,
3: kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni seni riasnya ya, untuk busananya, kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya, ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya oke, anak muda itu suka. Kemudian busana ya oke, mungkin melukis ya oke. Yang saya khawatir, satu seni ungkapan ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu. Mungkin demikian Ibu ya.
2: Luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan.
3: Boleh dan tidak boleh ya.
2: Iya. Betul Pak.
3: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita ya, tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet. Mengapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa robo dengan ayam tadi itu, manuk tadi itu. Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang orang Manggarai.
2: Okay.
3: Kemudian tamu yang di luar Manggarai. Mm-hmm. Saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule.
2: Okay.
3: Ya.
2: Mm-hmm.
3: Bule yang datang ke Manggarai.
2: Ya,
3: dia punya niat untuk mengunjungi sebuah daerah. Mm-hmm. Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus kapudanaka.
2: Okay.
3: Yang pertama sekali yang tidak boleh dia lakukan, pertama, mm-hmm, tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan. Okay. Itu pertama sekali.
2: Mm-hmm.
3: Nah, kemudian wajib hukumnya dia menerima destar, mm-hmm, ataupun topi yang berbentuk destar. Okay. Yang dia harus kenakan.
2: Okay.
3: Kemudian wajib hukumnya dia menggunakan kain Manggarai. Nah, itu yang dia wajib hukumnya.
2: Okay.
3: Nah, ketika di antara dua persoalan ini dia tidak mau, mm-hmm, maka dia tidak berkenan untuk hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus kapogunaka.
2: Oh, gitu ya, Pak ya.
3: Nah, maka kita bilang ya, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Okay. Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak memahami bahasa Manggarai, ya, apalagi untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai tadi itu.
2: Okay.
3: Maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai,
2: mm-hmm,
3: mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat, mm-hmm, mampu untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai. Okay. Sehingga nanti, mm-hmm, tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur. Okay. Nah, gitu. Seperti itu ya, sehingga okay, boleh dan tidak bolehnya seperti itu.
2: Okay. Ya,
3: tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
2: Okay. Menarik sekali ya, Pak ya. Okay, Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, kami, karena ini belum selesai ya Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND di Senin 20 Juli 2020. Sari Berita. Bulog pastikan stok beras Flores Timur aman hingga 4 bulan ke depan. Toko agama ND menyoroti kasus prostitusi online yang melibatkan oknum ASN. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, bersama dengan saya Armando Abdullah, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Perumbulok Cabang Flores Timur memastikan ketersediaan stok beras di Kabupaten Flores Timur masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Meski belum menjadi daerah sentra produksi padi, pasokan beras tetap terjaga melalui distribusi dari daerah surplus. Selengkapnya Rahma Suci melaporkan.
1: Perumbulok Cabang Flores Timur memastikan stok beras di Kabupaten Flores Timur masih mencukupi kebutuhan masyarakat selama 3 hingga 4 bulan ke depan. Kepala Cabang Perumbulok Flores Timur Mustafa Suhud mengatakan meski Flores Timur belum menjadi daerah sentra produksi padi, ketersediaan beras tetap aman melalui distribusi dari berbagai daerah yang mengalami surplus produksi.
2: Stok masih aman. Untuk akhir tahun, posisi saat ini untuk 3-4 bulan ke depan.
1: Mustafa menjelaskan salah satu wilayah penghasil padi di Flores Timur, Kecamatan Konga, belum mampu menjadi pemasok utama karena pola tanam petani berlangsung secara serempak sehingga produksi belum optimal. Selain itu, harga gabah dan beras lokal pada musim panen sebelumnya berada di atas harga pembelian pemerintah, sehingga Bulog belum dapat menyerap hasil panen para petani secara maksimal. Untuk menjaga ketersediaan beras, Bulog mendatangkan pasokan dari surplus produksi seperti Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur. Oleh karena itu, melalui langkah tersebut, Bulog memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi, termasuk untuk menghadapi kebutuhan hingga menjelang akhir tahun. RRI ND, Rahma Suci melaporkan.
0: Kasus dugaan prostitusi online di Kabupaten Ende yang mencuat setelah penggerebekan oleh Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Ende pada pertengahan Juli 2026 memicu tanggapan dari sejumlah tokoh agama. Selengkapnya, laporan Rufinus Wula.
3: Kasus dugaan prostitusi online di Kabupaten Ende yang mencuat setelah penggerebekan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende pada pertengahan Juli 2026 menuai perhatian publik. Peristiwa yang berujung pada diamankannya 5 perempuan memicu tanggapan dari sejumlah tokoh agama yang meminta penanganan dilakukan secara serius. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Ende RD Frederikus B. Wai Dopo kepada RRI Sabtu 18 Juli 2026 mengatakan informasi mengenai kasus tersebut pertama kali ia peroleh melalui media sosial. Menurutnya, kepastian mengenai fakta hukum tentu menjadi kewenangan aparat yang menangani perkara tersebut. Ia menilai fenomena prostitusi online di Kabupaten Ende memang telah menunjukkan sejumlah indikasi dalam beberapa waktu terakhir. Namun jika benar terdapat keterlibatan oknum aparatur sipil negara, kondisi itu sangat disayangkan karena figur tersebut semestinya menjadi teladan di tengah masyarakat. RD Frederikus mengatakan persoalan prostitusi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai faktor ekonomi. Menurutnya terdapat berbagai faktor lain yang turut mempengaruhi sehingga dibutuhkan pendekatan yang melibatkan keluarga, pendidikan, dan pembinaan moral. Karena itu FKUB bersama para tokoh agama terus menghimbau keluarga agar memperkuat pendidikan keagamaan sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah generasi muda terjerumus dalam praktik yang merugikan masa depan mereka.
4: Saya juga baca bahwa itu melibatkan juga perempuan-perempuan atau nona-nona yang di wilayah kita. Nah, karena itu bagi saya, kami sebagai FKUB, kami tokoh-tokoh agama mengharapkan bahwa keluarga-keluarga itu harus diperkuat. Ya. Memang prostitusi itu tidak hanya soal faktor ekonomi, ada banyak faktor yang lain. Ya. Karena itu kami sebagai FKUB selalu menghimbau umat atau jemaat kami kepada keluarga-keluarga agar juga memperhatikan pendidikan agama, pendidikan keagamaan, juga membangun komunikasi sosial di dalam keluarga ya, sehingga betul anak-anak kita tidak terjerumus.
3: Ia juga meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut agar tidak berkembang semakin luas. Menurutnya, Ende sebagai kota pelajar memiliki banyak pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah yang tinggal di rumah kos maupun asrama sehingga membutuhkan pengawasan dan pendampingan yang memadai. Senada dengan itu, Ketua Majelis Jemaat Gereja Masehi Injili di Timor Shalom Ende, Pendeta Soneta Lodia Paulus Nenotek STH mengatakan, prostitusi online merupakan persoalan yang cukup sensitif di era digital. Ia menilai perkembangan teknologi yang seharusnya dimanfaatkan untuk kegiatan yang membangun, bukan disalahgunakan untuk praktik yang merusak kehidupan.
5: Nah, ini salah satu persoalan yang cukup sensitif di era digital. Jadi teknologi yang seharusnya dipakai untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, tetapi justru dipakai untuk sesuatu yang tidak baik, yang merusak kehidupan. Karena itu tentu khususnya sikap kami sebagai gereja, dalam hal ini iman Kristen, tentu kita menolak apa yang menjadi fenomena prostitusi apapun itu bentuknya, karena itu adalah bentuk kejahatan merusak kehidupan yang Tuhan anugerahkan.
3: Pendeta Soneta menegaskan gereja menolak segala bentuk prostitusi karena bertentangan dengan nilai-nilai iman Kristen dan martabat manusia. Ia mengajak umat untuk menjalani kehidupan sesuai ajaran Tuhan serta menggunakan teknologi secara bijaksana sebagai sarana yang membawa manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat banyak. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Proses pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Kondisi tersebut mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan sehingga beberapa tahapan pembangunan belum dapat berjalan sesuai dengan rencana. Selengkapnya laporan reporter Suimam.
6: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende, Abdullah Gani Gerewara, mengatakan hambatan yang muncul berasal dari berbagai kondisi teknis selama proses pekerjaan berlangsung. Menurutnya, dinas terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar setiap kendala segera diatasi. Dijelaskan, berbagai persoalan di lapangan memerlukan penanganan secara bertahap sehingga pelaksanaan pembangunan tetap mengedepankan kualitas hasil pekerjaan nantinya. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan kawasan nelayan dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
7: Kendala di lapangan yang pertama, mengapa itu terlambat? Satu, keterlambatan material di lapangan, terutama material antar pulau seperti material-material non lokal. Kedua, hambatannya itu terjadinya musim hujan sehingga terjadi banjir karena itu daerah muara. Yang ketiga juga terjadi gelombang pasang, pasang surut, air laut naik dan turun sehingga itu membuat juga keterlambatan pekerjaan di tambatan perahu. Dan yang keempat, kekurangan tenaga kerja.
6: Pemerintah Kabupaten Ende bersama pelaksana kegiatan terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan pembangunan di lokasi proyek secara berkala dan berkesinambungan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap hambatan memperoleh solusi sehingga progres pekerjaan kembali berjalan lebih optimal. Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Kebirangga diproyeksikan menjadi kawasan yang mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir melalui penyediaan infrastruktur.

0: kemitraan dengan berbagai pihak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende, Hubertus Valentinus Setiawan mengatakan, perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi salah satu kunci dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Karena itu, pihaknya akan mengintensifkan kampanye mengenai manfaat pangan lokal bagi kesehatan, ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan juga mendorong pengembangan produk pangan lokal melalui pelatihan pengolahan bagi masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan lebih diminati konsumen. Untuk memperluas promosi pangan lokal, pemerintah daerah juga akan membangun kolaborasi dengan influencer dan tokoh penggerak lokal. Di sisi lain, penguatan infrastruktur pasar akan terus dilakukan agar distribusi dan pemasaran produk pangan lokal semakin optimal. Valentinus menjelaskan, pihaknya juga memperkuat kemitraan dengan berbagai komunitas sebagai bagian dari upaya membangun gerakan bersama dalam mengonsumsi pangan lokal.
1: Strategi yang kami siapkan, yang pertama itu kampanye kesadaran masyarakat. Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konsumsi pangan lokal, seperti manfaatnya bagi kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Jadi kami juga dari dinas harus banyak turun ke masyarakat untuk mengembangkan itu. Dan yang kedua, pengembangan produk pangan lokal.
0: Keterlibatan komunitas dinilai penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama generasi muda. Salah satu program yang terus didorong adalah gerakan One Day No Rice atau Satu Hari Tanpa Nasi. Melalui gerakan tersebut, masyarakat diajak mengkonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, maupun umbi-umbian lainnya setidaknya satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari diversifikasi pangan. Menurutnya, kebiasaan mengkonsumsi pangan lokal tidak hanya membantu menciptakan pola makan yang lebih beragam, tetapi juga menjadi contoh dalam mendukung produk pangan daerah. Selain itu, pihaknya mulai menerapkan kebijakan penyajian menu pangan lokal dalam setiap kegiatan kedinasan. Kebijakan yang merupakan tindak lanjut arahan Bupati Ende tersebut mewajibkan penyajian makanan berbahan pangan lokal pada rapat atau kegiatan resmi sebagai bentuk dukungan terhadap petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Pendidikan yang berkualitas di Nagekeo tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dalam membentuk karakter dan masa depan generasi muda. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
3: Kalau ilmu pengetahuan mungkin diasah, diolah di sekolah, tetapi berkaitan dengan aspek sosial ekonomi, tentu sangat dibutuhkan oleh peran lingkungan mulai dari rumah maupun di lingkungan.
4: Pendidikan yang berkualitas tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam membentuk karakter dan masa depan generasi muda. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten 2 Setda Kabupaten Nagekeo Elias Tai mengatakan, keterlibatan keluarga, masyarakat, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat hingga insan pendidikan dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Keluarga menjadi fondasi utama dalam proses pendidikan anak sejak usia dini. Perhatian orang tua, pola, serta dukungan moral di lingkungan rumah sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental, emosional, dan karakter anak. Selain keluarga, lingkungan masyarakat juga memiliki peran besar dalam mendukung tumbuh kembang anak. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat diharapkan terus memberikan teladan positif melalui penguatan nilai moral, budaya, toleransi, dan semangat gotong royong. Kehadiran seluruh elemen sosial tersebut dinilai penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan kondusif.
3: Tentu pendidikan ini tidak berdiri sendiri, hanya satu komunitas yaitu sekolah, tapi harus didukung oleh mitra-mitra seperti pertama pasti keluarga, itu nomor yang pertama. Yang kedua lingkungan masyarakat. Yang ketiga peran dari semua elemen masyarakat, apa itu tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun para insan pendidikan, pencipta-pencipta pendidikan yang mana mereka berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung untuk membentuk karakter dasar dari anak-anak kita. Kalau ilmu pengetahuan mungkin diasah, diolah di sekolah, tetapi berkaitan dengan aspek sosial ekonomi tentu sangat dibutuhkan oleh peran lingkungan mulai dari rumah maupun di lingkungan.
4: Elias Tai berharap para guru terus meningkatkan dedikasi, profesionalisme, serta menjadi teladan bagi peserta didik, tidak hanya dalam proses belajar mengajar, tetapi juga dalam membangun sikap, disiplin, etika, dan tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Melalui sinergi

0: seluruh pihak pendidikan diharapkan mampu melahirkan generasi yang unggul secara akademik sekaligus memiliki karakter yang kuat dan berakhlak baik. Dukungan bersama terhadap dunia pendidikan menjadi langkah penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan bangsa. RRI NDVRI SOO melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
2: Saudara, sebelum menutup Warta Berita siang ini, kembali kami hadirkan laporan mendalam dengan tema Sekolah Swasta dan Perubahan Pilihan Masyarakat bersama dengan reporter Ricardo Skota. Selamat mengikuti.
3: Kabupaten Ende selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu kota pendidikan di Pulau Flores. Sekolah-sekolah swasta pernah menjadi pilihan utama masyarakat. Bahkan banyak siswa datang dari berbagai daerah untuk menempuh pendidikan di kota ini. Namun pemandangan itu perlahan berubah. Pada tahun ajaran 2026-2027, sejumlah sekolah swasta di Kabupaten Ende mengalami penurunan jumlah peserta didik baru. Ada sekolah yang hanya menerima belasan siswa, sementara sekolah negeri justru memenuhi kuota hanya dalam hitungan menit. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah sekolah swasta mulai kehilangan daya tarik? Ataukah masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan?

0: ajaran baru biasanya menjadi momentum penuh harapan bagi sekolah. Namun suasana berbeda dirasakan SMA swasta Alsiora Ende. Sekolah yang telah melahirkan banyak alumni ini hanya menerima 13 siswa baru untuk kelas 10. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA swasta Alsiora Ende, Priska Tiwu, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi semakin banyaknya sekolah di kecamatan-kecamatan, sehingga calon siswa memilih bersekolah lebih dekat dengan rumah.
1: Karena di desa-desa itu sudah banyak sekolah, sudah banyak SMA, jadi mayoritas siswa kami di sini merupakan siswa dari desa-desa. Jadi mereka lebih memilih sekolah di desa-desa timbang sekolah ke kota.
0: Selain itu, menurutnya, sekolah negeri juga menjadi pilihan utama sebagian masyarakat.
1: Bisa jadi karena banyak siswa yang berlari ke SMA negeri gitu ya.
0: Pihak sekolah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya, mulai dari sosialisasi ke desa-desa, menurunkan biaya sekolah sejak 2 tahun terakhir, hingga menyiapkan berbagai bentuk keringanan biaya pendidikan. Namun upaya tersebut belum mampu meningkatkan jumlah pendaftar secara signifikan.
1: Kami sudah menurunkan uang sekolah kami. Dari 2 tahun yang lalu kami sudah menurunkan, tetapi antusiasnya masih kurang.
0: Minimnya peserta didik bukan sekadar persoalan angka. Bagi sekolah swasta, jumlah siswa berkaitan langsung dengan keberlangsungan operasional. Honor guru honorer, sebagian besar berasal dari dana komite yang dibayarkan melalui uang sekolah. Semakin sedikit siswa, semakin berat pula beban yang harus ditanggung sekolah.
1: Sangat berdampak bagi kami guru honorer. Kami kan gajinya itu berpatokan pada uang sekolah dari dana komite. Jadi itu sangat berpengaruh pada honor kami. Dan kami juga kan banyak guru yang sudah bersertifikasi, sehingga kami kurang jam mengajar.
0: Harapan sekolah kini tertuju pada dua hal. Pertama, adanya perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan sekolah swasta. Dan yang kedua, sekolah akan lebih serius memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi.
1: Kami akan mencoba untuk lebih mempromosikan sekolah kami lagi di sosial media karena selama ini agak kurang.
0: Fenomena serupa juga dirasakan SMA Katolik Taruna Vidya Ende. Namun pihak sekolah meluruskan informasi yang sempat berkembang mengenai jumlah peserta didik baru. Guru sekaligus operator panitia penerimaan siswa baru, Primus Minggu, menjelaskan hingga pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah, terdapat 25 siswa yang telah terdaftar melalui sistem daring maupun luring.
2: Sistem penerimaan siswa baru untuk di Taruna Vidya itu kami menggunakan dua sistem. Sistem online itu yang kami buat sendiri, terus ada yang sistem offline. Sehingga hasil pendaftaran dari dua sistem itu tuh terdata tuh ada 25 siswa kelas 10-nya.
0: Meski jumlah tersebut lebih baik dibanding perkiraan awal, angka itu tetap jauh lebih kecil dibanding kapasitas sekolah pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di sekolah negeri. SMA Negeri 1 Ende memperoleh seluruh kuota penerimaan sebanyak 427 siswa. Kepala SMA Negeri 1 Ende, Marcelinus Ina, mengatakan seluruh kuota terpenuhi hanya dalam satu gelombang pendaftaran.
3: Sebanyak 427 kuota yang disiapkan untuk SMA Negeri 1 Ende ini. Dan semuanya terpenuhi. Bahkan kali ini lebih cepat dari proses sebelumnya. Puji Tuhan, di SMA Negeri 1 Ende hanya terjadi satu gelombang karena semuanya sudah terpenuhi semua.
0: Antusiasme masyarakat bahkan lebih tinggi terlihat di SMK Negeri 2 Ende. Sekolah kejuruan tersebut menerima 792 siswa sesuai kuota, sementara masih banyak calon peserta didik yang tidak dapat diterima karena sistem telah menutup pendaftaran. Kepala SMKN 2 Ende, Francisco Suarez, mengatakan daya tarik sekolah berasal dari banyaknya pilihan jurusan dan kedekatan dengan dunia industri.
4: Programnya adalah program kejuruan dengan 12 kompetensi keahlian yang disebutkan tadi, dan setiap kompetensi atau konsentrasi keahlian sebutan saat ini memiliki ciri khas tersendiri. Kalau promosinya untuk sekolah ini sendiri, jujur promosinya dari mulut ke mulut dan promosinya dari alumni. Kemudian kita lebih pada produk-produk nyata, produk itu yang bicara.
0: Menurutnya, masyarakat datang bukan semata karena promosi, tetapi karena melihat hasil nyata para lulusan yang bekerja maupun berwirausaha. Ketua Komite SMA Alsiora Ende, yang juga Ketua Komite SMA Negeri 1 Ende, Justinus Ani, menilai perubahan ini tidak bisa disederhanakan hanya sebagai persoalan sekolah negeri dan swasta. Menurutnya, ada perubahan besar dalam peta pendidikan di Kabupaten Ende. Kini, hampir setiap kecamatan memiliki SMA sendiri. Akibatnya siswa dari desa-desa tidak lagi harus datang ke kota Ende.
5: Di Kabupaten Ende per hari ini, hampir setiap kecamatan itu ada sekolah SMA. Ada SMA. Dan mayoritas SMA negeri. Sekolah juga harus menciptakan nilai-nilai lebih dari sekolah-sekolah lain sehingga menarik minat anak-anak kita untuk bisa atau orang tua bisa menitipkan anaknya untuk bersekolah di sekolah-sekolah swasta.
0: Ia menilai sekolah perlu kembali membangun identitasnya melalui prestasi akademik, kegiatan non-akademik, maupun promosi yang lebih aktif. Lalu bagaimana fenomena ini dilihat dari sisi pendidikan? Pemerhati pendidikan Kabupaten Ende, Amatus Peta, menyebut kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari semakin luasnya pilihan masyarakat. Menurutnya, orang tua kini memilih sekolah yang dianggap mampu memberikan pelayanan terbaik dengan biaya yang sesuai kemampuan.
6: Ini sebuah realitas, sebuah kenyataan bahwa masyarakat itu punya kebebasan memilih. Itu juga bagian dari demokrasi. Orang memilih lembaga pendidikan sesuai dengan keinginan dia, dengan kebutuhan dia. Tentu orang memilih yang baik. Baik itu dalam arti mutu pelayanannya baik, tapi juga risiko biayanya juga tidak membebankan.
0: Namun ia mengingatkan, jika tidak ada langkah bersama, sejumlah sekolah swasta berpotensi semakin kesulitan dalam bertahan. Karena itu pemerintah perlu duduk bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi jangka panjang. Selain peningkatan mutu pendidikan, sekolah juga perlu memiliki keunggulan yang jelas, memperkuat promosi, bahkan mempertimbangkan pengembangan sistem berasrama sebagai nilai tambah.
6: Jadi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan itu yang paling utama, itu penting sekali. Dari segi fasilitas sarana pendidikan juga mesti baik, penataan sekolah juga mesti bagus, sehingga begitu orang lihat, orang datang. Dan salah satu faktor juga yang Bapak lihat penting juga sekolah berasrama.
0: Fenomena menurunnya jumlah peserta didik baru di sejumlah sekolah swasta Kabupaten Ende menunjukkan bahwa peta pendidikan sedang berubah. Pemerataan pembangunan sekolah di setiap kecamatan memberi masyarakat lebih banyak pilihan. Di sisi lain, sekolah swasta dituntut beradaptasi melalui peningkatan kualitas layanan, inovasi, dan strategi promosi yang lebih efektif. Persaingan kini bukan lagi sekadar antara sekolah negeri dan swasta, tetapi tentang bagaimana setiap lembaga pendidikan mampu menghadirkan nilai tambah yang benar-benar dirasakan masyarakat. Apabila tidak diantisipasi sejak sekarang, bukan tidak mungkin semakin banyak sekolah swasta akan kesulitan mempertahankan keberlangsungannya. Namun, apabila seluruh pihak mampu berkolaborasi, sekolah swasta tetap memiliki ruang untuk berkembang dan terus menjadi bagian penting dalam mencerdaskan generasi muda Kabupaten Ende. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
7: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah RRI Ende edisi Senin 20 Juli 2026. Mewakili kita bekerja bertugas, saya Armando Abdullah mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Saya Edistasius ND, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabek-tabeknya. Enggak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, enggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya enggak dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
1: Bro, bro. Entak uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, kombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

RRI dengan resensi buku. Buku Jangan Marah, karya Hamdi Ismail, adalah sebuah karya yang menarik dan penting yang membahas konsep dan tantangan yang terkait dengan mengelola emosi marah. Dalam buku ini, penulis mengajak pembaca untuk memahami dan mengendalikan amarah mereka dengan lebih baik, serta memberikan berbagai strategi dan panduan praktis untuk mengatasi situasi yang memicu kemarahan. Menggali berbagai aspek mengenai marah, termasuk penyebab, dampak, dan cara-cara efektif untuk mengatasi emosi tersebut. Ada beberapa poin bahasan dalam buku Jangan Marah ini terkait dengan mengapa marah. Buku ini dimulai dengan eksplorasi mendalam tentang alasan mengapa orang merasa marah. Hamdi Ismail menjelaskan bahwa marah adalah emosi alami yang bisa muncul sebagai respon terhadap berbagai stimulus dan situasi. Namun, apa yang penting adalah bagaimana kita merespon marah tersebut. Dirinya mengungkapkan bahwa marah dapat muncul karena perasaan ketidakadilan, frustasi, ketidakpuasan, atau tekanan. Pentingnya memahami sumber marah kita adalah langkah awal dalam mengendalikannya dengan efektif. Kemudian juga tentang dampak negatif dari marah terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Marah yang tidak terkendali dapat merusak hubungan personal dan profesional, mengganggu kesehatan mental dan fisik, serta menciptakan lingkungan yang tidak sehat di sekitar kita. Penulis menekankan bahwa meredakan kemarahan adalah kunci menjaga kesejahteraan kita dan menjaga hubungan yang sehat. Kita juga harus tahu terkait dengan tanda-tanda marah. Dalam buku tersebut, membantu kita untuk mengenali tanda-tanda fisik dan emosional dari marah yang sedang muncul. Dengan memahami tanda-tanda awal ini, kita dapat merespon marah lebih cepat dan menghindari meledak dalam kemarahan. Beberapa tanda-tanda yang umum termasuk peningkatan denyut jantung, ketegangan otot, perasaan gelisah, dan pikiran negatif. Buku ini menawarkan berbagai teknik dan strategi untuk mengatasi marah. Salah satu teknik yang sangat berguna adalah latihan pernapasan dan relaksasi. Dijelaskan bagaimana pernapasan dalam dan pernapasan lambat dapat membantu meredakan ketegangan fisik yang sering muncul selama marah. Selain itu juga, kita disarankan untuk lebih mendalami emosi kita dan memahami apa yang memicu reaksi marah kita. Ini melibatkan introspeksi yang dalam dan refleksi terhadap perilaku dan pola pikir kita. Dengan memahami diri sendiri lebih baik, kita dapat mengidentifikasi pemicu marah kita dan mencari cara untuk mengelolanya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku?

Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan terus memujimu.

0: finally kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhu! This is one DJ.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: makan banyak sekali-sekali memang normal-normal aja. Tapi gimana jadinya kalau nafsu makan tidak terkontrol dan makan berlebihan terus-menerus? Jangan-jangan itu binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan. Gimana ciri-cirinya dan cara mengatasinya? Ini kata dokter. Gangguan makan berlebihan atau binge eating disorder adalah salah satu jenis gangguan perilaku makan di mana pengidapnya mengonsumsi makanan dalam jumlah yang berlebih dan sulit mengontrol nafsu makan. Gangguan makan berlebihan dikategorikan sebagai salah satu gangguan kejiwaan. Karena keinginan makan secara berlebihan ini bukan muncul karena rasa lapar dan penderitanya tidak bisa mengontrol atau menghentikan kebiasaannya. Sebagian besar orang dengan gangguan makan berlebihan punya berat badan berlebih, tapi ada juga yang punya berat badan normal. Hal ini jangan dianggap remeh karena bisa menyebabkan penyakit lain seperti obesitas, kadar kolesterol tinggi, atau bahkan diabetes. Apa sebenarnya penyebab binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan? Penyebab utamanya belum diketahui secara pasti sampai sekarang, tapi diduga ditimbulkan karena ada gangguan pada area otak yang mengatur rasa lapar, rasa kenyang, serta kontrol diri. Atau kombinasi dari beberapa faktor seperti faktor psikologis, pengalaman masa kecil yang buruk oleh adanya masalah dalam keluarga atau komentar kritis mengenai bentuk badan, berat badan, perasaan rendah diri, depresi, kecemasan, post-traumatic stress disorder atau PTSD, atau ADHD bisa juga bikin gangguan makan ini muncul. Biasanya penderita menjadikan makanan sebagai pelarian untuk mengatasi masalahnya. Faktor lingkungan atau kultur sosial. Standar yang tinggi di lingkungan sosial, gangguan citra tubuh atau body dysmorphic disorder yang membuat seseorang memiliki citra diri rendah atau terobsesi pada penampilan fisik tertentu. Masalah pada pola diet, misalnya melewati jadwal makan, tidak makan dengan cukup, menjalani diet yang ekstrim atau menghindari jenis makanan tertentu. Faktor genetik. Orang tua yang memiliki masalah dengan berat badan atau masalah gangguan makan dapat meningkatkan risiko anaknya mengalami masalah yang sama juga. Gimana ciri-ciri orang yang mengalami gangguan makan berlebihan? Makan dengan porsi lebih banyak dari orang pada umumnya dalam waktu yang sama. Tidak dapat mengontrol nafsu makan. Makan lebih cepat dari biasanya menyebabkan makanan tidak dikunyah dengan sempurna. Makan saat merasa lapar dan tetap makan meskipun tidak lapar. Makan sampai terasa sangat kenyang dan tidak nyaman. Merasa sangat bersalah dengan diri sendiri karena sadar telah makan berlebihan. Orang dengan binge eating disorder biasanya tidak akan memuntahkan makanan dengan disengaja setelah makan dan meminum obat pencahar. Kalau berdasarkan buku pegangan dokter untuk diagnosis gangguan mental, seseorang dikategorikan menderita gangguan makanan berlebih kalau perilaku mengonsumsi makanan dalam jumlah besar terjadi berulang dan tidak bisa dikendalikan, berlangsung setidaknya 1 kali dalam 1 minggu, dan berlangsung selama 3 bulan. Ada muncul perasaan tertekan dengan perilaku makan yang berlebihan, dan perilaku makan berlebihan ini nggak ada hubungannya sama kegiatan yang dilakukan sebelumnya seperti berpuasa atau olahraga berlebihan. Jadi, kalau udah merasa mengalami gangguan makan berlebihan, jangan malu untuk memeriksakan diri ke dokter, karena kondisi ini masih bisa diobati. Metode pengobatan binge eating disorder tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan pasien. Dokter biasanya menyarankan psikoterapi, konseling gizi, atau memberikan terapi dengan obat-obatan. Untuk menghindari binge eating disorder, kamu bisa mencoba hal ini. Review kebiasaan makan dan minum. Melakukan review dengan menulis di dalam buku harian terhadap kebiasaan makan dan minum. Seperti waktu makan, apa yang dimakan, makan di rumah atau di luar, kondisi saat makan, seperti apa yang dirasakan saat itu dan level energi. Jangan melewatkan jam makan. Makan teratur setidaknya 3-4 kali sehari, mencegah diet yang salah dan mengurangi frekuensi makan yang berlebihan. Temukan dan atasi masalah psikis. Salah satu penyebab gangguan makan berlebih adalah stres karena adanya berbagai permasalahan dalam hidup. Untuk mengatasi permasalahan, buatlah solusi bukan memilih makan sebagai pelarian. Buat list makanan yang gak boleh sering dimakan. Hal ini bisa membantu dalam mengurangi kecemasan makan dan mencegah terjadinya binge eating. Lakukan aktivitas yang menyenangkan. Lakukanlah hal-hal yang membuat diri bahagia, habiskan waktu untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Hal ini berdampak positif terhadap perilaku makan. Ini kata dokter tentang gangguan makan berlebih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 mili. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
2: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
1: share, dan subscribe.
3: See you on the next video.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo sore ini pendengar ya. Untuk edisi hari ini pendengar, selamat datang di program UMKM Bicara ya. Untuk edisi sore hari ini, kita sudah siapkan satu topik menarik untuk Anda ya, untuk sore hari ini ya. Ini kita akan bahas tentang dari kemiri jadi rezeki, kisah sukses UMKM minyak kemiri lokal. Dan ya, kita sudah terhubung bersama di studio RRI Labuan Bajo bersama dengan narasumber kita, ada Marcella Nova. Ini selaku owner minyak kemiri bakar Flores by Marcella. Selamat sore Kak Nova.
1: Selamat sore Kak Agung.
0: Selamat sore, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Kabar baik, Kak Agung sendiri kabarnya bagaimana?
0: Kabar baik juga. Ini sudah lama kita tidak bertemu ya?
1: Sangat lama.
0: Oke, Kak Nova, ini kita mau tanya-tanya seputar UMKM bisnis yang sedang dijalankan oleh Kak Nova sendiri ya. Ini terkait tentang minyak kemiri bakar, Kak Nova. Ya. Mengapa memilih kemiri sebagai produk utama yang dikembangkan menjadi usaha, Kak Nova?
1: Oke, perjalanan minyak kemiri ini sampai saya memilih membuat produk minyak kemiri bakar. Okay. Karena yang pertama, background saya pertanian, Kak Agung.
0: Oke.
1: Okay. Nah, saya lebih tepatnya agroteknologi.
0: Agroteknologi.
1: Jadi selama masa perkuliahan saya belajar tentang tanaman ya, termasuk kemiri.
0: Termasuk kemiri ini sih.
1: Kebetulan juga. Okay. NTT ini salah satu penghasil kemiri terbesar juga di Indonesia.
0: Oh, oke.
1: Dan lebih spesifiknya lagi untuk Kabupaten Manggarai Barat, kalau saya tidak salah ingat.
0: Iya, iya.
1: Setiap panen itu menghasilkan 600 sekian ton.
0: Wah.
1: Nah, jadi Menteri Pertanian kita sekarang kan, dia itu lebih menyarankan kita jangan menjual produk mentah gitu.
0: Nah, iya betul.
1: Singkat saja, saya juga mengalami kerontokan rambut. Rambut yang parah, karena tahu sendiri kan kita hidup di Indonesia Timur ini identik dengan rambut keriting, yang dimana setiap perayaan itu kita harus catok.
0: Betul, merapikan.
1: Ya, dan saya sendiri itu sudah mengenal produk-produk kimia itu dari sejak saya SMP. Ada satu titik di mana waktu itu sapunya rambut sudah tidak mau tumbuh lagi, Kak Agung. Nah, jadi dari situlah berawal saya memilih minyak kemiri bakar. Menjadi nah, awalnya usaha. Konsumsi pribadi.
0: Awalnya.
1: Nah, lama-kelamaan saya lihat dengan bahan pokoknya ini, kemiri ini tidak susah saya carinya toh. Nah, bagaimana kalau saya kembangkan jadi usaha? Dan puji Tuhan sekarang sudah bertahan. Kemarin ini bulan ini kemarin sudah 1 tahun.
0: Sudah baru injak satu tahun
1: berjalan. Untuk penjualannya sudah 1 tahun. Tapi saya konsumsi untuk kecantikan spesifiknya di sapunya rambut itu sudah dari sejak saya semester akhir dulu.
0: Semester akhir
1: dari
0: kuliah.
1: Dari tahun 2022 iya.
0: Oke. Gitu. Memang awalnya berarti dari pribadi sendiri gitu ya.
1: Saya punya rambut yang ya tahu sendiri toh kita di sini ada perayaan besar ya, smoothing, catok, pewarnaan. Jadi rambut juga jadinya tidak mau tumbuh lagi gitu. Tapi saya produksi pertamanya itu saya beli minyak kemiri di pasar. Belinya
0: awalnya
1: terus, hanya yang harga 5.000-an untuk konsumsi pribadi kan. Nah, lama-lama teman-teman, tetangga tanya kan, "Loh, kok kau punya rambut ini tumbuh lagi?" gitu. Baby hairnya sudah tumbuh lagi. Nah, daripada saya hanya habiskan di obrolan tongkrongan, mending saya membuat usaha gitu, Kak Agung.
0: Iya. Memang berarti memang di awalnya memang terjadi dari diri sendiri. Terus karena memang apa ya, banyak juga yang bertanya karena memang awalnya kan memang ini dari segi rambutnya Nova sendiri mungkin susah untuk tumbuh awalnya.
1: Iya, karena waktu itu pernah saya mau treatment lagi kan untuk pelurusan rambut dulu. Dari pihak salonnya bilang nanti rusak, nanti alami kebotakan. Gitu. Tambah lagi waktu itu kan masih suasana kuliah kan. Bagaimana kalau pergi kuliah botak kan?
0: Iya, apalagi perempuan. Kalau laki-laki mungkin ya.
1: Tidak lucu kan kawan gitu. Nah, jadi di situ saya riset waktu itu. Saya riset saya kan banyak nih bahan-bahan pertanian yang ada vitamin-vitamin tertentu untuk kita punya kulit kepala toh. Hmm, nah, saya jatuh hatinya di kemiri.
0: Kemiri ini.
1: Gitu karena selain saya riset di bangku perkuliahan dulu, saya juga tanya-tanya orang tua. Gitu. Nah, ternyata nenek moyang kita juga tidak jauh dari minyak kemiri. Buktinya kalau misalnya Kakak Agung ke kampung-kampung yang ada di Manggarai ini, pasti nenek-nenek itu rambutnya itu Kak naturalnya bagus,
0: naturalnya
1: gitu.
0: Bagus, betul,
1: tidak rontok, bahkan cenderung banyak yang panjang rambut. Mereka hanya jawab dulu kami pakai kemiri.
0: Betul.
1: Terus kenapa saya harus pakai kemiri bakar, ya kan? Sementara minyak kemiri ini ada kemiri murni, ada kemiri bakar. Gitu. Saya memilih minyak kemiri bakar nih Kakak Agung. Yang pertama, dia itu menurut saya gitu, menurut saya jatuh hatinya ke minyak kemiri bakar ini karena dia itu lebih cepat menghitamkan rambut. Ada satu cerita nih Kak Agung. Kebanyakan orang-orang tuanya kita ini dulu yang sering pakai minyak sembarang-sembarang itu masih usia 30 sudah ada sudah ada rambut putih.
0: Sudah berubah jadi gitu. Rambut putih dia.
1: Saya bandingkan dengan orang tua nenek-nenek di kampung itu Kak. Sedikit saja nenek-nenek perempuan yang ada rambut putih di kampung-kampung ini. Kebanyakan hitam sampai mereka tua, sampai is dead. sorry. Jadi di minyak kemiri bakar nih Kak Agung, yang membedakan dia dengan minyak kemiri yang tidak dibakar, dia ini mengkilaukan rambut, menghitamkan rambut secara alami. Bahkan kalau rambutnya kita itu sudah ada yang tumbuh rambut putih. Salah satunya nanti saya kasih lihat di Kakak Agung ya, review dari pelanggan. Dia beli untuk mamanya. Karena mamanya ini tiap bulan selalu kasih hitam rambut pakai bahan kimia itu Kak. Yang ada di toko-toko itu. Awalnya saya fokus jual ini untuk teman-teman yang rambut rontok.
0: Rambut rontok gitu. Saja awalnya, karena memang pribadi juga awalnya seperti itu kan.
1: Dengan yang teman-teman mau kasih baik lagi kulit kepala, karena kering tadi itu Kak. Gitu, nah terus masuklah DM tuh dari saya teman, Nov terima kasih, lihat saya mama punya rambut ini uban yang tumbuh terus uban. Tapi semenjak pakai kau punya minyak kemiri bakar, dari rambut yang warna putih tadi Kakak Agung, dia berlahan, dia coklat-coklat terus hitam.
0: Dia bisa berubah begitu ya?
1: Iya, gitu Kakak Agung. Terus kan ini kan saya jualnya ini kan untuk rambut kan?
0: Iya.
1: Saya punya minyak kemiri.

0: Kemiri bakar ini dia lebih dia lebih fokus ke itu dari Kakak Agung, ke perbaikan kulit kepala, menghitamkan rambut, mencegah rambut putih tumbuh
1: juga bisa.
0: Dan dia cepat untuk tumbuh baby hair Kakak Agung, seperti itu. Makanya saya lebih memilih minyak kemiri bakar.
1: Oke. Ini luar biasa. Saya juga baru tahu ternyata bisa juga merubah jadi dari rambut yang berwarna putih bisa perlahan-perlahan menjadi hitam kembali begitu ya.
0: Oke.
1: Kak Nova, ini kalau bisa diceritakan juga sebenarnya ini seperti apa potensi kemiri lokal di daerah kita ya, di Manggarai Barat, Labuan Bajo gitu, mungkin yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat.
0: Pertama kali saya terjun di dunia usaha khususnya di kemiri ini sebagai bahan produknya saya, kemiri ini Kakak Agung. Kita ini potensi itu besar sekali. Kakak Agung tahu, sebelum adanya ini minyak kemiri bakar yang saya produksi Kakak Agung, ini berdasarkan dari saya punya pelanggan ya. Kita yang banyak pohon kemiri di sini beli lagi produk jadi kemiri dari luar.
1: Gitu, jadi kan? Tidak dimanfaatkan sendiri begitu.
0: Iya, karena tidak tahu. Karena tidak tahu jadi pertamanya orang pikir ini minyak kemiri bukan saya punya.
1: Dia dari gitu. Luar begitu jadinya.
0: Iya, mereka bilang bagaimana caranya gitu toh. Bagaimana caranya gitu. Potensinya kita tuh Kakak Agung besar sekali. Yang pertama ya, tidak hanya di bagian kosmetik, kecantikan. Saya punya ini kan di bagian kecantikan gitu, untuk perawatan rambut kan. Kemiri ini kan besar potensinya di bagian makanan.
1: Gitu.
0: Bumbu.
1: Iya, bumbu-bumbu gitu. Rempah-rempah.
0: Kita sekarang lihat banyak rempah-rempah sasetan. Itu didatangkan dari luar, pabriknya dari luar. Sementara bahan pokoknya dari kita. Iya toh?
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi kalau masyarakatnya kita, anak-anak mudanya kita di Labuan Bajo ini khususnya, lebih kreatif lagi, lebih riset lagi untuk mengubah bahan mentah jadi bahan jadi dari itu Kakak Agung. Itu besar potensinya. Karena yang pertama, bahan pokok sudah ada.
1: Iya, kita sudah kaya dengan itu.
0: Iya, kita sudah kaya dengan itu. Bahkan saya punya penjualan ini Kakak Agung, yang saya kaget pertamanya, yang sering beli saya punya minyak kemiri bakar nih, teman-teman yang dari daerah penghasil kemiri. Gitu. Nah, jadi maksudnya ada senangnya. Sebagai penjual ada senangnya.
1: Iya, pasti.
0: Sebagai masyarakat, warga masyarakat ada kayak berarti bisa, selama ini kalian jual mentah dia gitu. Terus sebentar di belakang rumahnya itu ada pohon kemiri yang kayak gitu Kakak Agung gitu.
1: Iya.
0: Nah, jadi seperti itu. Jadi potensinya itu besar sekali, hanya bagaimana kita untuk meriset. Cari tahu kan sekarang kan sudah ada contohnya AI, sudah Google,
1: ChatGPT,
0: bahkan bisa ke perpustakaan. Kan kita baca-baca kan kalau saya dulu Kakak Agung, saya berdiam diri selama 6 bulan.
1: 6 bulan.
0: Iya, sebelum
1: untuk riset ini.
0: Iya, sebelum saya dulu kan ada usaha sebelum ini kan Kakak.
1: Sebelum minyak kemiri ini.
0: Iya, saya ada usaha sebelum minyak kemiri. Saya kembali minus lagi, bukan nol bahkan minus lagi.
1: Minus ya.
0: Iya. Ya tahulah kalau kita masuk di dalam dunia usaha itu kan roller coaster.
1: Betul. Betul, gitu. Betul.
0: Nah, jadi sebelum ini saya ada beberapa usaha sebelumnya, terus karena ya kesalahan manajemen lah gitu kan, namanya anak muda baru merambah waktu itu Kakak Agung,
1: baru merambah
0: dunia usaha gitu kan. Nah, saya risetnya itu riset untuk menjual ya Kakak Agung, kan dulu kan untuk pakai pribadi, gitu. Kalau pakai pribadi ini kan kita mau pakai bagaimana sih terserah kita. Saya berdiam diri. Bahkan banyak yang tidak percaya. Bahkan ada yang pikir kau ini diam karena kau sudah tidak mau bangkit lagi.
1: Gitu. Terpuruk begitu jadi overthinking terus.
0: Makanya setiap kali saya ya Kakak Agung, kita kan ya tahulah sosial media kan. Setiap kali saya membuat gebrakan pasti saya berdiam diri dulu. Lama menjauh.
1: Menjauh gitu, dulu.
0: Riset supaya riset nanti kalau ada yang sindir atau ada pertanyaan saya tidak langsung baper gitu kan. Jadi sarannya saya itu bukan hanya kemiri, banyak produknya kita itu yang kita bisa olah,
1: bisa
0: jadi
1: diolah.
0: Bahan jadi. Sarannya saya gunakan teknologi untuk mencari tahu apa saja kandungannya dari dalam itu bahan, kayak minyak kemiri ini tadi kah? Saya pelajari dulu, saya gunakan secara pribadi dulu, baru saya luncurkan untuk baru saya launching dia toh.

0: Oke. Okay. Gitu, memang perlu di riset dulu tapi sebelum
1: iya, harus.
0: Walaupun kita mungkin bahannya ada di sini tapi kalau kita tidak riset kan
1: iya,
0: jadi
1: karena kan ini salah. Kan tanggung jawabnya kan besar ke Kak Agung karena pakai untuk contohnya kalau saya tidak riset panjang waktu itu bagaimana kulit kepalanya orang nantinya? Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Jadi perlu riset-riset itu tidak hanya lewat sosial media, perlu baca buku dari sudah ke Kak Agung? Dari profesor-profesor dulu lah, gitu supaya
0: dari peneliti-peneliti
1: seminimal mungkin kita mengenal, mengenal produk ini dan bertanggung jawab.
0: Betul.
1: Kalau semisalnya terjadi sesuatu kan, gitu. Karena semua produk ini kan kita saja bisa alergi makanan, ya kan?
0: Iya, iya.
1: Nah, jadi produk kecantikan juga seperti itu, cocok-cocokan.
0: Iya sih, gitu. Karena itu memang kalau kita berbicara soal ini kan indera seperti itu ya, indera perasa itu sensitif ya.
1: Iya.
0: Karena kalau salah sedikit, salah bahan sedikit saja itu bisa berbahaya, bisa gatal-gatal lah, bisa terkelupas kulitnya lah.
1: Gitu kan. Jadi sebelum pokoknya sebelum kita mengeluarkan produk itu, jangan karena begini Kak Agung ya. Kita lihat wah si mis contohnya. Si Kak Agung keluarkan produk minyak. Gitu kan. Gampang begini sih caranya.
0: Tumbuk
1: begini,
0: saja.
1: Nah, padahal itu tadi dia kurang riset kan?
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Tantangannya dijual kemiri lagi nih Kak Agung, apalagi dengan fenomenanya kita masyarakatnya kita ini ikut-ikutan. Itu menurut saya.
0: Iya, yang terjadi gitu. Di lapangan bahkan, kebanyakan ya.
1: Iya, bahkan tendes-tendes harga.
0: Okay.
1: Tapi puji Tuhan Kak Agung, karena saya kan mengikuti pasar kan?
0: Iya.
1: Puji Tuhan ya di saat geopolitik lagi terguncang, harganya saya tetap stabil.
0: Masih tetap stabil ya.
1: Nah, makanya itu tadi kalau kita terjun ke dunia UMKM, UMKM kecil seperti ini, minimal riset. Riset itu bukan hanya riset soal produk, soal bahan mentah kita, tapi riset sampai ke harga. Supaya kalau terjadi sesuatu saat nanti terjadi sesuatu,
0: ada goncangan-goncangan itu
1: kita tetap berdiri.
0: Iya.
1: Gitu. Jangan istilah kasarnya jangan baku tendes harga lah.
0: Iya.
1: Maksudnya logika lah gitu. Gitu deh.
0: Oke, kalau dari Kanova sendiri mungkin bisa disampaikan sedikit tentang proses mengelola kemiri ini hingga menjadi minyak kemiri yang siap dipasarkan itu seperti apa?
1: Oke, proses pembuatan minyak kemiri bakar ini Kak Agung, yang pertama saya membeli kemiri ini di petani lokal Labuan Bajo. Contohnya di Culu.
0: Oh, itu di situ ada?
1: Iya, di Culu itu yang dekat, kan dekat saya dengan Labuan Bajo. Iya. Nah, itu saya turun sendiri Kak Agung. Saya lihat sendiri, saya seleksi sendiri. Nah, saya belinya itu kemiri yang sudah kupas, yang sudah bersih. Itu untuk memudahkan estimasi waktu saya buat minyak kemiri itu Kak Agung. Nah, saya kebetulan saya masih buat secara tradisional ya tuh Kak Agung tuh, karena saya masih mau
0: dapat dia punya aroma khas tradisionalnya, originalnya seperti apa.
1: Iya, memang ada proses yang lebih gampang, tapi saya punya harus ada ciri khasnya tersendiri.
0: Iya, gitu. Itu satu.
1: Nah, setelah saya ambil minyak ambil kemiri bakarnya dari petani, itu saya harus hancurkan dulu dia, itu minyak kemirinya, ya pakai blender, chopper seperti itu Kak Agung. Setelah itu saya bakar. Nah, bisa juga sebelum kita blender itu kita bakar, tapi waktu. Kemiri yang saya pilih kan yang jelas kemiri yang besar, yang kualitasnya bagus, ya kan Kak Agung. Jadi apalagi ini kan kemiri bakar yang dimana kemirinya kita harus bakar.
0: Betul.
1: Tapi jangan hangus.
0: Itu dia.
1: Iya. Iya tadi kan kalau hangus jadi beda bara. Iya tuh jadi api sudah dia nanti gitu. Nah, setelah itu baru saya ekstrak. Gitu. Itu dia prosesnya Kak Agung ya, singkatnya seperti itu. Gitu. Nah, untuk sekarang produknya saya ini Kak Agung saya masih kerjakan sendiri.
0: Masih sendiri, gitu. Betul-betul sendiri ya.
1: Masih betul-betul sendiri karena butuh kesabaran dia Kak Agung. Minyak kemiri bakar ini kan dia lebih kental daripada minyak kelapa.
0: Betul.
1: Gitu. Yeah. Dengan dia punya aroma yang khas yang
0: sendiri.
1: Tidak semua orang tahan.
0: Iya.
1: Gitu. Betul. Pada saat produksi seperti itu Kak Agung. Jadi untuk sekarang karena masih 1 tahun, saya berusaha untuk sendiri dulu. Gitu. Nanti kalau
0: berjalan
1: dengan waktu yang lebih baik ke depannya, nanti mungkin akan membuka lapangan pekerjaan.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan.
0: Amin. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau dilihat ini memang cukup ya butuh kesabaran dan ketelatenan yang luar biasa ya. Tadi sempat dibilang boleh dibakar tapi jangan sehangus.
1: Iya.
0: Itu yang membedakan itu seperti apa kenapa? Kalau misalnya kemiri itu akan jadi hangus, apakah akan berpengaruh kepada kualitas produknya atau seperti apa?
1: Sangat-sangat berpengaruh Kak Agung. Karena di dalamnya ini ada kandungan, ada beberapa kandungan gitu. Kalau salah satu kandungannya itu hilang karena terbakar, ya tidak, kualitasnya jadi turun.
0: Jadi turun
1: dia. Iya, jadi misalnya ini dalam satu botol kecil ini Kak Agung, misalnya saya mengalami rambut rontok, gitu toh. Tapi di dalam ini tidak hanya kandungan rambut rontok saya di dalamnya, kasih tumbuh rambut lagi.
0: Iya.
1: Yang kayak saya bilang tadi untuk menghitamkan rambut secara alami. Nah kalau salah satunya hilang, ya, dia punya kualitasnya turun, gitu. Ya istilahnya itu 5-in-1, seperti itu Kak Agung.
0: Oke, iya. Jadi memang karena tidak bisa sembarang ya itu ya.
1: Iya, makanya saya butuh waktu 6 bulan untuk berdiam diri. Riset, coba lagi riset, praktek sampai akhirnya jadi dan sudah launching, sudah berjalan selama 1 tahun ini Kak Agung.
0: Oke. Kalau dilihat dari perjalanan setahun ini Kak Nova ini, apa yang menjadi keunggulan minyak kemiri produksi UMKM Kak Nova ini dibandingkan produk sejenis di pasaran mungkin?
1: Oke,
0: yang ini tidak membanding-bandingkan yang lain ya, tapi mungkin ada tidak sesuatu yang menonjol di produk Kak Nova sendiri?
1: Yang menonjol dari minyak kemiri bakar nih Kak Agung, yang seperti kita bilang tadi tidak mau membandingkan dengan produk lainnya. Yang pertama itu bahan bakunya saya tidak setengah mati carinya.
0: Iya, daerah sini Manggarai Barat sendiri
1: bahkan. Saya keluarkan waktu 30 menit sampai di Culu.
0: Sambil
1: jalan-jalan kan dengan view-nya kita di sini.
0: Betul.
1: Terus yang kedua, ini tidak hanya digunakan oleh perempuan.
0: Semua gitu. Kalangan.
1: Jadi misalnya pasangan laki-lakinya itu mengalami kebotakan. Nah, pakai bisa change dengan istrinya yang mengalami rambut patah-patah, rambut rontok. Iya tuh. Nah, itu yang menjadi keunggulan yang saya rasakan selama ini Kak Agung. Dengan puji Tuhan Kak Agung. Saya juga kan jualannya ini kan online kan, sering live di media sosial seperti itu. Kebanyakan yang review ke saya itu waktu saya live kayak, "Kak Nov, saya sudah tidak beli lagi karena saya punya rambut sudah bagus." Nah itulah yang menjadi keunggulan. Ada beberapa waktu saya sharing dengan teman-temannya, "Nov, kalau mereka punya rambut sudah baik, bagaimana penjualannya kau?"
0: Iya,
1: nah sebagai pengusaha ya Kakak, selain kita puas karena penjualan, kita puas karena kita punya produk itu berhasil.
0: Betul. Itu ada rasa sendiri, kebanggaan sendiri begitu ya.
1: Gitu. Itu salah satu keunggulan dari minyak kemiri bakar. Itu. Yang pertama kita tidak buang banyak waktu untuk cari bahan pokoknya. Terus harganya juga sesuai, maksudnya ke Kak Agung. Kalau kita tidak mau sewa auto ambilnya ke kampung, pergi sendiri sambil jalan-jalan.
0: Iya.
1: Kalau mau jualan juga dari anak-anak sampai orang tua, laki-laki, perempuan bisa semua
0: pakai. Tembus semua pasar jadi.
1: Iya, tembus semua deh Kak Agung, seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau dari perjalanan 1 tahun Kak Nova membangun minyak kemiri bakar ini, apa kira-kira tantangan yang paling berat mungkin yang pernah dihadapi selama? Karena kalau kita bicara soal produk yang mungkin memang banyak bahannya, tapi kalau dilihat dari segi penjualannya kan ya kita tahu sendiri di Manggarai Barat begitu banyak juga pengusaha-pengusaha UMKM yang ada begitu ya. Tantangan terbesar dari Kak Nova sendiri dalam proses mengembangkan UMKM minyak kemiri ini seperti apa?
1: Oke, tantangan terbesar ya Kak Agung. Tantangan terbesar itu waktu awal launching. Itu namanya produk yang bersentuhan dengan kulit manusia ya, dengan tubuh manusia. Pasti konsumen ragu-ragu, percaya tidak percaya, seperti itu kan. Tantangan terbesar itu saya meyakinkan gitu melalui personal branding saya. Yang dimana sebelum adanya minyak kemiri bakar ini, saya tetap berusaha di dunia pertanian, tapi di bahan mentah.
0: Gitu.
1: Tiba-tiba beralih ke bahan jadi. Disitulah tantangan terbesarnya saya waktu awal, bulan pertama di awal launching waktu itu Kak Agung. Nah disitu saya memperkenalkan produk saya ini lewat live di salah satu akun media sosial gitu Kak Agung. Nah jadi jangkauannya itu kan tidak hanya masyarakat Manggarai Barat. Mungkin kalau masyarakat Manggarai Barat saja mungkin ada sebagian yang mengenali saya gitu. Nah ini dari Sabang sampai Merauke yang nonton gitu. Nah tantangan terbesarnya itu di kesabaran. Iya,
0: karena sendiri tadi.
1: Iya, kesabaran okay. Bagi apalagi kalau kita ini keluarnya itu langsung ke media sosial.
0: Iya,
1: gitu. Tantangan terbesarnya itu menjelaskan satu-satu, membuktikan. Makanya saya bilang tadi riset. Karena jangan sampai gelagapan kalau orang tanya.
0: Iya, ini berhubungan gitu. Dengan kulit
1: riset,
0: dan lain-lain.
1: Selain riset yang kita simpan di pikir di otak, bukti. Ini betul. Loh begini begitu
0: ya, ada diri sendiri.
1: Makanya tadi saya bilang sebelum saya launching saya riset, saya praktekkan, saya riset, saya praktekkan seperti itu ke kamu. Jadi di saat saya launching tidak ragu sudah, karena saya sendiri sudah yakin. Terus yang kedua tantangannya itu waktu bahan plastik langka. Nah. Ya kita tahu sendirilah bagaimana keadaan situasi waktu itu
0: toh. Waktu itu betul.
1: Gitu. Nah jadi saya pernah satu bulan itu tanpa pemasukan karena kemasannya itu tidak ada di Labuan Bajo.
0: Kakak. Bahkan kemasannya yang
1: kemasan tidak ada. Bahan itu tadi kemasannya tidak ada.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Jadi segala sesuatu yang terjadi geopolitik yang terjadi di global ini di in the world ini itu sangat berpengaruh di kita yang bahkan kabupaten.
0: Iya ya.
1: Itu bukan hanya saya, pengusaha-pengusaha jelly,
0: gitu yang kan. Lain-lain
1: kena
0: juga
1: semua.
0: Kena semua
1: nah itu habis itu, Labuan Bajo ini kan kota pariwisata. Nah biasa itu kalau ada istilahnya angin barat, angin timur itu yang bulan 1, bulan 2 itu, itu kan sepi pengunjung.
0: Iya iya.
1: Nah kami juga merasakan perputaran uang yang setengah mati.
0: Dampaknya terkait di situ juga.
1: Dampaknya itu lebih ke eksternal sih. Kalau internal okay. Misalnya bahan pokok kayak
0: itu
1: gitu
0: masih tetap aman.
1: Masih tetap aman.
0: Okay.
1: Dengan pokoknya kalau gonjang-ganjing tentang keuangan itu pasti berdampak sama kami UMKM gitu. Itu makanya saya bilang tadi kembali lagi riset. Apa sih yang menjadi kendala gitu tuh? Kendala dengan produknya kita. Jangan sampai di saat negara stabil, produknya kita stabil, kita enak. Tidak riset gitu.
0: Giliran
1: gonjang-ganjingnya iya, kencang. Kayak itu tadi Kak Agung. Giliran musim barat datang, pariwisata kosong yang datang, kita juga begitu sudah gelagapan,
0: gitu. Jatuh juga
1: jadinya. Jatuh juga jadinya. Makanya itu tadi riset, buat strategi, atur personal branding yang baik, ya makanya nanti
0: akan dapat yang baik, begitu. Oke, kalau dilihat dari produk yang disajikan di pendengar bisa lihat di live YouTube RRI Labuan Bajo ini ya, ini mungkin bisa disampaikan ke Nova. Bagaimana cara menjaga kualitasnya? Selain Kanova pergi langsung untuk melihat kemirinya yang besar-besar itu tadi.
1: Oh, okay. Menjaga kualitas yang pertama itu kebersihan, Kak Agung.
0: Okay.
1: Makanya sampai sekarang itu saya belum mempekerjakan bahkan satu orang pun tidak.
0: Belum ya?
1: Belum. Saya masih diri sendiri. Karena itu tadi saya masih terlalu takut produknya saya itu ada campur tangan orang lain di dalam proses pembuatan. Gitu. Kita kan tidak tahu ya. Kita manusia itu harus curiga terus.
0: Gitu. Iya, kalau apalagi kalau pengusaha ya saya setuju
1: iya,
0: itu.
1: Iya, harus. Betul. Karena itu tadi satu rupiah pun itu akan maksudnya berpengaruh di hidupnya pengusaha gitu.
0: Iya.
1: Jadi untuk menjaga kualitasnya itu Kak Agung, yang pertama kebersihan dari botol. Kebersihan dari alat-alat. Kebersihan dari bahan. Dan juga kenapa tadi saya bilang saya harus lihat sendiri kemirinya, harus diambil sendiri. Saya harus tahu ini kemiri yang sampai dari tahun lalu. Jangan sampai panennya yang tahun lalu gitu kan.
0: Jadi
1: itu bisa berdampak juga Kak Agung. Yang pertama berdampak dengan hasil ekstrak minyaknya. Banyak dan sedikitnya minyak yang saya hasilkan. Terus kualitas minyak yang saya jual gitu. Jangan sampai nanti kan ini satu botol ini Kak Agung dia bertahan sampai dengan 8 bulan kalau simpan di suhu ruang.
0: Oke.
1: Gitu. Karena tidak ada bahan campuran dari itu.
0: Iya, alami
1: nah,
0: dia.
1: Nah, jangan sampai nanti karena bahan mentahnya itu jelek jadi berpengaruh. Nah, balik lagi pelanggan tidak percaya.
0: Iya,
1: seperti itu Kak Agung.
0: Oke. Okay. Oke, baik, mungkin kita boleh jeda sesaat ya. Setelah ini akan kita sambung lagi wawancara kita bersama dengan Kanova ya. Ini selaku owner minyak kemiri bakar Flores. Oke. Untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo, Anda bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih di program UMKM Bicara, pendengar ya. Kita masih lanjutkan bersama dengan narasumber kita, ada Kak Nova di sini. Kak Nova, bisa kita lanjutkan ya obrolan ini ya?
1: Sip, lanjut.
0: Oke, tadi kan sempat disampaikan kalau bahan bakunya didapatkan dari apa? Culu ya?
1: Iya.
0: Dari Culu di Kabupaten Manggarai Barat sendiri.
1: Iya.
0: Selain di Culu, ada tidak tempat-tempat lain yang mungkin tidak diketahui orang? Ternyata di sini juga ada kemiri di situ.
1: Ada salah satu desa di Kecamatan Masang Pacar. Mm-hmm. Saya lupa nama desanya. Okay. Itu pernah tawarkan kemiri ke saya. Mm-hmm. Gitu, itu mereka kirim langsung. Gitu.
0: Oh, okay.
1: Nah, tapi saya lupa nama.
0: Nama desa khusus ininya. Ya?
1: Intinya itu tadi kekagung di Labuan Bajo ini sampai ke Reka sana itu kemirinya banyak.
0: Ya? Oh, gitu. Okay. Dan itu memang tidak dimanfaatkan, belum dimanfaatkan.
1: Kita masih lebih banyak itu menjual mentah. Bahan mentah.
0: Oke, baik. Tadi sudah sempat disampaikan juga beberapa cerita-cerita dan juga pengalaman dari Kenova sendiri ya. Ini selain apakah memang dari Kenova sendiri melibatkan petani-petani daerah lokal?
1: Oke, saya melibatkan petani lokal. Saya melibatkan, ya itu tadi saya bilang, saya langsung ke petaninya. Saya langsung beli ke petani.
0: Jalan
1: gitu. Saya tidak beli ke orang kedua, saya langsung beli ke petaninya. Jadi minyak kemiri bakarnya saya nih, Kak Agung, selain yang manfaatkan itu konsumennya saya, nah para petani juga. Gitu. Jadi mereka yang dulu mereka itu kalau misalnya, contohnya Kak, pengepul tidak datang toh. Nah mau tidak mau mereka harus ke pasar.
0: Iya, jalan gitu. Sendiri ke
1: iya,
0: sana.
1: Iya, jalan dari kampung-kampung datang ke pasar, dulu okay. Pagi-pagi ke pasar, bersaing lagi dengan pedagang yang memang pedagang, sementara mereka petani toh.
0: Iya, betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah, jadi saya punya produk ini kekagung, itu tadi petani juga mendapatkan manfaat.
0: Oke. Gitu. Oke. Nah, sejauh ini Kenova mungkin bisa disampaikan bagaimana dampak usaha minyak kemiri ini yang Kenova jalankan terhadap perekonomian keluarga begitu?
1: Oke. Untuk dampak ke perekonomian keluarga ya. Sampai sekarang saya masih tinggal sendiri. Memang sudah ada calon lah ya, tapi masih dari awal buat ini masih sendiri. Maksudnya masih belum sendiri. Menikah.
0: Belum, okay.
1: Tapi sudah ada calonnya gitu. Nah, untuk dampak ke keluarga sendiri, yang pertama saya sudah tidak membebankan orang tua saya lagi.
0: Itu paling penting
1: poinnya. Jadi saya bisa menghidupi diri sendiri. Gitu. Karena UMKM kecil nih kan Kakak Agung kan ya, intinya kita bisa berdiri di kaki sendiri. Gitu. Terus yang kedua, ya saya bisa membantu sedikit lah orang tua. Seperti itu kan Kakak Agung. Jadi saya berharap gitu kan, saya berharap dengan adanya produk saya ini, karena lebih banyak dampaknya itu ke orang sekitar.
0: Orang sekitar
1: dampaknya ya. Itu mereka kaget. Bagaimana caranya? Gitu. Nah, sebagai pengusaha yang baik, yang pasti saya tidak kasih tahu sampai sedetail itu kan Kak Agung. Maksudnya Kak Agung, saya sudah risetnya kan, pasti saya keluar tenaga gitu toh. Saya hanya kasih tahu riset, baca, banyak baca, terus bukan hanya minyak kemiri kok yang kita bisa buat.
0: Banyak
1: karena disitu. Banyak bahan pokok. Gitu. Contohnya ya Kak Agung, kita bisa bikin minyak kelapa murni.
0: Iya
1: kan?
0: Iya,
1: kita tidak perlu contohnya kita tidak perlu pergi ambil di Kalimantan kelapanya.
0: Iya, di sini juga banyak.
1: Iya, di sini juga banyak. Terus kita bisa bikin apa? Manisan dari jahe. Permen jahe. Iya toh?
0: Iya.
1: Jahe banyak di mana? Daerah Ngada.
0: Iya kan?
1: Nah, kita bisa bikin apa? Produk sampo bisa.
0: Oh iya.
1: Kelapa kan?
0: Oh iya, betul juga ya.
1: Iya. Intinya sekarang itu niat dengan riset ya, niat riset dengan untuk jadi pengusaha UMKM di Labuan Bajo, khususnya di Manggarai Barat ya. Ini menurut saya kuat-kuat batin dengan telinga saja. Iya, karena
0: apalagi kan, anak muda ya.
1: Iya. Okay. Karena ya Kak Agung tahu sendiri tuh kalau kita gelarnya sarjana, kayaknya tuh hal tabu untuk kita buka usaha.
0: Iya. Nah,
1: karena apalagi kalau kita buka usaha itu tidak didukung dengan kepercayaan dari orang sekitar tuh. Nah, butuh lama untuk meyakinkan mereka.
0: Bahkan meyakinkan diri sendiri juga kayak mungkin kita dari awal niat dan percaya, tapi ketika ada lingkungan yang mulai kayak buat apa kah? Ini jadi kayak buat apa ya?
1: Makanya saya waktu itu berdiam diri. Sambil riset. Bulan. Oh, iya, okay. diam-diam begitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Kenova sendiri membuat minyak kemiri ini sendiri, ini bagaimana strategi pemasaran yang Kenova lakukan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen?
1: Yang pertama itu personal branding itu perlu sekali ke Kagung.
0: Oke.
1: Bagaimana caranya orang tahu kalau Marcella itu sama dengan kemiri, kemiri itu sama dengan Marcella?
0: Oh, begitu ya?
1: Ya itu menurut saya.
0: Oke. Okay.
1: Saya belajar personal branding itu, saya punya idola itu mengenai personal branding itu yang pertama Helmi Yahya sama Timothy Rona.
0: Oke. Okay. Soal personal branding
1: ya,
0: itu.
1: Iya, karena setiap kali saya menonton mereka di YouTube, okay, di media sosial, di podcast-podcast, selalu dibicarakan itu mengenai personal branding. Bagaimana caranya kau sudah tidak produksi, orang masih cari kau.
0: Itu
1: yang dinamakan dia. Personal brandingnya itu sukses.
0: Sudah sukses dia.
1: Makanya tadi itu Kakak Agung saya bilang, perlu riset supaya apa? Kita tidak gelagapan. Sampai sekarang Kak Agungnya bukan mau menyombongkan diri. Sampai sekarang saya belum memakai jasa selebgram di kabupaten. Saya masih pakai diri sendiri.
0: Endorse itu masih diri sendiri berarti.
1: Saya tidak menggunakan maksudnya saya belum mau menggunakan jasanya mereka.
0: Oke, okay.
1: Gitu. Karena itu tadi saya masih menguji kemampuan saya di bagian personal branding dan puji Tuhan 1 tahun terakhir ini berhasil. Kenapa saya bilang berhasil Kak Agung? Produknya saya itu saya sudah kirim ke Kalimantan.
0: Sudah sampai di luar situ?
1: Iya, sampai ke IKN.
0: Oh ya?
1: Iya, sudah sampai ke Sumatera.
0: Wah.
1: Kalau untuk daratan Flores jangan tanya lagi Kak Agung.
0: Sudah.
1: Puji Tuhan. Memang pembeli utama teman-teman di Labuan Bajo. Yang terbesar juga teman-teman di Ruteng.
0: Yang terjauh?
1: Yang terjauh tadi itu Kalimantan.
0: Kalimantan. Kemiri culu bisa tembus ke Kalimantan.
1: Bye Marcella koleksi. Seperti itu. Nah, yang pertama personal branding.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kalau personal brandingnya kita, kalau misalnya lihat saya sama dengan kemiri sudah. Itu kalaupun suatu saat nanti saya sudah tidak produksi, amit-amit ya. Itu bagaimana caranya orang harus tahu kalau saya tetap minyak kemiri.
0: Iya ya. Itu dan sudah ditanamkan dari diri sendiri. Saya harus seperti itu begitu.
1: Jadi sebelum launching produk, misalnya teman-teman punya kepikiran untuk buka usaha, sebelum mengeluarkan produknya itu di media sosial atau di di toko-toko terdekat di Labuan Bajo ini, yang pertama itu personal branding. Kalau personal branding kita punya fondasinya sudah kuat ya Kak Agung, kita tidak akan mati.
0: Iya sih.
1: Ya. Istirahat mungkin,
0: ya.
1: Tapi mati tidak.
0: Mati tidak, tetap ya. Ada saja yang kenal.
1: Tetap.
0: Oke, ya ini saya cukup sepakat ya, karena kalau dibilang mungkin ini bisa menjadi salah satu patokan anak-anak muda mungkin masih belum berani untuk maju ya, karena ya kembali lagi kita lihat tadi, maksudnya kalau misalnya dia mau usaha donat, dia masih belum mau kayak orang kenal dia itu donat dan donat kenal dia begitu, yeah, jadi masih harus. Belum gitu. Nah, sedangkan itu memang yang perlu dilakukan untuk personal branding sendiri, karena masih banyak yang ragu-ragu ketika dia buka jualan ini. Ketika misalnya kayak saya tahu Kak Nova adalah pengusaha minyak kemiri, ketemu Kak Nova langsung, minyak kemiri.
1: Maksudnya kayak pasti mereka, begini,
0: jangan begitu.
1: Negara bos begitu. Saya potong. Pasti begini tuh. Bagaimana sudah aku punya produk? Ya kan?
0: Iya.
1: Mungkin tanyanya bagaimana ikannya kau ya? Kan? Seperti itu. Pokoknya dengan yang hebatnya dari personal branding nih Kak Agung, yang saya rasa sendiri. Mungkin yang nonton saya itu Kakak Agung waktu saya live kan jualan. Nah, Kakak Agung ketemu saya di jalan pas Kakak Agung dengan temannya Ite. Itu Kak penjual minyak kemiri. Berarti
0: itu.
1: Personal brandingnya saya itu
0: jadi,
1: Kakak Agung tidak begini lagi. Nova ini dari Besambi tidak ini Kak yang jual minyak kemiri. Seperti itu saja contoh kecilnya dari suksesnya personal branding.
0: Itu dia.
1: Gitu. Dengan itu tadi Kakak Agung. Segala sesuatu yang kita usahanya kita nih, segala sesuatu yang kita mau buat usaha ini, yang pertama itu tidak ada usaha yang baru buka langsung naik.
0: Iya, langsung jadi itu susah.
1: Iya. Kalau saya pribadi Kak Agung, saya tidak hanya pikir dari pengalamannya saya Kak Agung ya. Saya tidak pernah mau berpikir enak.
0: Kepikir pahit-pahitin
1: iya.
0: dulu.
1: Karena kalau kita sudah pikir enak, kita tidak akan pikir tentang bagaimana kalau begini nanti ya.
0: Iya.
1: Kita mengerti tahu. Nah, jadi saya harus berpikir tentang kemungkinan tidak enaknya. supaya saya cari tahu strategi bagaimana caranya kalau ini terjadi harus jadi enak. Gitu. Itu tadi saya bilang dalam dunia usaha itu Kak Agung, intinya kita jangan mati saja, istirahat boleh.
0: Iya iya, jangan mati pokoknya.
1: Jangan
0: kalau
1: tidur.
0: Kita sudah mulai ya harus selesaikan itu.
1: Capek, duduk, minum air, gas lagi.
0: Gas lagi. Oke, okay. Kanova bisa disampaikan juga apakah mungkin ada pengalaman menarik selama menjadi pembisnis minyak kemiri by Marcella ini?
1: Kalau pengalaman menarik banyak Kak Agung.
0: Oke, okay, coba diceritakan satu yang menurut Kanova ini tidak bisa dilupakan atau tidak bisa hilang dari pikiran begitu.
1: Saya punya akun media sosial itu dulu pernah live-nya itu tidak bisa. Oh iya. Karena satu manusia. Dia jauh, dia waktu itu di Papua. Okay. Jadi saya punya dari dulu saya punya personal branding itu kalau saya jualan saya dan Kak Agung sudah lama kenal. Jadi penampilannya saya itu apa adanya. Jadi kadang saya maksudnya tidak rapi-rapi amat lah kalau saya live toh gitu. Nah, saya jual lah minyak kemiri bakar. Halo guys, minyak kemiri bakar untuk rambut. Nah, tiba-tiba ada masuk satu orang nih di live-nya saya. Waktu itu Kak Agung masih 2 bulanan lah. Saya launching minyak kemiri bakar dan
0: masih awal-awal ya.
1: Dan puji Tuhan penonton waktu itu Kak Agung, kalau awal-awal UMKM jualan itu sudah hebat kalau sudah sampai 100-an.
0: Wih.
1: Gitu Kak Agung. Lagi enaknya nih, lagi enaknya dia masuk. Saya kan karena saya semuanya handle sendiri, saya admin, saya jual, saya produksi. Jadi saya kenal pelanggan. Bahkan baru pertama kali beli pun saya tahu.
0: Iya, iya,
1: gitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi saya tahu orang yang komennya tuh sembarang-sembarang. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dia komen lah sembarang-sembarang. Ada yang tanya, "Kak Nov, ini betul kak?" Kak Marcella, saya kan dikenal Marcella kalau di media sosial.
0: Okay,
1: Kak Marcella, ini bagaimana? Suruh saya jelaskan produknya kan. Nah, dia timpa dengan komenan yang menyakitkan. Dia bilang kalau saya punya produk ini tidak bagus.
0: Nah, dia difitnah lah gitu.
1: Kalau saya bagaimana Kak Agungnya? Kalau saya punya personal branding waktu itu belum matang, pasti saya tidur sudah. Saya tidak mau lanjut sudah.
0: Iya, jatuh sudah. Ya, sudahlah.
1: Karena gitu. Apalagi itu pertama kali saya jualan di aplikasi tersebut. Gitu.
0: Dan
1: secara
0: baru 2
1: live
0: bulan,
1: lagi.
0: Ya?
1: Iya, secara live lagi. Sebelumnya kan ya saya masih pakai marketplace yang sekarang ibu-ibu sering bikin konten. Okay. Nah, okay. Gitu. Yeah, yeah, saya dulu di situ. Nah, sekarang saya merambah ke media sosial yang baru.
0: Yang bapak-bapak lah ya.
1: Gitu. Yang apakah ini masih ada? Gitu. Terus Kak Agung, dia menghina produk saya, bahkan dia menghina personalnya saya. Gitu. Jadi itu kenapa saya bilang unik? Ini manusia tidak kenal saya. Dan saya waktu itu sempat terpancing.
0: Oh, gitu. Keluarlah Novanya,
1: iya,
0: bukan Marcellanya.
1: Iya, keluarlah segala jenis tindakan-tindakan mulut itu. Nah, jadi waktu itu saya drop, saya menangis. Gitu. Saya menangis karena dia mengetikkan kata-kata kasar lah kalau untuk kita orang mengerai kan.
0: Tidak baik lah pokoknya.
1: Tapi demi kepercayaan masyarakat Kak Agung, saya cari dia. Saya tahu dia tidak di Labuan. Saya cari, harus bikin video minta maaf.
0: Klarifikasi.
1: Iya, karena begini Kak Agung, mengembalikan kepercayaan publik ini Kak Agung.
0: Itu susah.
1: Susah, susah. Itu memang jadinya mereka itu Kak, 50-50.
0: Iya, betul. Ya,
1: jangan sampai betul yang komen itu.
0: Iya, toh? Iya, betul, betul, betul.
1: Ay tidak, betulnya Marcella. Ay tidak, kenapa dia berani komen?
0: Iya,
1: toh?
0: Iya, itu dia.
1: Nah, mengembalikan kepercayaan itu sangat-sangat sulit. Gitu. Mengembalikan kepercayaan konsumen, mengembalikan kepercayaan dirinya saya, itu sangat sulit Kak Agung. Jadi itu hari tidak sampai 24 jam. Saya cari. Dapat dan si kancil ini dia minta maaf gitu. Dia minta maaf, dia mengakui kalau dia tidak kenal saya, dia tidak pernah beli sapnya produk. Dan memang betul dia tidak pernah beli sapnya produk. Gitu. Jadi dari kejadian unik ini Kak Agung, saya mau kasih tahu teman-teman yang mau terjun jualan di media sosial harus tahan banting.
0: Iya, iya.
1: Gitu. Harus ya tidak semua orang senang dengan kita.
0: Iya, betul, betul.
1: Bahkan ada yang tidak benci tapi hanya iseng, tapi berpengaruh sama jualan.
0: Iya, dia bahkan iseng saja sudah bisa. Ya kepercayaan itu tadi.
1: Padahal dia ketika kayak sambil ketawa toh. Iya mungkin kan sambil minum kopi mungkin gitu kan. Tapi kita sudah baper gitu. Nah dari itu kejadian unik itu Kak Agung, bagaimana caranya sudah? Saya tidak respon semua pertanyaan yang tidak penting. Kadang mereka saya jual minyak kemiri bakar, mereka tanya minyak yang lain. Nah itu kan memerlukan kesabaran yang tinggi-tinggi tuh Kak Agung.
0: Betul.
1: Terus ada lagi kejadian unik nih Kak Agung. Saya kan sudah bilang kalau untuk kakak-kakak laki-laki yang mengalami kebotakan karena keturunan, karena gen itu tidak bisa. Biar kau pakai minum pun tidak bisa. Gitu tuh. Dia selalu ketik begini. Kalau saya pakai tidak tumbuh, jaminan KTP. What? Kok so hell man? Kan. Kalau memang Anda botak karena keturunan tidak bisa. Tapi kalau botak karena sering pakai topi, karena salah sampo atau salah produk begitu,
0: masih bisa lah.
1: Gitu. Okay. Kalau urusan genetik ini tidak bisa. Gitu. Biarpun kita pakai lawar juga tidak bisa. Itu sih kejadian itu uniknya Kak Agung selama itu, saya berjualan.
0: Ah, itu luar biasa.
1: Itu di media sosial ya.
0: Itu di media sosial.
1: Kalau di dunia nyatanya sudah
0: di
1: ini.
0: Di live-nya.
1: Saya kan kadang Kak Agung, kadang saya pakai jasa kurir. Kadang kalau saya mood enak, maksudnya saya belum ada jadwal live untuk jualan, saya jalan sendiri jalan untuk antar. Nah, apa sudah namanya? Banyak yang begini Kak. Asa bukannya kau ini. Itu saya responnya pertamanya tuh yang kayak maksudnya Kak Agung. Sudah capek, begini lagi gitu
0: iya, responnya begitu lagi.
1: Tapi lama-lama kalau saya begini responnya, saya akan kehilangan pelanggan. Gitu. Nah, pas berapa kali begitu lagi dia tanya, asa bukannya kau? Saya bilang sudah, saya bawa saja kualinya nanti. Kita buat sama gitu. Maksudnya
0: kan? Supaya dia tahu. Iya.
1: Gitu. Maksudnya saya bawa di jokes jadi ya. Gitu. Saya bawa dalam jokes supaya tetap enak toh biar.
0: Kita juga.
1: Ya saya anggap main gila saja depan nyom.
0: Oke. Kenova ini karena kita juga dibatasi oleh waktu, mungkin bisa disampaikan terakhir pesan untuk anak-anak muda di Labuan Bajo atau dimanapun itu untuk membangun personal branding dan juga mungkin memulai usaha seperti Kanova ini seperti ini. Silakan disampaikan pesan-pesannya.
1: Oke, Kak Agung. Jadi pesan untuk saya yang pertama untuk membangun personal branding. Sebelum membangun personal branding itu kita mengenali siapa saya. Siapa diri saya? Apa kemampuan saya? Apa yang saya tidak bisa lewati? Apa yang saya bisa lewati? Gitu. Apa yang bisa saya kasih ke dalam saya punya otak, apa yang tidak bisa. Jadi personal branding itu kau tidak bisa ambil personal brandingnya orang masuk ke kau punya diri. Gitu. Karena ya itu tadi, itu memang personal branding, cara mendapatkan personal branding. Yang kedua, kalau memang teman-teman asli dan tinggal di Manggarai Barat, tantangan untuk menjadi pengusaha muda UMKM di usia muda seperti saya ini tantangannya sangat besar. Bisa tantangannya dari internal, bisa juga dari eksternal. Jadi pesannya saya yang terbesar untuk teman-teman, kalau punya ide, kalau punya mimpi, ingin menjadi pengusaha di daerah pariwisata ini, diam, belajar, bertindak. Itu dia.
0: Oke, diam, belajar.
1: Lebih bagus belajarnya lewat podcast-podcast Kak. Maksudnya mendengar kayak saya tadi, saya menonton Pak Helmi, saya menonton Timothy. Kalau kamu mau belajar tentang keuangan, maksudnya sekarang banyak jalan menuju Roma. Kalau karena begini Kak Agung, kebanyakan Kak orang-orang tua itu meragukan. Tapi jiwa mudanya kita nih kan, saya belum menyesal.
0: Karena saya belum coba.
1: Berhenti, iya. Dan bahkan saya akan menyesal karena belum pernah mencoba daripada saya tidak pernah mencoba sama sekali. Saya tidak akan tenang. Itu kalau saya Kak Agung. Gitu. Dengan pesan yang terakhir, kalau kaki kanannya kau sudah masuk ke dunia usaha, kaki kiri jelas akan masuk dan kau tidak akan bisa keluar. Makanya riset dan riset.
0: Terus belajar. Oke, itu tadi dari Kak Nova ya, selaku owner dari minyak kemiri bakar Flores by Marcella ya. Ini kita cukup panjang ya, sudah tidak terasa waktu sudah pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan ya pendengar, untuk Anda yang belum sempat menyaksikan obrolan kita di YouTube RRI Labuan Bajo ataupun melalui siaran terestrial kami, Anda bisa menonton ulang siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo. Saya Agung Sene pamit undur diri dari program UMKM Bicara bersama dengan narasumber kita ada Kak Nova.
1: Nova,
0: selamat sore dan terima kasih.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendekar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selamat sore saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil 6 Nusantara NTT dari ND Kota Pancasila, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua, edisi Senin 20 Juli 2026 dengan berita utama. SMA Negeri 1 ND mulai merevitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan melalui program bantuan revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Aliansi Sipil desak DPRD NTT kawal rekrutmen Akpol, soroti dugaan titipan peserta luar daerah. Warta berita selengkapnya disampaikan Leli Kara. Pendekar, SMA Negeri 1 ND mulai merevitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan melalui program bantuan revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Selengkapnya, Ricardus Kota melaporkan.
1: SMA Negeri 1 ND mulai merevitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan melalui program bantuan revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Program tersebut mencakup rehabilitasi ruang guru, ruang kelas, ruang pertemuan, hingga pembangunan laboratorium komputer baru. Kepala SMA Negeri 1 ND, Marcelinus Hina, mengatakan pekerjaan revitalisasi telah memasuki minggu kedua pelaksanaan. Seluruh pekerjaan dilakukan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan atau P2SP sesuai ketentuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
2: Bantuan revitalisasi ini adalah murni bantuan yang diberikan kepada sekolah dan dikelola oleh sekolah. Tidak boleh melibatkan pihak lain atau kontraktor lain. Sehingga di sekolah ini pengerjaan-pengerjaan dana revitalisasi yang kami lakukan kurang lebih sudah 2 minggu ini kami kerjakan secara swakelola di sekolah dengan mengikuti seluruh prosedur yang disampaikan oleh Kemendikdasmen lalu PPK di Kemendikdasmen.
1: Ia menjelaskan revitalisasi meliputi rehabilitasi ruang sasana Mitra Sakti 1 yang selama ini digunakan sebagai ruang pertemuan sekolah. Selain itu, ruang guru atau sasana Mitra Sakti 2 juga diperbaiki agar lebih nyaman dan mendukung aktivitas tenaga pendidik. Pekerjaan lainnya mencakup rehabilitasi 4 ruang kelas yang mengalami penurunan fungsi. Perbaikan dilakukan pada sejumlah bagian seperti atap, lantai, dan fasilitas pendukung agar ruang belajar kembali layak digunakan. Tidak hanya itu, sekolah juga membangun 1 unit laboratorium komputer baru. Fasilitas tersebut dipersiapkan untuk mendukung digitalisasi pembelajaran dan pelaksanaan asesmen berbasis komputer di SMAN 1 ND. Marcelinus berharap revitalisasi seluruh fasilitas dapat selesai tepat waktu sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Ia juga mengajak seluruh warga sekolah dan orang tua siswa mendukung proses pembangunan demi meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri 1 ND. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Aliansi Sipil desak DPRD NTT kawal rekrutmen Akpol, soroti dugaan titipan peserta luar daerah. Informasi ini selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
3: Polemik rekrutmen Taruna Akademi Kepolisian atau Akpol di Nusa Tenggara Timur kembali mencuat. Aliansi Peduli Masyarakat Sipil mendatangi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan ketidakadilan dalam proses seleksi calon Taruna Akpol. Ketua Komisi 1 DPRD NTT, Julius Uli, menyatakan DPRD menyambut baik aspirasi tersebut dan mengaku persoalan itu juga menjadi perhatian serius bagi anggota Dewan.
4: Dan atas nama anggota Dewan juga sesungguhnya kami juga melihat ini sebagai suatu keprihatinan. Yang kenapa? Anak-anak NTT itu bukan kurang berkualitas, hanya mungkin saat ini belum menemukan momen yang tepat. Kedepan kita harus lihat, ya, karena kita tidak pernah kalah soal intelektualitas. Ada jenderal-jenderal kita yang ada di sini, ya, dan itu saudara-saudara itu membuktikan bahwa anak-anak NTT tidak kurang kualitasnya, tidak kurang SDM-nya.
3: Aktivis Aliansi Peduli Masyarakat Sipil, Sarah Lerimboik, menilai proses seleksi Akpol di Nusa Tenggara Timur selama 3 tahun terakhir terus memunculkan dugaan dominasi peserta dari luar daerah, termasuk anak pejabat yang memanfaatkan aturan domisili untuk mengikuti seleksi di Nusa Tenggara Timur. Menurut Sarah, kebijakan afirmasi yang seharusnya memberikan peluang lebih besar bagi putra-putri daerah justru diduga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
5: 3 tahun kita turun ini, kami geram melihat hasil pengumuman calon Taruna Akpol Panda NTT yang berulang kali didominasi oleh anak-anak pejabat dan pendatang dari luar daerah. Dan sekarang ini NTT sudah dipelesetkan menjadi Nusa Tempat Titip atau Nusa Titipan Taruna. Dan bagi anak-anak elit luar daerah yang menghindari ketatnya persaingan di Pulau Jawa. Jadi nama itu dipelesetkan karena tempat ini udah jadi tempat titipan anak-anak perwira, anak-anak orang kaya, anak-anak berduit untuk masuk ke sini.
3: Aliansi juga mendesak DPRD NTT segera memanggil Polda NTT melalui rapat dengar pendapat serta mendorong perubahan kebijakan rekrutmen. Mereka mengusulkan agar kuota afirmasi diprioritaskan bagi putra-putri asal NTT. DPRD NTT menyatakan akan mengawal perkembangan persoalan tersebut dan membawa aspirasi masyarakat kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam proses rekrutmen Akpol. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang menutup pelatihan berbasis kompetensi PBK tahap 2 tahun 2026 di UPTD Pelatihan Tenaga Kerja Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Sebanyak 45 peserta diharapkan mampu memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk membangun usaha mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru. Andri Iskandar selengkapnya melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Kupang menutup pelatihan berbasis kompetensi tahap 2 tahun 2026 di UPTD Pelatihan Tenaga Kerja Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Sebanyak 45 peserta diharapkan mampu memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk membangun usaha mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru. Kepala UPT Pelatihan Tenaga Kerja, Esti Anggrani Yusuf, mengatakan seluruh peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti pelatihan teori dan praktek. Mereka diharapkan mampu bekerja di sektor industri maupun membuka usaha secara mandiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan menciptakan lapangan kerja baru. Ia mengatakan pelatihan dirancang untuk meningkatkan kompetensi sekaligus mengurangi angka pengangguran melalui pengembangan keterampilan kerja.
7: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi saat ini semakin berkembang pesat. Hampir setiap saat perubahan itu selalu terjadi pada setiap sektor kehidupan masyarakat. Sebagai akibat dari pesatnya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika perkembangan struktur ekonomi dan industri yang sangat cepat di era zaman modern akan mempengaruhi jumlah kebutuhan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia. Jumlah angkatan kerja yang terus melonjak seiring dengan meningkatnya jumlah kelulusan yang dihasilkan perguruan tinggi maupun sekolah lanjutan.
6: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede meminta para lulusan tidak berhenti pada sertifikat, tetapi segera memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk membangun usaha mandiri.
8: Kita sangat berharap bahwa ada-ada datang pelatihan tidak cukup hanya datang berkumpul, datang saling mengenal. Tetapi 18 hari, 18 hari cukup. Saya pikir nanti pengembangannya jatuh, baik itu secara pribadi sendiri maupun berkolaborasi atau berdiskusi berkonsultasi dengan pemerintah. Tapi sekiranya pembesar ini memberikan dampak bagi generasi dalam mengikuti pelatihan.
6: Pelatihan berbasis kompetensi tahap 2 tahun 2026 diikuti 45 peserta yang dinyatakan lulus. Pada akhir kegiatan, Bupati Kupang secara simbolis menyerahkan sertifikat kompetensi dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bekal awal dari para lulusan memasuki dunia kerja maupun membangun usaha mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Perayaan Misa Syukur 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti meninggalkan kesan yang bermakna bagi sejumlah umat. Umat Puwen berharap Gua Maria Eko Wio terus berkembang sebagai pusat doa dan juga ziarah yang memberi manfaat bagi umat sekaligus menjadi aset rohani dan juga budaya. Selengkapnya, reporter RRI ND Ferry Soom melaporkan.
9: Perayaan Misa Syukur 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti yang berlangsung meriah dan penuh hikmat meninggalkan kesan yang bermakna bagi sejumlah umat. Perayaan yang juga diikuti warga Puwen diaspora yang pulang dari berbagai daerah untuk bersama-sama mengenang perjalanan iman sekaligus mempererat tali persaudaraan ini menciptakan suasana hangat yang mencerminkan kuatnya ikatan kekeluargaan di tengah kehidupan menggereja. Sejumlah warga mengaku bangga dan bersyukur atas terselenggaranya misa peringatan tersebut. Anton Seme, tokoh masyarakat Buven, mengatakan, Gua Maria Ecovio bukan hanya menjadi tempat doa, tetapi juga simbol persatuan masyarakat Buven. Momentum 25 tahun ini dinilai menjadi kesempatan untuk memperkuat iman, mempererat hubungan antar umat, serta mempertemukan kembali keluarga dan warga diaspora yang selama ini tinggal di luar daerah.
10: Ya, hari ini

0: bersama menyukseskan peringatan 25 tahun Gua Maria Eco Vio. Menurutnya kegiatan keagamaan seperti ini memiliki nilai yang sangat penting karena tidak hanya memperkuat kehidupan spiritual umat, tetapi juga mempererat persaudaraan, menjaga kerukunan, serta membangun semangat gotong royong di tengah masyarakat. Pemerintah Desa Riti akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial dan budaya yang mampu memperkuat persatuan masyarakat.
1: Bersyukur atas 25 tahun Gua Maria ini, karena itu salah satu memperoleh iman umat, khusus masyarakat. Yang kedua, mengenang kembali sejarah, memperingati kembali atau mengenang kembali para perintis yang kita disampaikan kemarin, tadi malam, bahkan tadi dalam perayaan, mengingatkan kembali para perintis terkait dengan Gua Maria ini. Sebagai pemerintahan, artinya terus mendukung umat yang ada di lingkungan ini untuk berkaitan dengan kegiatan-kegiatan rohani.
0: Masyarakat lingkungan Puwen berharap Gua Maria Eco Vio terus berkembang sebagai pusat doa dan siara yang memberi manfaat bagi umat sekaligus menjadi aset rohani dan budaya Desa Riti. Dengan semangat kebersamaan yang tercermin dalam perayaan 25 tahun ini, masyarakat diharapkan terus menjaga persatuan, melestarikan nilai-nilai luhur dan mewariskannya kepada generasi mendatang. RRI Andeveri Soo melaporkan.
2: Bupati TTU Yosef Valentinus de la Sali Kebo berencana membuat peraturan bupati supaya melindungi para tenaga kesehatan sehingga tidak ada lagi korban dugaan perundungan dan ke depan juga para nakes terlindungi saat bertugas. Laporan disampaikan Steph Kosat.
3: Langkah tepat sebagai bentuk keberpihakan Pemkab TTU ke tenaga kesehatan setelah kasus almarhum Dr. Ica Pakenoni, maka Bupati TTU ingin membuat peraturan bupati. Peraturan tersebut dibuat supaya tidak mengulangi lagi kejadian dugaan perundungan 3 anggota DPRD TTU sehingga para nakes bisa merasa aman dan bisa fokus melayani pasien. Hal ini disampaikan Bupati TTU Yosef Valentinus de la Sala Kebo saat diwawancari awak media. Menurut Bupati Valen bahwa setelah kejadian yang menimpa almarhum Dr. Ica, maka kedepan Pemkab TTU akan merumuskan SOP bagi dokter yang akan bertugas di luar jam kerja, terutama di rumah sakit swasta yang mereka layani, terutama surat izin praktek. Sehingga rumah sakit juga ikut memberikan perlindungan bagi tenaga dokter. Jangan sampai kemudian hari ada persoalan, justru Pemkab tidak tahu, apalagi rumah sakit dimaksud juga lepas tangan.
4: Kejadian almarhumah Dr. Ica ini, ke depan kita akan rumuskan beberapa SOP untuk dokter yang akan bertugas di luar jam kerja di rumah sakit mana mereka punya SOP, sehingga kita akan minta rumah sakit yang menerima untuk berpraktek ini kemudian ikut memberikan perlindungan. Jangan sampai kemudian ada kejadian Pemda juga tidak tahu atau malah lepas tangan, itu tidak boleh. Sebenarnya kita Pemda ini kan tidak melarang seorang dokter menggunakan SIP-nya dia yang kedua untuk melakukan praktek di luar jam kerja. Tetapi ada risikonya kalau menggunakan itu, artinya risiko pertama adalah dia tanggung sendiri, yang kedua rumah sakit di mana dia berpraktek itu harus memberikan tanggung jawab apabila ada apa-apa. Nah, ini yang kita harapkan ke depan, kita akan rumuskan bersama-sama dengan Dirut, RSUD, nah, Dinas Kesehatan, kita sama-sama bagaimana untuk mengamankan, ikut memberikan rasa aman kepada para dokter yang bertugas di sini sehingga tidak menjadi presiden buruk buat TTU bahwa kalau tugas di sana ada apa-apa pemerintah lepas tangan, ada apa-apa rumah sakit yang kita berpraktek ini kemudian seolah-olah melakukan pembiaran. Oke. Nah, seperti itu
5: kita akan rumuskan dalam Perbup ya.
4: Iya, kita rumuskan dalam Perbup dan kita harapkan rumah sakit swasta kan hanya Leona, kemudian klinik banyak. Nah, kita akan himbau supaya ada SOP yang nanti sama-sama dipatuhi. Nah, ini yang kita akan berikan. Ini tujuannya untuk memberikan bahwa siapapun yang masuk nanti jadi dokter di sini tidak usah khawatir. Rasa aman itu akan kita jamin.

0: Sebelumnya, Satpam Kri Cabang Kevonano bersama Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang TTU, Aliansi Masa Aksi dari keluarga almarhum Dr. Ica Pakenoni, saat berdemo, Ketua DPRD TTU Christopherus EVST meyakinkan bahwa tahun 2026 ini akan ada peraturan daerah prioritas supaya melindungi para tenaga kesehatan di TTU. Dari ke depan dalam masa sidang, maka kami di DPRD TTU memiliki program prioritas untuk melindungi para tenaga kesehatan sehingga tidak ada lagi korban dugaan perundungan seperti yang dialami almarhum Dr. Ica Pakenoni. Dari TTU, Steph Posat melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. SMA Negeri 1 ND mulai merevitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan melalui program bantuan revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Aliansi Sipil desak DPRD NTT kawal rekrutmen Akpol, soroti dugaan titipan peserta luar daerah. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lely Kara mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Zoo, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
3: Wah, Mar. Aku krungu salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, janca main TikTok tarui.
6: Ho ho ho ho ho ho ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panik, Bu.
5: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi sore hari ini, Senin 20 Juli 2026 untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya, yang akan disampaikan oleh Prakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Robi Aji.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Robi.
2: Halo Kak, selamat sore.
0: Selamat sore. Bagaimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik. Robi, silakan untuk update informasi cuaca untuk edisi sore hari ini. Silakan.
2: Baik, ya, terima kasih. Saya ucapkan selamat sore untuk para pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Robi Aji, yang merupakan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan mengupdate kembali terkait informasi cuaca untuk hari ini dan juga esok hari. Pada sore hari ini, wilayah Kabupaten Manggarai Barat, cuacanya terpantau berawan hingga berawan tebal, kemudian pada akan berawan. Kemudian kita beralih ke informasi cuaca untuk esok hari, hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026, Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan berawan. Pada siang hingga malam hari, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara di sini berkisar antara 21 sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai dengan 85%. Kemudian untuk arah angin di sini bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Selanjutnya untuk informasi tinggi gelombang, untuk perairan Labuan Bajo, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,6 sampai dengan 0,7 meter. Kemudian untuk perairan Taman Nasional Komodo, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,6 hingga 1,8 meter. Kemudian untuk perairan Selat Sape bagian utara, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,0 sampai dengan 1,3 meter. Dan untuk perairan Selat Sape bagian selatan, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2 meter hingga 2,1 meter. Dengan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara yang dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini, kami di sini menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada karena masih ada potensi terjadinya angin kencang yang durasinya singkat. Kemudian tinggi di perairan Selat Sape bagian selatan. Baik, demikian informasi perairan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Baik, terima kasih Robi. Selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat sore. Terima kasih.
2: Ya, dan terima kasih.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Sesaat lagi kita ikuti program RRI Kentongan. Cuaca buruk merupakan hal yang sangat berisiko bagi pengendara, termasuk ketika sedang hujan deras. Agar dapat melanjutkan perjalanan dengan tetap aman, berikut ada berbagai tips berkendara di cuaca buruk yang dapat Anda ikuti. Hal pertama yang perlu diperhatikan yaitu tentang lampu mobil. Ketika berkendara di tengah cuaca buruk, terlebih yang dapat mengganggu jarak pandang, maka fungsi lampu mobil menjadi semakin vital. Maka dari itu, Anda perlu menyalakan lampu mobil untuk membantu pandangan Anda. Penggunaan lampu jarak jauh juga disarankan ketika berkendara di tengah cuaca ekstrim supaya kendaraan lain dapat melihat Anda dari kejauhan. Tips berkendara di cuaca buruk yang kedua yaitu kurangi kecepatan berkendara. Mengurangi kecepatan dapat menjadi solusi pencegahan yang baik sehingga Anda dapat melihat dan memilih jalur dengan lebih optimal. Selanjutnya, pastikan Anda mendapat jarak aman supaya dapat lebih mudah mengatur kemudi jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Tips berkendara di cuaca buruk berikutnya yaitu jangan melakukan pengereman mendadak. Pengereman mendadak dapat menyebabkan mobil tergelincir, bahkan terjadinya kecelakaan beruntun. Maka dari itu, jika butuh mengerem kendaraan, pastikan dilakukan dengan halus supaya lebih aman. Tips berikutnya yaitu usahakan untuk menghindari berbagai genangan air di jalan. Jika Anda melewati genangan air terlalu sering, maka dapat menimbulkan potensi kerusakan terhadap sistem sirkulasi air. Hal tersebut dapat menyebabkan mesin mengalami overheat atau berbagai jenis kerusakan lainnya, sehingga dapat meningkatkan risiko keselamatan berkendara. Ketika cuaca di luar sedang dingin dan suhu di dalam mobil lebih hangat, maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya kondensasi uap di kabin mobil. Dampaknya, kaca mobil menjadi berembun atau kabur. Maka dari itu, jangan lupa untuk mengatur suhu AC dengan baik untuk mencegah hal tersebut. Pastikan keselamatan Anda tetap terjaga dengan baik meski cuaca sedang buruk.

0: Tahukah Anda ketinggian gelombang berapa yang dapat membahayakan untuk jenis kapal? Dilansir dari akun YouTube BMKG menyebutkan, untuk kapal nelayan ketinggian gelombang yang berbahaya jika lebih dari 1,25 meter dan kecepatan angin lebih dari 25 km per jam. Untuk kapal tongkang dapat berbahaya ketika ketinggian gelombang lebih dari 1,5 meter dan kecepatan angin lebih dari 30 km per jam. Kapal feri dan setaranya, potensi bahaya muncul saat ketinggian gelombang lebih dari 2,5 meter dan kecepatan angin lebih dari 49 km per jam. Kapal kargo, potensi bahaya untuk jenis kapal kargo ketika ketinggian gelombang lebih dari 4 meter dan kecepatan angin lebih dari 50 km per jam. Pause.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program RRI Kentong.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Benar tepat pukul 17:58 kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alqamah bin Waqas al-Laitsi bahwa ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Pro 1.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulin Amul kembali hadir mengudara untuk Anda di Labuan Bajo sore ini pendengar. Edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda di penghujung hari ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya dalam menjalani berbagai aktivitas di penghujung hari ini. Dan pendengar, kalau kita lihat cuaca di Labuan Bajo hari ini memang cukup menarik ya. Tadi sempat turun hujan secara tiba-tiba membuat suasana menjadi lebih sejuk begitu ya. Tapi tidak berselang lama hujannya pun reda dan juga matahari kembali muncul ya. Dan cuaca hari ini benar-benar sulit ditebak pendengar. Cuaca sore ini mungkin mirip dengan suasana hati sebagian pendukung Argentina ya setelah pertandingan tadi malam yang sempat penuh harapan dan juga sempat dibuat deg-degan lalu akhirnya harus menerima apapun hasilnya. Ya pendengar, begitulah sepak bola ya, justru karena hasilnya tidak selalu bisa ditebak, olahraga ini selalu menghadirkan cerita yang menarik untuk dibahas gitu ya. Yang menang tentu patut bersyukur, sementara yang belum beruntung semoga tetap setia mendukung tim kesayangannya begitu. Karena menjadi pendukung sejati bukan hanya saat timnya menang pendengar, tetapi juga tetap memberikan dukungan ketika mereka mengalami kekalahan. Nah pendengar, semoga cuaca yang mulai teduh ini juga membuat suasana hati kita semakin adem ya. Bagi Anda yang masih berada di kantor, tetap semangat menyelesaikan pekerjaannya ya. Yang sedang dalam perjalanan pulang, semoga selalu diberikan keselamatan hingga tiba di rumah. Dan bagi Anda yang sedang menikmati ngopi sore bersama keluarga atau menikmati secangkir teh begitu ya. Terima kasih karena Anda masih memilih Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk Anda bersantai begitu ya. Oke, pendengar, selama beberapa jam ke depan saya Yulin Amul akan menemani Anda dengan berbagai sajian musik pilihan, informasi terbaru serta obrolan-obrolan ringan yang semoga bisa menambah semangat dan juga menemani aktivitas Anda hingga menjelang malam nanti. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya drama pertandingan Piala Dunia tadi pagi, tentu banyak cerita yang tersisa ya. Ada yang bersorak merayakan kemenangan tim kesayangannya, ada juga yang harus menerima hasil yang mungkin belum sesuai harapan. Dan itulah indahnya sepak bola ya, selama 90 menit, bahkan hingga peluit panjang dibunyikan, apapun masih terjadi begitu ya. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, pendengar, sepak bola selalu berhasil menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai negara, budaya, bahkan generasi. Ada yang rela bergadang, ada yang nonton bareng bersama teman-teman dan juga keluarga, bahkan ada yang sampai lupa waktu demi mendukung tim favoritnya. Nah, pendengar, sekarang dramanya sudah usai ya. Saatnya kembali fokus pada aktivitas Anda masing-masing, kembali bekerja, belajar dan menjalani rutinitas dengan semangat baru. Dan siapa tahu 4 tahun lagi kita akan kembali merasakan euforia yang lebih seru lagi.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Anda masih mendengarkan RRI.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Hills Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan di maksud kami selanjutnya kami akan hadirkan informasi terkait Kodim 1630 Manggarai Barat sajikan konsumsi gratis saat nobar final Piala Dunia. Mendengar, Kodim 1630 Manggarai Barat menyediakan makanan dan juga minuman gratis bagi masyarakat yang mengikuti nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Makodim 1630 Manggarai Barat pada Minggu 20 Juli 2026. Penyediaan konsumsi tersebut menjadi salah satu bentuk pelayanan sekaligus upaya menambah kenyamanan masyarakat selama menyaksikan pertandingan. Komandan Kodim 1630 Manggarai Barat Letkol Budiman Manurung mengatakan seluruh masyarakat yang hadir dipersilakan menikmati konsumsi yang telah disiapkan panitia tanpa dipungut biaya. Penyediaan konsumsi bagi penonton turut melibatkan anggota Persib Kartika Chandra Kirana ya. Dan menurutnya dari berbagai menu yang tersedia, kopi dan juga mie instan menjadi konsumsi yang paling banyak diminati masyarakat selama kegiatan nobar berlangsung. Selain menyediakan konsumsi gratis, panitia juga menyiapkan berbagai hadiah yang dibagikan kepada penonton melalui mekanisme kuis selama kegiatan berlangsung. Menurut Budiman, hal tersebut diharapkan dapat menambah semarak suasana nobar sekaligus mempererat kebersamaan antara TNI dan juga masyarakat. Dirinya berharap kegiatan nobar final Piala Dunia tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi seluruh warga yang hadir. Dan kegiatan nobar berlangsung meriah pendengar dengan dihadiri ratusan masyarakat yang memadati halaman Makodim 1630 Manggarai Barat untuk menyaksikan laga final Piala Dunia 2026 secara bersama-sama. Nah pendengar, saya jadi penasaran nih dengan pendapat Anda ya. Menurut Anda seru tidak kalau ada kegiatan seperti ini lebih sering diadakan? Bukan hanya saat final Piala Dunia ya, tapi juga ketika ada pertandingan Timnas Indonesia ataupun event olahraga besar lainnya. Apakah nobar seperti ini bisa menjadi cara yang baik ya untuk mempererat silaturahmi di tengah masyarakat? Yuk sampaikan pendapat Anda pendengar di akun Instagram kami ya di RRI SP Labuan Bajo. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

101. Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ya. Dan lagi-lagi kami menghadirkan informasi datang dari Kodim 1630 ya, yaitu warga apresiasi nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar oleh Kodim 1630 Manggarai Barat dan juga RRI SP Labuan Bajo. Oke pendengar, kegiatan nonton bareng final Piala Dunia tahun 2026 antara Argentina melawan Spanyol yang diselenggarakan di Kodim 1630 Manggarai Barat bekerja sama dengan RRI SP Labuan Bajo mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Warga yang hadir mengaku menikmati suasana kebersamaan sekaligus mengapresiasi inisiatif penyelenggara dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat. Salah seorang warga, Clara, mengatakan suasana nobar berlangsung ramai dan juga penuh antusiasme. Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi sarana ya untuk memperkenalkan Kodim 1630 Manggarai Barat kepada masyarakat. Hal senada disampaikan oleh warga lainnya yaitu Yeremia. Pendukung tim Spanyol itu mengaku sangat senang dapat menyaksikan pertandingan bersama warga lainnya dalam suasana yang meriah. Dan lebih lanjut lagi, Yeremia juga mengapresiasi kolaborasi Kodim 1630 Manggarai Barat dan juga RRI SP Labuan Bajo dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Kegiatan nobar ini berlangsung aman dan juga tertib, serta menjadi ajang silaturahmi antara TNI, RRI, dan juga masyarakat dalam menikmati pertandingan puncak sepak bola dunia. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di

0: right here.
1: Woi, punya mata nggak lo?
2: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
3: 5 minutes later.
1: Hah, apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
4: Kenapa, Mas? Mogok.
2: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya, nggak akan bisa lah. Tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh mas, maaf ya, gak apa-apa kan?
4: Iya mas, gak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
4: Kenapa mas, habis bensin ya?
1: Iya nih mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya mas, jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yuli Namo yang masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara Zona Edukasi ke ruang dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan mengangkat tema terkait mengenal Good Stroke, penanganan cepat selamatkan otak. Dan di tema ini sebentar pendengar kami akan dihadiri oleh narasumber hebat ya, yaitu Dr. Vidyatun ya maksud kami. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Radio. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yuli Namul masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini, edisi hari ini Senin 20 Juli 2026 dalam program acara Zona Edukasi. Dan pendengar, stroke merupakan salah satu penyebab utama kecacatan bahkan kematian di dunia. Yang menjadi tantangan, masih banyak masyarakat yang belum mengenali gejalanya sehingga pasien seringkali terlambat mendapatkan pertolongan medis begitu ya. Padahal dalam dunia medis dikenal sebuah istilah yaitu time is brain, yang berarti setiap menit keterlambatan penanganan akan menyebabkan semakin banyak sel otak yang mengalami kerusakan. Karena itu mendengar, malam hari ini kita akan membahas salah satu sistem penanganan yang sangat penting di rumah sakit ya, yaitu cold stroke, sebuah sistem yang dirancang agar pasien stroke dapat segera mendapatkan pemeriksaan dan juga terapi secepat mungkin. Untuk membahas lebih lanjut telah hadir bersama kita dokter umum malam ini ya, yaitu dokter Vidya. Selamat malam, dok.
2: Ya, malam, kak.
1: Apa kabar Anda hari ini, dok?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Oke, puji Tuhan ya. Baik, dokter, sebelum kita membahas lebih jauh terkait penanganan stroke, penting bagi kita untuk memahami bahwa keberhasilan pengobatan sangat ditentukan oleh pasien mendapatkan pertolongan, begitu ya. Dan juga bagaimana maksud kami, masih banyak ya masyarakat yang belum familiar dengan istilah cold stroke, dokter. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan cold stroke dan mengapa sistem ini masih sangat penting dan juga penanganan dalam penanganan pasien stroke, begitu dokter?
2: Ya baik. Jadi cold stroke itu sendiri adalah suatu sistem respon cepat untuk penanganan kegawat daruratan pasien yang kita curigai itu adalah stroke akut. Untuk agar pasiennya itu bisa mendapatkan terapi yang cepat, tepat, dan optimal. Dan cold stroke sendiri ini di rumah sakit itu dia melibatkan semua tim ya, tim multidisiplin. Jadi baik dari dokter IGD, dokter spesialis saraf, perawat, terus laboratorium, farmasi, radiologi, loket pendaftaran, bahkan sampai satpam pun itu masuk dalam cold stroke itu. Jadi supaya kita di rumah sakit itu dibentuk suatu sistem cold stroke itu supaya kita cepat tanggap kalau ada pasien yang kita curiga ini ada pasien stroke akut gitu. Seperti itu.
1: Oke. Baik, dokter, stroke seringkali disebut sebagai kondisi darurat medis begitu ya. Mengapa penanganannya tidak boleh ditunda bahkan hanya dalam hitungan menit, dokter?
2: Iya. Jadi untuk penanganan stroke itu sendiri memang karena dia kan suatu kondisi emergensi ya tadi ya. Jadi memang penanganannya itu harus cepat. Karena kita kenal itu ada namanya time is brain, di mana setiap satu menit itu sangat berharga untuk menyelamatkan sel otak seperti itu. Setiap satu menit itu bisa menyebabkan sekitar 1,9 juta kerusakan sel saraf di otak seperti itu. Jadi memang harus cepat karena penanganan dari golden time. Period di mana penanganan stroke itu sendiri lebih efektif itu kalau onsetnya atau gejala sejak gejala awalnya itu kurang dari 4,5 jam seperti itu. Makanya harus cepat seperti
1: harus
2: itu.
1: Cepat ditangani begitu ya. Baik, dokter, apa saja tanda dan gejala stroke yang paling mudah dikenali oleh masyarakat sehingga tidak terlambat membawa pasien ke rumah sakit, dokter?
2: Ya baik, kalau untuk gejalanya sendiri memang stroke ini kan sudah suatu penyakit yang sering kita
1: sering, jumpai, ditemui,
2: sering ditemui, tapi kadang pasiennya datang terlambat nih. Kenapa? Mungkin karena pasien atau keluarganya tidak mengenali atau tidak aware kali ini termasuk stroke atau tidak. Jadi kalau Kemenkes itu sudah mengeluarkan slogan. Slogannya itu ada namanya segera KRS, segera KRS, supaya pasiennya atau keluarga itu masyarakat bisa lebih ingat lagi. Ingat, nih. Nah, singkatan segera KRS apa aja. Jadi kalau segera KRS itu senyum itu senyumnya tidak simetris. Jadi mencong sebelah, mulutnya mencong, terus apalagi gerak tidak simetris. Jadi kelemahan satu sisi tubuh yang terjadi mendadak. Terus segera itu bicara. Bicaranya itu bicara pelo. Pelo tiba-tiba dia bicaranya tidak jelas. Kemudian bicara tiba-tiba tidak bisa bicara. Kemudian bicara tidak jelas, tidak nyambung, itu yang terjadinya mendadak. Itu rak. Kemudian ke itu kebas separuh badan atau kesemutan sebelah badan yang terjadi mendadak. Kemudian R itu rabun mendadak atau penglihatannya double mendadak, terjadinya mendadak. Kemudian S itu sakit kepala hebat yang terjadi mendadak, yang biasanya itu melibatkan ada gangguan keseimbangan juga. Disingkat segera KRS, seperti itu. Diharapnya masyarakat bisa lebih gampang ingat. Kalau ada slogan itu.
1: Okay, luar biasa sekali dokter. Masyarakat sering mendengarkan istilah FAST juga dokter dalam mengenali stroke begitu. Bisakah dokter menjelaskan apa arti dari FAST ini dan juga bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dok?
2: Kalau untuk FAST sendiri memang untuk mengetahui, salah satu untuk mengetahui gejala stroke itu dengan FAST juga. Cuman FAST itu tidak lengkap ya. Jadi kita pakainya dari Kemenkes itu pakai slogan segera ke RS. Cuman FAST itu sebenarnya sama aja, dimana ada singkatan ya FAST. Dimana F itu face. Face tadi wajah. Wajahnya asimetris, maksudnya mencong sebelah seperti itu. Kemudian A itu arm. Arm itu lengan. Jadi lengannya tiba-tiba lemah sebelah, tiba-tiba lumpuh sebelah seperti itu. Kemudian apalagi S itu speech. Speech itu bicaranya tidak jelas atau bicara tiba-tiba dia tidak bisa bicara, tidak jelas, bicara cadel seperti itu. Lalu time, T itu time. Time itu kalau ada salah satu gejala tadi langsung segera ke RS.
1: Okay, baik, luar biasa sekali dokter. Baik dokter, jika ada anggota keluarga nih atau orang di sekitar kita yang menunjukkan gejala stroke, apa yang harus segera dilakukan sebelum pasien tiba-tiba, maksud kami sebelum pasien tiba di rumah sakit ya, atau sebelum dibawa ke rumah sakit?
2: Baik. Kalau untuk berarti ini penanganan awal ya.
1: Pertama,
2: penanganan gitu, awal di mungkin di rumah, di rumah sebelum ke rumah sakit ya. Untuk penanganan awal stroke sendiri itu sebenarnya tadi kan kita terapinya itu kan harus cepat ya. Jadi dari keluarga itu harus cepat mengenali, harus bisa nih mengenali dengan cepat gejalanya tadi sesuai segera KRS tadi. Kemudian yang kedua, cepat membawa pasiennya ke IGD supaya pasiennya bisa mendapatkan terapi yang cepat sesuai dengan kondisinya seperti itu. Kemudian kalau misalnya pasiennya nih tiba-tiba ditemukan di kamar mandi ya, harus diamankan dulu pasiennya, dikeluarkan dulu dari kamar mandi, ditempatkan di tempat yang aman. Jangan sampai pasiennya tiba-tiba kepalanya kebentur dinding, jadi nanti malah memperburuk kondisinya. Seperti itu. Sama yang paling penting adalah catat waktunya, kapan kejadiannya, jam berapa. Misalnya dia ini jam 10, nah ingat itu, nanti dikasih tahu ke dokter pas ke rumah sakit, dijelaskan kondisinya itu terjadi jam berapa, supaya tim dokter di rumah sakit bisa mengetahui ini masuk bisa masuk ke terapinya nanti IV thrombolysis atau bagaimana untuk konstruknya tadi maksudnya begitu.
1: Oke, sangat luar biasa sekali ya dokter penjelasannya. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, menarik sekali perbincangan kita malam ini ya. Ternyata mengenali gejala stroke sejak dini dapat menjadi langkah awal untuk menyelamatkan nyawa dan juga mengurangi resiko kecacatan. Kecacatan maksud kami ya. Oke. Baik pendengar, kita jeda sejenak ya. Kami akan hadirkan satu lagu ke ruang dengar Anda. Baru kita lanjut obrolan kita. Tapi sebelum itu, untuk Anda yang ingin berpartisipasi, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 081-238-231-987. Atau Anda juga bisa berikan pertanyaan Anda melalui kolom YouTube channel kami ya, di RRI SP Labuan Bajo. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Semangat ya sayang, setiap hari harus selalu senyum dan ceria. Nah, masih ingat pesan ibu kan? Apa coba?
1: Hindari corona dengan cara tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan selalu jaga jarak. Biasakan gaya hidup baru. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi, ingat pesan ibu ya teman-teman. Dadah!

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: Labuan Bajo. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul dan juga narasumber kita malam ini yaitu Dr. Fedia ya, yang masih membahas terkait mengenal good stroke, penanganan cepat selamatkan otak. Baik dok, kita lanjut obrolan kita ya. Oke, baik dokter, apakah semua pasien stroke dapat ditangani melalui sistem cold stroke? Dan kapan waktu terbaik agar pasien masih bisa mendapatkan terapi yang optimal, dokter?
2: Oh iya, untuk semua stroke itu sebenarnya bisa kalau pasiennya datang cepat ke rumah sakit ya. Seperti yang kita tahu tadi, untuk terapinya itu kan ada golden time-nya.
1: Golden time, oke. Okay.
2: Atau periode emas kita bilangnya, untuk menyelamatkan sel otak tadi kurang dari 4,5 jam.
1: Oke. Okay.
2: Dan untuk cold stroke ini, biasanya kita tanganinya itu untuk pasien yang stroke karena penyumbatan. Jadi stroke itu ada penyumbatan karena penyumbatan dan karena perdarahan di otak.
1: Oh, berarti ada dua faktor ya, dokter?
2: Iya, jadi stroke itu kan suatu kumpulan gejala ya, kumpulan gejala berupa gangguan neurologis baik vokal maupun global yang terjadinya mendadak dan penyebabnya itu karena gangguan pada pembuluh darah otak.
1: Okay.
2: Nah, gangguannya tadi itu bisa berupa sumbatan, sumbatan pada pembuluh darah atau karena perdarahan. Nah, kalau misalnya kita curiganya ini dia karena sumbatan, itu bisa dengan cold stroke tadi seperti itu. Kalau untuk perdarahan itu nanti dia beda lagi. Tapi tetap kita harus menganggap stroke itu adalah suatu kondisi emergensi. Jadi harus memang secepatnya seperti
1: Betul.
2: Itu. Lebih cepat lebih baik.
1: Lebih baik ya. Oke. Okay. Baik dokter, setelah pasien tiba di rumah sakit nih, bagaimana alur penanganan melalui sistem cold stroke hingga pasien mendapatkan pengobatan?
2: Oke, okay. Untuk sistem cold stroke sendiri di rumah sakit, seperti biasa kita kalau ada pasien datang, tentunya awal kita triase dulu sebagai dokter di IGD. Pasien datang, kita triase. Triase itu untuk mengenal ini pasiennya kecurigaannya ke arah mana. Jadi kita anamnesa, maksudnya diperiksakan pasiennya apakah ada gejala seperti tadi itu, segera ke RS, kemudian dilengkapi dengan pemeriksaan fisik yang terarah untuk dokternya. Kemudian kalau ada curiga stroke,

0: itu kecurigaan ke stroke akut itu kita langsung aktifkan cold stroke, di rumah sakit. Jadi pasiennya langsung ditempatkan di bed khusus stroke. Kalau kita di rumah sakit itu, kalau kami di RSUD Komodo, itu ada bed khusus stroke. Jadi ketika ada pasien stroke, itu memang langsung ditempatkan di situ, seperti itu. Kemudian nanti diaktivasi cold stroke. Nah, untuk aktivasi cold stroke ini, saya jelaskan dulu, bisa di rumah sakit atau sebelum di, kalau misalnya kasus-kasus pasien rujukan. Pasien rujukan curiga stroke akut ini yang kondisinya kurang dari 4,5 jam. Biasanya kan mereka kirim dulu ke kami kan, nah, pasiennya, terus diagnosanya apa. Jadi kami bisa langsung mengaktifkan sistem cold stroke itu bahkan sebelum pasiennya datang ke rumah sakit, seperti itu. Itu untuk yang sebelum, untuk kasus rujukan. Tapi kalau untuk pasien datang sendiri seperti tadi, pasiennya datang, triase, curiga stroke, kita aktivasi cold stroke. Kemudian kita lengkapi pemeriksaannya, perawat sambil periksa tekanan darah, terus apa, ukur tanda vitalnya, terus sambil pasang info, sambil pasang, ambil apa namanya, cek darah, seperti itu. Lalu langsung pasiennya setelah itu langsung dikirimkan ke CT scan. Nah, kemudian nanti dari CT scan itu dilihat. Dari CT scan kita lihat ini stroke-nya apakah tadi stroke sumbatan atau karena perdarahan. Kalau misalnya stroke-nya sumbatan terus onsetnya kurang dari 4,5 jam dan masuk ke kriteria untuk dilakukan terapi tadi, itu kita lanjut. Jadi kalau untuk, kalau di rumah sakit itu ada yang namanya door to, jadi dari pasien datang sampai kita menentukan dia stroke atau bukan, itu kita cuma punya waktu 10 menit. Aktivasi cold stroke 10 menit. Maksudnya maksimalnya ya, sebelum 10 menit itu harus sudah aktivasi dan kita harus sudah tahu ini pasien stroke atau bukan, seperti itu. Kemudian harus sudah di CT scan itu kurang dari 25 menit dari dia datang. Terus hasil pemeriksaan darah keluar itu harus kurang dari 30 menit. Hasil pemeriksaan CT scan harus kurang dari 45 menit. Kemudian dari pasiennya datang sampai kita memutuskan pasiennya ini diberikan terapi obat untuk menghancurkan bekuan pembuluh darahnya tadi itu kurang dari 60 menit. Gitu. Jadi sangat cepat.
1: Sangat cepat.
0: Makanya kita di rumah sakit itu sudah untungnya alhamdulillahnya di RSUD Komodo kita sudah ada layanan cold stroke. Terus kita juga kita juga ada WA group seperti itu. Memang WA khusus cold stroke. Jadi kalau ada pasien curiga stroke akut, kemudian dia masuk kriteria untuk terapinya, itu kita langsung seperti itu.
1: Baik dok, sudah ada pendengar yang berpartisipasi dokter. Ada Erik dari Ruteng ya. Dan bunyi pertanyaannya itu, dokter, apakah stroke hanya dialami oleh lansia atau saat ini juga mulai banyak terjadi pada usia muda dokter?
0: Untuk stroke sendiri itu sebenarnya kan paling banyak di usia
1: lansia,
0: cuman kan sekarang banyak juga yang terjadi pada dewasa muda 40-an seperti itu. Ya karena penyebab stroke itu kan faktor resikonya ada yang bisa diubah sama yang tidak bisa diubah. Kalau misalnya yang tidak bisa diubah tuh kan kayak usia 50. Biasanya lebih banyak lebih dari 50 tahun.
1: 50 ke atas ya,
0: lebih dari 50 tahun. Kemudian jenis kelamin laki-laki lebih tinggi, terus genetik. Tapi karena gaya hidup sekarang kan makin kesini makin kita kesini, makin banyak yang kurang gerak, kurang olahraga, kemudian apalagi makan-makan
1: yang pola
0: tinggi,
1: hidup yang
0: pola hidup yang
1: bisa
0: tidak
1: memicu
0: sehat
1: juga ya.
0: Bisa menjadi resiko, faktor resiko untuk terkena stroke seperti itu.
1: Ada lagi nih dok yang bertanya, banyak orang menganggap sakit kepala biasa sebagai gejala stroke. Apakah ia masih bisa pulih dok seperti sedia kala? Faktor apa yang menentukan proses pemulihannya?
0: Kalau untuk sakit kepala sendiri itu tadi ya salah satu gejalanya, tapi tadi ingat slogan segera ke RS. Nah, S-nya itu sakit kepala, tapi mm-hmm. sakit kepalanya itu sakit kepala yang sakit kepala hebat.
1: Mm-hmm.
0: Yang mendadak. Sebelumnya dia tidak pernah sakit kepala sebelumnya, tapi kalau sebelumnya dia sudah pernah sakit kepala, kemudian mm-hmm. apa namanya, semakin ini ya, maksudnya sama-sama aja atau mungkin bertahap istilahnya gitu, okay. tidak sih. Kalau untuk stroke itu dia mendadak, mm-hmm. tadi kata kuncinya mendadak, dia terjadinya mendadak seperti itu.
1: Oke, okay, baik, dokter, ini ada lagi pertanyaan dokter dari pendengar ya. Bunyi pertanyaannya, bagi seseorang yang memiliki tekanan darah tinggi, iya. diabetes atau kolesterol, apa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk menurunkan resiko terkena stroke, dok?
0: Oke, okay. Untuk tekanan darahnya tadi ya, darah mm-hmm. tinggi, gula,
1: diabetes dan kolesterol.
0: Kolesterol, oke. Okay. Ini juga merupakan penyakit ini ya, salah satu faktor resiko yang dapat dicegah nih dari mm-hmm. Stroke itu kan. Tadi okay. ada yang dapat dicegah atau dapat diubah dan tidak dapat diubah kayak mm-hmm. usia dan lain. Nah kalau misalnya penyakit darah tinggi, kemudian mm-hmm. diabetes dan apa namanya, kolesterol itu bisa diubah dengan gaya hidup sehat seperti okay. itu. Kayak setidaknya kalau untuk ininya tuh dengan langkah mm-hmm. cerdik kita okay. kenalnya. Cerdik itu cek kesehatan secara berkala. Kalau misalnya sudah punya darah tinggi, diabetes, kolesterol, itu harus rutin berobat, rutin minum mm-hmm. obat seperti itu. Kemudian itu enyahkan asap rokok.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian R itu apa namanya? Cerdik untuk I-nya ya. I-nya itu istirahat yang cukup.
1: Istirahat cukup, oke. Okay.
0: Kemudian banyak sih ininya. Jadi kita harus harus segera cek kesehatan berkala
1: ke rumah sakit
0: seperti itu. Okay. Minum obat teratur, kemudian istirahat.
1: Tidak boleh dilalai ya dokter. Mm-hmm.
0: Seperti okay. olahraga, rajin beraktivitas, mm-hmm. olahraga rutin seperti itu.
1: Oke, okay. Baik dokter, selain penanganan yang cepat, faktor resiko apa yang sebenarnya dapat dicegah sejak dini dokter, agar masyarakat terhindar dari stroke?
0: Faktor resikonya tadi yang sudah saya sebutkan kan, ada yang bisa dicegah sama mm-hmm. Yang tidak dapat ya. Mm-hmm. Kalau yang tidak dapat tadi kayak usia, kemudian jenis kelamin. Usianya lebih dari mm-hmm. 50 tahun, kemudian jenis kelamin laki-laki lebih beresiko, dan genetik. Kalau misalnya yang bisa diubah tadi kayak gaya hidup yang tidak sehat. Itu perbaiki pola hidup mm-hmm. seperti itu. Intinya itu. Kemudian kelola penyakitnya kayak mm-hmm. tadi, darah tinggi, kemudian apalagi darah tinggi, gula, kolesterol, penyakit mm-hmm. jantung, stres, obesitas.
1: Okay.
0: Itu harus dikelola dengan baik supaya mm-hmm. bisa menurunkan terjadinya stroke tadi.
1: Okay. Baik dokter, ada lagi nih pertanyaan dari pendengar. Apakah ada pemeriksaan kesehatan yang disarankan untuk mendeteksi risiko stroke sejak dini dokter?
0: Kalau untuk risiko stroke sejak dini ya tadi ya, kita harus sebenarnya kontrol faktor risikonya tadi. Mm-hmm. Satu. Kemudian ya itu tadi untuk ingat selalu gejala, slogan mm-hmm. Segera ke RS
1: segera
0: itu.
1: Ke RS.
0: Karena memang stroke ini kan dia terjadinya mendadak ya. Maksudnya tiba-tiba keluhannya tiba-tiba. Ini mm-hmm. kalau cepat langsung dibawa ke rumah sakit, langsung di CT scan agar pasien bisa mendapatkan penanganan yang cepat. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Baik dokter, ini pertanyaan terakhir dokter. Apa pesan dokter kepada masyarakat di Labuan Bajo, tapi bukan hanya Labuan Bajo, untuk seluruh Manggarai Raya ya, agar semakin peduli terhadap gejala stroke dan tidak terlambat mencari pertolongan medis dokter?
0: Oke, stroke ini kan, pesannya stroke ini kan suatu kondisi kegawat daruratan ya, suatu mm-hmm. kondisi emergensi. Jadi karena dia emergensi, tidak boleh disepelekan
1: okay.
0: pasien stroke ini, karena pasien gejala stroke ini sangat penting ya. Maksudnya mm-hmm. Jika sudah terkena stroke, mm-hmm. kalau kita terlambat, itu bisa meningkatkan angka kecacatan permanen bagi pasien, seperti itu. Seperti yang kita ketahui tadi, sebenarnya stroke itu bisa dicegah dengan gaya hidup cerdik tadi, apa namanya,
1: ubah pola hidup ya, yang lebih sehat
0: pola hidup ya. Kemudian kenali cepat gejala dengan slogan segera ke RS tadi. Jadi kalau menemukan hal seperti itu, jangan anggap sepele. Jadi harus lebih awas diri gitu. Maksudnya lebih, kayaknya ini stroke, jadi langsung segera bawa ke rumah sakit. Dengan syukur-syukur kalau misalnya dia tidak stroke. Jadi kan lebih cepat kita lebih cepat ditangani, lebih baik ya. Jadi dokter, nanti dokternya di rumah sakit menentukan, ini stroke, ini bukan, seperti itu. Lebih baik, lebih cepat seperti itu.
1: Baik, dokter, luar biasa sekali ya. Terima kasih dokter, semoga pesan ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua ya, untuk Anda dimanapun Anda berada. Semoga lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri maupun keluarga Anda. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari perbincangan kita malam ini, kita belajar bahwa stroke adalah kondisi darurat medis yang membutuhkan penanganan secepat mungkin. Mengenali gejala stroke sejak dini, segera membawa pasien ke rumah sakit, dan menghindari penanganan yang tidak tepat merupakan langkah penting untuk menyelamatkan fungsi otak gitu ya. Ingat selalu pesan sederhana ya, namun sangat bermakna dalam penanganan stroke, yaitu time is brain. Semakin cepat pasien mendapatkan pertolongan, semakin besar juga peluang untuk pulih dan terhindar dari kecacatan. Baik pendengar, perbincangan kita malam ini telah usai ya, dalam program zona edukasi yang bertajuk mengenal cold stroke, penanganan cepat selamatkan otak. Terima kasih kepada Dr. Vidya yang telah berbagi ilmu dan juga informasi yang sangat bermanfaat malam ini kepada pendengar RRI ya dokter. Oke, semoga dokter selalu sukses dan juga selalu sehat ya dokter ya.
0: Amin, semoga kakak juga ya.
1: Oke, amin. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, itulah perbincangan kita malam ini terkait penanganan stroke ya. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga untuk Anda yang belum sempat menyaksikan perbincangan kita malam ini, Anda bisa menyaksikannya kembali melalui RRI SP, maksud kami melalui RRI SP Labuan Bajo ya, maksud kami di akun YouTube channel kami. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah
0: aku
1: tangga.
0: Selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu.

0: Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
0: Otak.
2: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, mendengar masih bersama saya Yulin Amulia yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Dan mendengar dari perbincangan kita tadi terkait mengenal code stroke ya, penanganan cepat selamatkan otak. Ada satu hal penting yang perlu kita ingat bersama, bahwa stroke adalah kondisi darurat medis yang tidak boleh dianggap sepele gitu ya. Mengenali gejalanya sejak dini dan segera membawa pasien ke rumah sakit dapat menjadi penentu antara harapan untuk pulih atau resiko kecacatan maksud kami ya, yang lebih berat. Kita juga belajar bahwa sistem code stroke hadir untuk memastikan pasien mendapatkan penanganan secepat mungkin, karena dalam kasus stroke setiap menit sangat berharga. Semakin cepat aliran darah ke otak pulih, maksud kami ke otak dipulihkan, semakin besar pula peluang pasien untuk mempertahankan fungsi otaknya dan juga kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Dan selain itu, mendengar, menjaga pola hidup sehat, rutin memeriksa tekanan darah, kadar gula darah, dan juga kolesterol, berolahraga secara teratur, merupakan langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk menurunkan resiko stroke. Mari kita jadikan edukasi malam ini mendengar sebagai pengingat bagi kita semua ya, untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri maupun orang-orang terdekat kita. Karena mengenali gejala stroke lebih cepat berarti memberikan kesempatan hidup yang lebih baik bagi seseorang. Oke pendengar, semoga pembahasan kita di program Zona Edukasi malam ini bisa menambah wawasan Anda dan juga bisa bermanfaat untuk Anda ya. Baik pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti warta ataupun mendengarkan warta berita nasional ya, bersama Pro3 RRI Jakarta. Maka dari itu mendengar, tetap bersama kami di Pro1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Batik Tengah Indonesia? Ternyata Titik Tengah Indonesia adalah desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Mimpimu.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Kan kita perbaiki nih, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini, dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Sey. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugeng Fandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takdimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita memberi makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal 1/4 anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
4: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali cadang.
3: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugeng Fandi, RRI Pol 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
5: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki nih, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Kita juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ya, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 13 kali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga kan ya.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
6: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
5: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Kristawati melaporkan selengkapnya.
7: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
8: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita ini sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya. Tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada green yang mengatakan bahwa produksi kita stagnan di sini dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan terus naik. Ini ternyata kita.
7: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
9: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50%. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Jadi ini apa namanya, kontribusinya sangat.
7: ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan

0: mengurangi serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elia Nazara melaporkan.
2: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi

0: untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUPFI ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
1: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
2: Moga bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
1: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya.

0: Turisme Udara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
2: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1.

0: pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
1: Pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214357667 terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki perempuan 50,15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37,7 jutaan pemilih.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
2: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Dukcapil Kemenkes. Terima kasih, Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pergi luar negeri dan lain-lain.
0: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
3: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Tisnen Suhanda.
4: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
5: Ada semua di data-datanya ada.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
5: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya disitu kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, itu ada juga.
4: Ada, jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
6: Sementara itu, Febri Diansah selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
7: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, kadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan

0: resumenya di oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
1: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
4: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda.

0: 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
1: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
0: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
2: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya, prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
0: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan 2 WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan sebagai tindak lanjut pada 16 Juli 2026.

0: Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
1: Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go

Dengan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Setelah pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.

0: course we know a lot about the
1: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
0: Yeah, like I said, we're preparing well and we're gonna

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

105,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih mendengarkan Florata malam ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Dev Rivaldi. Dan sesaat lagi kami ajak pendengar kami umat Kristen dimanapun berada untuk bersama-sama mendengarkan sebuah mimbar agama dengan topik dipilih mengenapi rencana Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Teresia Woi dari GPPS Petra ND. Tapi sebelum itu pendengar, kami ajak Anda dulu untuk mendengarkan sebuah lagu sebagai penenang hati kita untuk memasuki sebuah mimbar agama dengan judul Yesus Setia yang akan dibawakan.

0: Selamat malam saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun suara ini dapat didengar. Malam ini dengan saya Teresia Woi dari Jemaat GPPS Petra ND. Mari kita masuk hadirat Tuhan dalam doa untuk menyambut firman Tuhan yang hidup. Bapa di surga, terima kasih malam ini kami ada di hadirat-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu sepanjang malam ini. Lindungi kami, beri kami kekuatan untuk menghadapi tantangan demi tantangan. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar kami menjadi berkat bagi sesama, membawa kasih dan terang-Mu ke dalam dunia ini. Ampuni kami, ampuni segala kesalahan kami dan kekurangan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Dan mampukan kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga dan melindungi kami. Malam ini kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Malam ini kita akan belajar firman Tuhan. 2 Samuel 5 ayat 2 bagian B. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah menjadi raja atas Israel. Tema firman Tuhan, dipilih menggenapi rencana Tuhan. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun suara ini dapat didengar, Tuhan tidak pernah salah memilih, menetapkan dan mengutus seseorang untuk menggenapi rencananya. Setiap orang yang dipilih dan diutus pasti dilengkapinya. Daud sebelum dipilih dan ditetapkan memimpin bangsa Israel, terlebih dahulu dipersiapkan Tuhan dengan diberikan pengurapan sebanyak 3 kali. Yang pertama, pengurapan tanda pemilihan menjadi calon raja. 1 Samuel 16 ayat 13 berkata, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Yang kedua, pengurapan untuk menjadi raja atas Yahudi. 2 Samuel 2 ayat 4. Datanglah orang Yehuda lalu mengurapi Daud, di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Yang ketiga, pengurapan untuk menjadi raja atas seluruh Israel. 2 Samuel 5 ayat 3. Semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Mengapa pengurapan itu sangat penting? Melalui pengurapan ini, Roh Kudus bekerja dan berkuasa atas seseorang. Kita lihat 1 Samuel 16 ayat 11 dan 12. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat 12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan matanya, indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND, dimanapun suara ini dapat didengar, di penilaian manusia, Daud adalah pemuda biasa yang belum berpengalaman. Karena itu, ia tidak diperhitungkan sama sekali, termasuk oleh keluarganya sendiri. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Namun, dalam segala hal Daud senantiasa mengandalkan Tuhan. Ia memiliki hati yang murah. Ia memiliki hati yang mudah hancur, serta mengasihi Tuhan. Setelah mendapatkan pengurapan, Roh Tuhan bekerja di dalam dirinya, sehingga ia mengalahkan Goliat, raksasa Filistin. Kita lihat dulu 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 58. Perkelahian Daud dengan Goliat. Ayat yang ke-40, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai, 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud ini karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangkan aku dengan tongkat?" Lalu demi para ilahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangkan aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangkan engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu, dan tubuhmu hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Pengurapan Tuhan memberi kekuatan dan kesanggupan ilahi sehingga kita mampu bertahan di tengah tekanan dan tampil sebagai pemenang. Daud telah mendapatkan pengurapan, termasuk kelompok orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menggenapi rencananya. Kita lihat dulu 1 Tawarikh 14 ayat 2. "Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Karena roh Tuhan berkuasa atas hidupnya, Daud pun mengalami peninggian dari Tuhan. Kelompok-kelompok orang yang dipilih Tuhan untuk menggenapi rencananya, setiap orang yang dipilih dan diutus pasti dilengkapinya. Yang pertama, pengurapan menjadi milik Allah. Yang kedua, dilengkapinya dengan hikmat, otoritas, dan wibawa. Menjadi alat pilihan Tuhan, Kisah 9 ayat 15 berkata, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Rasul Paulus sebelumnya bernama Saulus adalah penganiaya jemaat Tuhan, tapi perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus telah mengubah haluan hidupnya 180 derajat. Dulunya pembenci pengikut Kristus, kini mengasihi jemaat Tuhan dan menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Kristus. Saudara-saudara pendengar setia Prosatu yang terkasih, apa yang dialami oleh Saulus yang berubah menjadi Paulus ini sebagai bukti tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Di tangan Tuhan sang penjurna, Paulus mengalami pembentukan sedemikian rupa hingga ia menjadi bejana berharga yang mampu menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Perjumpaannya dengan Kristus membuat Paulus tidak lagi membanggakan diri tentang hal-hal lahiriah. Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 8 berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Ia raja. Ia rela melepaskan semuanya asalkan memperoleh Kristus yang adalah segala-galanya, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Karena perjumpaan dengan Kristus, Paulus semakin memiliki keyakinan kokoh terhadap Injil. Roma 1 ayat 16 berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, yaitu kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang percaya." Ini menjadi mesin penggerak bagi Paulus untuk bersemangat memberitakan Injil. Menghadapi tantangan aniaya dan penderitaan tak mengendorkan komitmen terus melayani Tuhan. Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 22 bagian A. "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Baik, puji Tuhan, saudara-saudara pendengar setia Prosatu RRIND. Kita adalah sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin firman Tuhan. Baik, puji Tuhan, kita angkat satu puji. Baik, puji Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan kembali mengucap syukur firman Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan, firman malam hari ini sudah memberi kami kekuatan.
1: dalam kehidupan kami. Kami percaya malam ini kami akan mendapat kekuatan yang baru. Dan firman-Mu ini yang sudah kami menerima, yang sudah kami dengar, dan kami menjadi perenung, sehingga kami menjadi pelaku, sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu dari kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu yang hidup, sehingga kami diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.

0: Jangan mengukur hari esok dengan hari kemarin. Biarlah hari kemarin menjadi suatu kenangan dan hari ini menjadi keberanian kita untuk bertindak. Dan tetaplah berpegang teguh pada Kristus.
1: Dengan Pro 1, temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat,

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Masih bersama saya Yuli Namul yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini mendengar edisi hari ini 20 Juli 2026. Dan mendengar sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara Komunitas Bicara ya. Namun sebelum itu kami akan menghadirkan program drama radio pendek ya, dan di program ini kami akan menghadirkan tema yang bertajuk Radio Surat dan juga Rindu yang diproduksi oleh RRI Bukit Tinggi. Selamat mendengarkan.
2: Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Meskipun saat ini Anda dalam kondisi lelah dan pundak yang terasa berat, kami yakin Anda pasti bisa melewati badai kehidupan ini. Dimanapun Anda berada, jangan merasa sendiri. Kembali kami menemani malam Anda dalam acara radio Surat dan Rindu, edisi 123. Seperti biasa, kami akan memilihkan dari banyaknya surat yang Anda kirimkan kepada kami. Tema kita malam ini adalah keluarga. Dan surat pertama untuk edisi kali ini datang dari negara yang cukup jauh. Dari Taiwan yang dikirimkan oleh Anissa. Halo Anissa, apa kabar? Surat kamu sudah kami terima.
3: Hai Kak Astrid, terima kasih sudah memilih surat saya untuk dibacakan. Saya Anissa, seorang pekerja migran Indonesia di Taiwan. Saya sudah 10 tahun di sini. Melalui surat ini, saya menitipkan rindu kepada anak saya. Halo putri ibu. Putri ibu sudah setinggi apa ya sekarang? Terakhir ibu meninggalkanmu, kamu baru berumur 2 tahun dan baru bisa memanggil kata ibu. Maafkan ibu ya nak, harus meninggalkanmu. Semua ini ibu lakukan demi masa depanmu yang lebih baik. Tidak seperti ibumu ini nak. Terlebih ibu harus berjuang untuk keberlangsungan hidup kita sejak ayahmu meninggalkan kita berdua. Nah, rencana ibu untuk pulang tahun ini tidak bisa ibu tepati karena pandemi masih belum berakhir, nak. Maafkan ibumu ini sekali lagi ya, nak. Tapi ketahuilah, nak, di sini ibu pun tersiksa karena rindu. Kemarin ibu melihat seorang wanita yang sebaya dengan ibu sedang menjemput anaknya pulang sekolah. Tak kuasa ibu menahan tangis karena selama ini ibu tidak bisa menjadi seperti ibu lainnya yang mengurus anaknya. Nak, jangan malas makan ya. Patuhlah pada nenek. Bantu juga nenek dalam beres-beres rumah ya, nak. Dari ibumu yang sangat merindukanmu.
2: Nah, pendengar, meninggalkan anak jauh-jauh demi sesuap nasi merupakan sebuah perjuangan hidup yang getir. Namun, kita harus tetap semangat ya. Dan untuk Anissa, tak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jaga kesehatan selalu di sana, karena ada anak yang menunggu kehadiranmu pulang. Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan surat dari Ricky.
4: Selamat malam kakak penyiar. Saya Ricky. Saya mau titip rindu untuk bunda di surga sana. Bunda, Ricky rindu Bunda, tenang aja ya di sana. Ricky di sini baik-baik aja kok. Ricky mau kenalkan calon menantu Bunda. Namanya Tantri. Anaknya baik kok, Bun. Dia paling cerewet ingetin aku jangan bergadang. Sama loh kayak Bunda. Bun, makasih ya sudah membesarkan aku tanpa pernah mengeluh. Makasih juga Bunda sudah selalu ada untuk aku, untuk semua cinta yang Bunda beri. Dan makasih juga Bun sudah siapkan bekal untukku sebelum aku berangkat sekolah setiap harinya. Dan makasih juga Bun karena tidak bosan mengingatkan aku yang terkadang susah dibilangin ini. Bun, Ayah juga titip salam juga loh. Kata Ayah, kopi yang Ayah minum tidak manis sejak Ibu pergi. Padahal udah dikasih gula sama aku. Bun, Ricky sayang sama Bunda. Ricky janji, Ricky bakal selalu berbahagia Bunda, sampai kapanpun dan dimanapun. Kakak penyiar, demikian surat dari aku. Terima kasih ya sudah mau baca. Selamat malam.
2: Oke, terima kasih ya buat Ricky di Bogor untuk kiriman suratnya. Ternyata pendengar ya, Ricky ini merupakan representasi anak berbakti sekali. Tiba-tiba baca suratnya Ricky, saya baru ingat nih kapan terakhir saya telepon ibu saya. Nah pendengar, tidak peduli seberapa jauh ya kita akan mengarungi lima benua, karena pada akhirnya kita akan kembali ke pangkuan keluarga. Bagi Anda yang masih belum sempat mengunjungi atau menghubungi orang tua, segeralah karena besok belum tentu jadi milik kita. Nah, surat selanjutnya datang dari Iren di Padang. Yuk kita dengarkan.
5: Halo kakak penyiar. Saya tidak tahu ketika surat saya dibacakan, apakah saya masih ada di dunia ini atau tidak. Nama saya Iren. Saya bersyukur dan sangat berterima kasih kepada tubuh saya karena sejauh ini sudah bisa melawan kanker darah stadium akhir. Malam ini saya hanya ingin menyampaikan kepada anak saya, Yosep. Nah, jangan bersedih jika mama telah tiada. Kamu tidak sendiri. Ada papa, kakek, nenek. Patuhlah kepada mereka. Rajin belajar. Gapai cita-citamu dengan kerja keras. Jangan patah semangat. Gagal itu biasa. Kamu boleh istirahat sebentar. Kemudian ayo berdiri lagi. Dan kamu harus berjalan lagi ke depan. Sesekali menolehlah ke belakang agar tidak jatuh di lubang yang sama. Jadikan setiap kesalahan untuk melakukan yang lebih baik ke depannya. Jangan abai dengan kesalahan yang kecil, nak. Karena itu akan membesar di kemudian hari. Mungkin mama tidak bisa selalu ada saat kamu membutuhkan. Mungkin kamu akan sedih jika melihat kebersamaan temanmu bersama ibunya. Jangan sedih ya nak. Kamu cukup mengenang mama dan selalu ingat kalau mama sangat menyayangi kamu.
2: Ya pendengar, saya tidak bisa berkata-kata dengan cerita Mama Iren. Mama Iren, kami ingin memberikan hadiah berupa tiket masuk ke taman bermain fantasi untuk Anda dan anak-anak. Nah, barangkali ini bisa menambah ya kebersamaan yang indah untuk selalu dikenang. Baik pendengar, kita akan coba ya menghubungi Mama Iren.
6: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi.
2: Wah, sayang sekali pendengar, kami tidak bisa menghubungi Mama Iren. Mama Iren, kami ingin tahu bagaimana kabar Anda saat ini. Semoga apapun cobaan yang Anda hadapi, Anda dapat melewatinya dengan penuh semangat dan senyuman. Pendengar, surat terakhir malam hari ini dari Akmal di Palembang. Mari kita dengarkan.
7: Kakak penyiar, terima kasih sudah membacakan surat saya. Saya hanya ingin menitipkan rindu untuk istri dan anak-anak saya yang sering saya tinggal karena pekerjaan saya di luar daerah untuk waktu yang cukup lama. Nah, ayah tahu, waktu ayah bersama kalian terbatas. Barangkali inilah anugerah yang diberikan Tuhan kepada ayah melalui kalian. Ayah dan ibu dikaruniai anak laki-laki 2 orang untuk menjaga ibu kalian di saat ayah tidak ada. Ketika kalian lahir, ayah sangat bersyukur dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada ayah. Jagoan ayah, terima kasih telah hadir dalam hidup ayah. Ingatlah nak, jadilah laki-laki yang tangguh. Lebih baik lelah sekarang daripada sesal ketika tua. Tumbuhlah seperti pohon kelapa yang semua bagiannya bermanfaat untuk sekitar. Jadilah pria yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Semoga hari-harimu selalu diberkati Sang Pencipta. Sehat selalu ya nak. Jaga ibu kalian. Ayah akan pulang secepatnya. Untuk ibu dari anak-anakku, terima kasih telah bersabar dan selalu kuat membesarkan anak-anak kita tanpa mengeluh kala suamimu ini jauh darimu. Yang perlu kamu tahu bahwa aku di sini selalu merindukanmu.
2: Ya pendengar, berjuang untuk keluarga memang tidak segampang itu. Banyak hal yang harus dikorbankan. Materi, waktu, bahkan perasaan. Namun, kita harus selalu ingat ya, semua perjuangan yang mungkin terkadang membuat kita lelah, lahir maupun batin, adalah semata-mata untuk mereka yang kita sayangi. Jangan pernah merasa sendiri, karena masih banyak orang-orang di luar sana yang tengah berjuang dengan permasalahan yang lebih berat dari yang kita alami. Satu hal yang harus kita selalu ingat, jangan pernah menyerah.
8: Radio Surat dan Rindu, persembahan Radio Republik Indonesia Bukittinggi.

0: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, mendengar masih bersama saya Yuli Namul yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini ya. Dan baru saja kita sama-sama mendengarkan program drama Radio Pendek Ruang Dengar Anda. Dan di program ini kita menghadirkan rekaman yang bertajuk Surat dan Juga Rindu. Dan mendengar dua kisah yang sederhana ini begitu dalam maknanya ya. Kisah pertama mengisahkan seorang anak yang begitu merindukan sosok ibunya. Dan lewat sebuah surat yang dititipkan kepada penyiar radio, ia menuangkan seluruh isi hatinya berharap suatu saat sang ibu mendengarkannya dan juga mengetahui betapa besar rasa rindunya. Nah, sementara kisah kedua datang dari seorang ibu yang sedang berjuang melawan penyakit kanker ya. Yang dimana di tengah keterbatasan dan juga rasa sakit yang ia rasakan, bukan keluhan yang ia kirimkan, melainkan sebuah pesan penuh kasih untuk anaknya. Ia meminta sang anak agar tidak menyerah, tetap kuat, terus melangkah mengejar cita-cita dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Dan pendengar, dari dua cerita ini mengingatkan kita bahwa kasih sayang seorang ibu dan anak tidak selalu harus diungkapkan dengan tatap muka ya. Terkadang lewat sepucuk surat, sebuah doa, atau bahkan sebuah lagu di radio, cinta itu tetap bisa sampai kepada orang yang kita sayangi. Dan kalau malam ini Anda masih memiliki ibu, ayah, atau orang-orang yang begitu berarti dalam hidup Anda, mendengar, jangan menunggu esok untuk mengatakan aku sayang kamu ya, atau sekedar menanyakan sudah makan atau belum. Karena kita tidak pernah tahu ya kapan waktu akan berubah. Dan bagi Anda mendengar yang sedang merindukan seseorang, semoga kerinduan itu suatu saat dipertemukan. Sebab sejauh apapun jarak memisahkan, doa dan juga kasih sayang akan selalu menemukan jalan pulangnya. Oke, pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara Komunitas Bicara ya. Dan di program ini kami akan menghadirkan kembali rekaman terkait dari cerita lisan hingga pentas teater, membangun ingatan kolektif budaya Manggarai. Dan di program ini ataupun di komunitas ini nanti kami akan kita akan dihibur oleh narasumber Berry Unggas ya, dan juga dipresenteri oleh rekan kami Agung Sene. Selamat mendengarkan.
1: Dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini? Selamat datang di program Komunitas Bicara, pendengar. Dan ya, masih bersama dengan saya, penyiar Anda Agung Sene, dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo malam ini, pendengar ya. Kita masuk di program Komunitas Bicara. Ini program yang dimana selalu menghadirkan dan memperkenalkan komunitas-komunitas lokal yang luar biasa dari Kabupaten Manggarai dan juga Manggarai Barat begitu. Dan ya pendengar, untuk malam hari ini kita sudah siapkan satu topik menarik untuk Anda ya di perbincangan malam hari ini, yaitu dari cerita lisan hingga pentas teater, membangun ingatan kolektif budaya Manggarai. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah bersama di studio RRI Labuan Bajo. Ada bersama dengan perwakilan salah satu komunitas di Labuan Bajo, yaitu komunitas teater Siapa Kita. Kita boleh kenalan langsung. Selamat malam, Kakak.
1: Selamat malam, Kak Agung dan para pendengar RRI Labuan Bajo.
0: Iya, selamat malam. Sehat ya?
1: Sehat
0: ya. Mungkin boleh diperkenalkan dulu ada siapa nih malam hari ini nih.
1: Oke, saya Beri Unggas, koordinator sekaligus kurator program di Komunitas Teater Siapa Kita.
0: Oke, ini kita bersama dengan Kak Beri. Beri ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, Kak Beri boleh di... Ini Kak Beri ya, kita akan membahas salah satu topik menarik ya. Ini berkaitan tentang antara teater dan juga budaya begitu. Mungkin bisa di... Sebelum kita masuk ke penjelasannya, mungkin bisa diceritakan dulu sedikit tentang Komunitas Teater Siapa Kita ini sebenarnya apa ini?
1: Oke, Komunitas Teater Siapa Kita itu komunitas teater yang berdiri sejak tahun 2020 ketika selesai mengadakan kegiatan akselerasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dulu. Akhirnya teman-teman yang mengikuti program itu kemudian menginisiasi untuk membuat suatu komunitas. Dan kemudian di grup WA mereka memberi namanya itu Siapa Kita. Maksudnya itu untuk mencari nama dari komunitas yang ingin dibentuk.
0: Oh, masih mencari begitu berarti ya.
1: Tapi ya memang karena saking lama saking nyaman, kemudian memilih untuk tetap menggunakan nama Siapa Kita begitu. Yang dihilangkan kemudian kan tanda tanyanya.
0: Oke. Nah, kalau kita berbicara soal itu tadi kan filosofi singkat dari nama tersebut. Dan sebenarnya visi misi dari Komunitas Teater Siapa Kita ini sejak terbentuk ini seperti apa?
1: Oke, terkait dengan visinya, sebenarnya Teater Siapa Kita itu ingin menjadi ruang tumbuh bersama yang proaktif dalam mewadahi kreativitas dari teman-teman, khususnya berbasis kebudayaan dan kesenian. Dan berkaitan dengan misi-misinya itu ada kayak misalnya pelatihan, riset, membangun mitra atau kolaborator dan lain untuk menyukseskan visi ini. Begitu Kak Agung.
0: Oke, baik. Untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di siaran terestrial kami ataupun melalui live YouTube RRI Labuan Bajo, Anda bisa memberikan pertanyaan nanti kepada Kak Beri ya. Di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo tuliskan saja pertanyaan-pertanyaan apapun itu, nanti akan dijawab langsung oleh Kak Beri sendiri. Kak Beri ini sebagai kurator program begitu ya. Ini di Teater Siapa Kita begitu.
1: Iya, di Teater Siapa Kita.
0: Oke, kalau melihat ini kan Manggarai memiliki kekayaan cerita lisan Kak Beri yang sangat beragam begitu. Kalau menurut Kak Beri sendiri, seberapa penting cerita-cerita tersebut untuk diwariskan kepada generasi muda?
1: Oke, cerita lisan itu yang pertama itu sebenarnya kalau misalnya kita dalam konteks Manggarai Barat itu ada yang disebut dengan nengeng. Nengeng yang ada dalam lagu Kakak Gabriel Nobert itu. Maksudnya itu menceritakan atau kebiasaan menceritakan cerita-cerita lisan kepada anak-anak itu sebelum tidur. Nah, seberapa besar dampak cerita lisan ini? Bagi saya, kalau cerita lisan di Kabupaten Manggarai Barat itu dia punya banyak sekali nilai moralnya di dalamnya. Khususnya bagaimana ingin mendekatkan kita dengan sesama, dengan alam, dan lain-lain. Nah, justru itu sekarang kan dia bergeser, jadi tidak ada kebiasaan nengeng sebelum tidur. Anak-anak itu hanya diberikan HP, kemudian mereka tertidur. Sementara di sisi lain itu cerita-cerita lisan itu bisa diceritakan, bangun kedekatan personal antara anak dengan orang tua. Kemudian bagaimana mereka bersosialisasi dengan dengan memahami pesan-pesan moral yang ada dalam cerita itu sangat mempengaruhi juga bagaimana cara mereka bersosialisasi begitu.
0: Oke, apakah dari teman-teman dari Teater Siapa Kita, Komunitas Teater Siapa Kita ini memang memfokuskan kepada kebudayaan begitu, Kak Beri?
1: Oke, kalau misalnya interpretasi untuk karya pertunjukannya, satunya kebudayaan.
0: Salah satu dari situ.
1: Salah satunya itu dari kebudayaan, sementara yang lain itu karena memang yang biasa kami angkat itu sebenarnya kebiasaan, kebiasaan warga. Dan memang kebiasaan warga itu kan salah satu aspek dalam kebudayaan sebenarnya.
0: Iya, betul.
1: Sehingga
0: betul.
1: Bisa disebut bahwa kebudayaan itu menjadi elemen penting bagi seni pertunjukan.
0: Oke, baik. Berarti memang bisa dibilang teater, komunitas teater siapa kita ini juga menjadi bagian organ dalam kebudayaan orang Manggarai begitu ya.
1: Oke, mudah-mudahan bisa
0: ya, mempresentasikan begitu kan. Oke, kalau KBRI sendiri ini menurut KBRI sebenarnya tantangan terbesar apa sebenarnya dalam menjaga tradisi lisan di tengah perkembangan teknologi dan media digital saat ini?
1: Oke, yang pertama itu berkait dengan kita tidak punya pengarsipan cerita lisan.
0: Ini
1: kita cari saja buku-buku yang ada di sini berkaitan dengan cerita lisan itu setengah mati sekali. Makanya kemudian itu yang kita usahakan itu adalah riset. Pergi ke kampung-kampung untuk mendengar seberapa banyak cerita lisan yang ada di Manggarai Barat. Dan pada tahun 2021 itu pernah kami lakukan bersama dengan didukung oleh Bahana Visi Indonesia. Itu pernah melakukan riset soal cerita lisan yang ada di Manggarai Barat. Dan kemudian kami temukan ada 30 lebih sebenarnya.
0: 30
1: ada.
0: Lebih?
1: Iya. Waktu itu dia punya tujuan itu adalah untuk membuat buku, kemudian bisa diedarkan ke sekolah-sekolah untuk bisa mereka tahu bahwa sebenarnya kita punya kekayaan terkait dengan cerita lisan. Tapi sampai sekarang saya belum tahu terkait dengan perkembangan dari hasil riset itu.
0: Oke, tapi setidaknya memang ada progresnya ke sana begitu ya?
1: Iya, ada.
0: Oke. Nah, dari sekian banyak cerita rakyat atau kisah budaya Manggarai KBRI ini, apakah ada yang paling berkesan dan pernah diangkat menjadi pertunjukan teater dari komunitas teater siapa kita?
1: Oke, kalau misalnya berkaitan dengan cerita lisannya sempat dulu, ini mau angkat soal apa? Legenda Putri Komodo dan Ora, tapi kemudian belum sempat mencari suatu pertunjukan. Kemudian kalau misalnya berbasis kebudayaan, tahun 2021 itu kami pernah riset di Kampung Daleng Sampa, Desa Baimose, Kecamatan Lembor Selatan. Itu mengikuti kegiatan Tetiagu Per Sompang. Itu pemindahan Sompang yang ada di Lembor. Pemindahan Sompang untuk kemudian diinterpretasikan dalam bentuk teater, namanya itu Lambu Adak. Jadi selama kegiatan untuk membuat satu seni pertunjukan atau teater itu kami melakukan riset, tinggal bersama warga, ikut bagaimana proses Teti Aguper Sompang itu supaya kemudian teater Lambu Adak ini dapat berdiri dengan kokoh berbasis kebudayaan dan juga hasil riset yang telah kami lakukan. Dan kemudian pertunjukan ini juga dilakukan di Lembor bersama dengan warga.
0: Langsung berarti
1: iya,
0: di lapangan?
1: Langsung di lapangan.
0: Jadi kayak anak-anak KKN begitu ya?
1: Iya, seperti itu.
0: Oke, kalau dari KBRI juga sendiri ini bagaimana proses komunitas teater siapa kita ini mengubah sebuah cerita lisan menjadi naskah pertunjukan teater? KBRI ini sebagai salah satu kurator program begitu, mungkin ya. KBRI bisa dijelaskan sedikit.
1: Oke, sebagaimana kita ingin buat suatu pertunjukan, yang paling pertama itu adalah riset. Riset, kita turun ke kampung, bertanya kepada banyak orang, kemudian tidak bisa mencari informan itu hanya kepada satu orang. Aslinya kalau misalnya kita pergi untuk mencari cerita lisan, yang kita dekati itu bukan hanya tokoh masyarakatnya, tapi tokoh budayanya, kayak misalnya siapa tua golonya, tua tenonya. Kemudian membandingkan satu cerita dengan cerita yang
0: cerita
1: lain,
0: yang lain itu,
1: mencari irisannya, kemudian mempertanyakan hal-hal yang berbeda dari cerita. Itu baru kita kemudian dapat menginterpretasikannya dalam bentuk naskah begitu. Kemudian setelah naskahnya juga tidak langsung pertunjukan, tapi kemudian kita masih mewawancarai orang-orang apakah ini benar.
0: Mencari verifikasinya begitu ya.
1: Apalagi teater kan kemudian dia lekat dengan interpretasi tuh.
0: Kemudian
1: gerakan tubuh dan lain. Apakah benar kalau misalnya gerakan tubuh ini sesuai dengan ini atau tidak?
0: Karena
1: kemudian itu sangat dipertanyakan kemudian kalau misalnya kenapa gerakan tubuhnya begini untuk ini begitu.
0: Takutnya salah gerak nanti jadi salah persepsi begitu. Dan kalau dari komunitas teater siapa kita ini sendiri, bagaimana mereka memastikan bahwa pertunjukan ini tidak hanya sekedar menghibur dan tetapi juga memberikan edukasi kepada penonton? Mungkin kalau boleh tahu, mungkin bisa disampaikan teman-teman dari komunitas teater siapa kita ini sebenarnya target marketnya kemana sebenarnya?
1: Oke, kalau misalnya omong soal seni pertunjukan sebenarnya kita buka ruang bagi siapa saja yang ingin menonton gitu. Tapi kemudian selama melakukan kegiatan, biasanya pasarannya itu anak-anak muda. Mungkin karena mereka punya keinginan atau kemudian suka akan drama, fragmen, monolog, dan lain-lain. Kemudian yang banyak menonton itu rata-rata itu usia orang muda, anak OMK, sekolah.
0: Gitu, ada ketertarikan di situ mereka ya.
1: Iya, dan kemudian kan kita punya penyampaian nilai-nilai moral atau pesan moral itu kan melalui interpretasi, kemudian bagaimana teman-teman yang hadir juga bisa ikut berpikir untuk memilih begitu.
0: Nah, kalau di KBRI sendiri ini melihat proses dan bagaimana sampai komunitas teater Siapa Kini ketika kita melakukan pertunjukan ini bisa membawa dampak atau bisa memberikan edukasi begitu kepada penontonnya, setiap penontonnya seperti itu.
1: Oke, kalau kita ngomong soal edukasi, sebenarnya itu kita berusaha agar apa yang ditampilkan itu sejalan dengan kayak misalnya kita menginterpretasi budaya ini, kita berusaha agar dia tidak jauh dari kebudayaan aslinya. Makanya kemudian orang-orang yang nonton kemudian bisa cepat untuk menginterpretasi, ini maksudnya ini, agar nilai-nilai moral itu bisa disampaikan.
0: Tetap terserap dengan cepat begitu ya, dengan begitu. Mudah juga. Nah ini dalam proses latihan sendiri, apakah para anggota atau teman-teman dari komunitas teater Siapa Kita ini juga belajar langsung dari tokoh adat atau para tetua kampung sebagai sumber cerita yang seperti KBRI sampaikan tadi?
1: Oke, kayak misalnya Lembu Adak itu kami pergi ke Lembor dan tinggal selama 3 hari di sana.
0: Itu semuanya?
1: Iya, semua anggota teater Siapa Kita yang dulu ada tahun 2021. Tapi rata-rata sekarang itu mereka itu pergi kuliah dan lain-lain. Itu kita nginap di Lembor, ikut semua prosesi adat dari awal sampai akhir, sampai dengan hari terakhirnya itu adalah pementasan. Kemudian kalau misalnya kita mengangkat soal kebiasaan warga yang kita sebut sebagai kebudayaan, kita turun langsung. Kayak misalnya kita mengangkat soal pasar, berarti kita harus pergi ke pasar Weksambi, lihat bagaimana kebiasaan warga menjual sayur dan lain-lain.
0: Itu cara omongnya harus betul-betul ikut di situ.
1: Iya, supaya orang kemudian tidak berpikir tuh, ay, kayaknya waktu kami ke pasar
0: tidak begini.
1: Iya, betul.
0: Ya karena memang kan teman-teman komunitas teater Siapa Kita kan juga bertujuan untuk tujuannya tuh lebih mempresentasikan begitu ya. Mungkin ada orang-orang yang mungkin cuma mendengarkan cerita di balik, kayak misalnya orang tuanya baru pulang dari pasar, di pasar ini ramai sekali orang, tapi anak-anaknya cuma dengar rame itu dalam seperti apa begitu.
1: Oke.
0: Dan kalau KBRI sendiri melihat ini, mengapa teater menjadi media yang efektif? Kalau dari KBRI sendiri ini.
1: Kalau dari saya mungkin karena teater itu lekat dengan interpretasi, kemudian permainan aktor, aktris, dan lain. Kita kan punya kebiasaan visual tuh, kayak misalnya menonton ke bioskop dan lain. Apa yang terjadi di teater itu sebenarnya sama. Kemudian kita memperagakan suatu itu dengan ketubuhan, dengan suara, menjadi drama dan lain. Dan orang itu suka itu, makanya dia kemudian bisa menjadi salah satu media begitu, atau media alternatif untuk menyampaikan pesan-pesan begitu.
0: Sepanjang pertunjukan dari teman-teman teater Siapa Kita dan juga program-program yang sudah dijalankan, mungkin adakah penonton yang meresponnya dengan kayak mereka baru tahu ini, ternyata cerita budaya Manggarai setelah menonton pertunjukan ini, ternyata ada kegiatan seperti ini gitu. Ada tidak satu atau dua penonton yang tiba-tiba mereka tuh baru tahu ketika melihat penampilan dari teman-teman teater Siapa Kita?
1: Itu sangat sering.
0: Ya?
1: Kayak misalnya tahun 2023 itu kami pernah menjadi mitra kolaborator dalam kegiatan pembuatan seni pertunjukan Flow. Ini yang melakukan riset di apa, Liang Bua, Homo Floresiensis. Jadi selama pertunjukan dan juga pembuatan filmnya itu, kami bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar. Kayak misalnya Liang Bua itu kan berada di Manggarai. Kami bertanya kepada anak SMA, tahu Liang Bua? Mereka tahu apa yang ada di Liang Bua, tahu Homo Floresiensis? Ternyata tidak. Kan sebenarnya dari segi geografis itu, dari segi administratif sebenarnya dekat saja antara Ruteng dan juga Liang Bua. Kemudian dia bisa menjadi pengetahuan umum, tapi kemudian tidak banyak yang tahu soal Homo Floresiensis. Kemudian dia bisa menjadi teater, menjadi dokumenter, akhirnya banyak yang tahu kemudian. Ternyata ada Homo Floresiensis di Manggarai, khususnya di Liang Bua begitu. Jadi sebagai salah satu alternatif atau media untuk memberikan pengetahuan, teater itu memberikan dampak sebenarnya kalau misalnya kita bisa mengikuti kegiatannya.
0: Tapi itu memang bagaimana perasaan KBRI sebagai mungkin penampil juga di situ ketika ada masyarakat yang setidaknya itu memberikan dampak gitu kepada penonton?
1: Oke, ini saya sangat senang ya. Yang pertama itu sebenarnya bukan dampaknya itu bukan hanya kepada mereka yang datang menonton, tapi kami yang melakukan riset. Karena kita sama-sama datang dari ketidaktahuan, gitu.
0: Okay, betul.
1: Hanya mungkin yang kami tahu adalah permukaan, tapi kemudian kami turun riset untuk bisa tahu lebih dalam.
0: Lebih dalam lagi.
1: Sementara teman-teman yang lain itu mereka belum tahu sama sekali, sehingga ketika mereka datang untuk menonton pertunjukan, ada hal-hal baru yang bisa mereka bawa untuk pulang ke rumah.
0: Oke, sepanjang pertunjukan yang sudah dilakukan ini, bagaimana respon masyarakat terhadap khususnya anak muda ataupun orang tua muda, apa Gen Z begitu mungkin ya? Yang mungkin kalau kita berbicara soal Gen Z itu kan tidak terlepas dari namanya teknologi, media sosial yang mungkin tidak terlalu kenal dekat dengan yang namanya kebudayaan begitu. Kalau sepanjang pertunjukan dari teman-teman teater siapa kita yang pernah KBRI dapatkan, respon masyarakat ini mereka seperti apa?
1: Oke, kalau misalnya berkaitan dengan seni pertunjukan, orang sangat antusias sekali untuk menonton. Kayak misalnya beberapa kegiatan yang kami buat, baik di Festival Golokoe, habis itu kan di Butterfront, habis itu kegiatan rumah ke rumah, ada kami punya kegiatan internal namanya ASBAK, apresiasi seni bersama kami. Itu kami juga buat seni pertunjukan teater panjang. Orang itu sangat antusias untuk menonton. Jadi sebenarnya itu mereka itu atau orang-orang terlebih khusus anak muda, mereka punya ketertarikan untuk menonton. Tergantung sekarang itu bagaimana kita punya kemasan untuk memulai seni pertunjukan yang ingin kita bawakan ke panggung begitu.
0: Iya. Berarti memang bisa dibilang kalau kita berbicara soal anak muda ini, mungkin yang terlihat di dataran sendiri kayak mereka cuma fokus kepada teknologi dan lain-lain. Tapi untuk ketertarikan ke bagian kebudayaan begitu, memang mereka tertarik sebenarnya. Mungkin tergantung dari kemasan yang dihadirkan begitu mungkin.
1: Iya, begitu. Tergantung metode. Kita sering sebut itu sebagai metode. Kayak misalnya itu setelah pertunjukan itu pasti ada 1-2 anak SMA yang ingin bergabung dengan teater.
0: Iya.
1: Dari situ sebenarnya kan bisa menjadi sampel kalau misalnya apa yang kita buat itu memberikan dampak
0: bagi
1: orang lain. Kemudian mereka sebenarnya ingin belajar, hanya kemudian masih mencari dia punya medianya itu seperti apa. Kemudian menemukan teater dan merasa cocok, oh ini kayaknya yang bagus begitu.
0: Iya, karena nama komunitasnya juga mereka lagi mencari.
1: Iya, betul.
0: Okay. Tapi kalau dari program-programnya teman-teman teater siapa kita ada berapa sebenarnya? Tadi kan sempat disebutkan, tadi ada apa, ASBAK begitu ya?
1: Iya.
0: Selain itu ada apa lagi yang pernah dijalankan sejauh ini?
1: Ada banyak sekali sebenarnya kalau misalnya dari segi seni pertunjukan. Kayak misalnya itu kami pernah buat pertunjukan meja makan. Habis itu pernah buat monolog soal orang asing. Habis itu tutorial menjadi warga super premium. Habis itu ada teater satset. Ada monolog soal kedekatan perempuan dan dapur. Banyak sekali sebenarnya karya-karya yang sudah dibuat, tapi misalnya untuk karya yang paling besar sebenarnya atau event yang paling besar itu bernama apresiasi seni bersama kami. Itu dilakukan setiap tahun biasanya.
0: Setiap tahun itu. Nah, kalau dari KBRI sendiri sebagai koordinator dan juga kurator program ini ya, yang KBRI lihat sendiri untuk memastikan atau menentukan program tersebut atau tema dari acara itu seperti apa yang menjadi landasan sehingga KBRI kayak saya mau angkat ini budaya ini tentang ini begitu.
1: Oke, yang paling pertama itu kita melihat isu ya. Isu sosial budaya apa yang sedang hangat di dalam ini bulan atau ini tahun gitu. Kalau misalnya kita menemukan isunya, tinggal mencari sudah apa yang cocok dengan itu. Kayak misalnya angkat budaya soal Rokomulas Poco, kemudian melihat bagaimana posisi perempuan hari ini, posisi perempuan Manggarai hari ini. Kalau misalnya Rokomulas Poco itu kan kita menghargai betul perempuan toh. Ini mengambil kayu, kemudian meminang perempuan di atas kayu untuk kemudian dibuat rumah gendang. Tapi pertanyaannya kemudian, bagaimana posisi perempuan dalam kehidupan sosial? Kalau misalnya masih mengalami apa nih, misalnya KDRT, kemudian tidak membiarkan perempuan untuk bekerja di ruang publik, berarti sebenarnya kan ada hal yang perlu dibenahi begitu. Kayak misalnya itu dalam beberapa karya yang dibawakan oleh teater sepak kita itu, dia sebenarnya selain komedi lebih banyak bahas soal bagaimana kita mengangkat kita bahas soal kesetaraan gender begitu.
0: Oke. Ini cukup menarik ya, karena memang kalau kita berbicara soal kebudayaan apalagi anak muda kebudayaan itu kan cukup apa ya, jomplang begitu mungkin bisa dibilang di zaman sekarang ya. Yeah. Kalau di zaman dulu mungkin banyak anak-anak muda yang meneruskan tentang kebudayaan, tentang kultur seperti itu ya. Tapi kalau kita berbicara soal untuk sekarang kan, siapa sebenarnya anak muda yang tertarik ya soal kebudayaan begitu, apalagi mereka cuman hanya mendengar cerita seperti itu. Dan kalau boleh tahu, ini kita dapat informasi juga kalau dari teman-teman teater siapa kita akan menggelar satu kegiatan besar begitu. Itu kapan itu?
1: Oke, teater siapa kita akan terlibat dalam kegiatan Leles Mini Fest. Ini itu merupakan satu kegiatan yang diwadahi oleh Badan Pelestarian Kebudayaan Nusa Tenggara Timur yang akan dilaksanakan di halaman Aula Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Baik Sambi tanggal 31 Juli 2026. Dan kemudian kayak yang Kakak Agung bilang tadi soal kedekatan antara orang muda dan kebudayaan hari ini, itu akan diangkat dalam teater siapa kita. Seni pertunjukannya. Nanti kalau mau tahu
0: boleh,
1: jangan lupa datang.
0: Oke, boleh, siap. Berarti memang ini persiapannya sudah berapa lama sampai pada akhirnya menentukan kayaknya kita harus bikin ini dengan tema ini seperti itu.
1: Ini dia dimulai sejak Maret sebenarnya, tapi kemudian proses panjangnya terjadinya di bulan Juli begitu. Sementara pembicaraan itu sudah dimulai sejak bulan Maret.
0: Sudah sejak Maret begitu sudah diperbincangkan. Oke, dan ya kita boleh jeda sebentar ya Kak Beri ya. Habis ini kita boleh lanjutkan lagi. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Kak Beri ya, Anda boleh langsung tuliskan di kolom komentar, tanya apapun itu tentang teman-teman dari teater siapa kita.

0: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Iya benar, masih dari kawasan Jalan Cernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo. Masih kita masih di program Komunitas Bicara bersama dengan narasumber kita, ada Kaberi Unggas. Kaberi, kita boleh lanjutkan ya obrolan ini ya.
2: Siap,
1: ini kalau kita berbicara soal kebudayaan, kayaknya memang ini cukup menjadi hal yang cukup menarik begitu untuk generasi muda saat ini begitu. Nah, kalau Kaberi melihat regenerasi yang ada di Labuan Bajo, kita berbicara soal Labuan Bajo dulu. Kalau Kaberi lihat situasi yang terjadi di regenerasi di Labuan Bajo ini seperti apa terkait tentang kebudayaan?
2: Oke, saya sebenarnya tidak ingin pesimis, tapi kemudian kalau misalnya omong soal apa yang terjadi, Deles Minifest sebenarnya berangkat dari hal yang paling sederhana. Kenapa kita di Labuan Bajo itu anak-anak muda itu tidak bisa berbahasa Manggarai begitu? Kenapa kita tidak bisa berbahasa Bima, berbahasa Bugis?
1: Iya, berbahasa daerah. Iya,
2: berbahasa daerah gitu. Sementara Labuan Bajo sebenarnya kan terbentuk dari empat entitas besar ini. Kemudian kita jauh dari bahasa. Hal yang paling sederhana sebenarnya dari kebudayaan sebenarnya itu bahasa, tapi kemudian kan kita tidak bisa berbahasa itu.
1: Betul.
2: Tidak bilang semua tapi banyak. Makanya ada kemudian Deles Minifest, kemudian untuk bagaimana dia bisa hadir sebagai metode untuk kembali mendekatkan atau memangkas jarak antara orang muda dan kebudayaan begitu kekal.
1: Nah, kalau dilihat ini Kaberi, ini kan ini masuk ke era digital dan sosial media begitu ya. Ini bagaimana strategi seorang Beri Unggas sebagai kurator program ini di komunitas teater Siapa Kita agar pertunjukan budaya tetap menarik bagi generasi muda?
2: Oke, ini berkaitan dengan pengaruh teknologi dan digitalisasi. Memang dia memberikan pengaruh, tapi bagi saya sebenarnya itu bukan satu-satunya alasan kemudian kenapa kita orang muda kemudian berjarak dengan kebudayaan. Salah satu sebenarnya itu adalah faktor metode begitu. Ini karena memang kita yang muda itu kan tidak terbiasa dengan kegiatan kayak misalnya workshop, seminar. Bagaimana kita ingin melestarikan kebudayaan melalui workshop, habis itu melalui seminar dan lain-lain. Ada salah satu metode yang kami tawarkan itu sebenarnya adalah pertunjukan dan kemudian festival. Itu makanya ada Deles Minifest itu. Ini anak-anak muda itu, kami percaya anak-anak muda itu mereka lebih banyak belajar itu dari segi visual.
1: Betul.
2: Kayak misalnya mereka belajar simbol, oh ini sebenarnya kebudayaan Manggarai, apa ini yang mereka pakai untuk caci apa. Dan dari situ, dari simbol sebenarnya mereka punya keinginan untuk mencari tahu hal-hal seperti itu.
1: Iya betul, karena kalau kita berbicara, kita balik lagi seperti yang tadi, kalau kita hanya mendengarkan, rasanya zaman sekarang sulit ya. Mereka terpancing pastinya dengan visual dulu. Kalau visualnya menarik pasti mereka, ini apa ini? Oh ini dicaci, ini
2: betul.
1: Ini seperti itu begitu ya. Nah, kalau dari teman-teman teater Siapa Kita sendiri, apakah memang melakukan metode itu?
2: Iya, kami melakukan metode itu. Kayak misalnya kita kan belajar soal tradisi, kemudian bagaimana tradisi itu diinterpretasi dalam seni pertunjukan. Artinya kemudian interpretasi itu atau seni pertunjukan itu dia tidak berangkat dari hal-hal yang jauh dari tradisi, tapi memang berangkat dari tradisi. Kemudian teman-teman yang hadir itu bisa belajar, oh sebenarnya dalam kebudayaan Manggarai itu ada yang namanya ini, ada yang namanya itu. Kemudian mereka punya proses belajar atau memantik mereka punya proses belajar untuk mencari lebih tahu. Jadi seni pertunjukan itu bisa dibaca sebagai simbol sebenarnya.
1: Simbol, iya. Karena memang dia visualnya juga ada di situ kan.
2: Oke,
1: kita boleh cek dulu di YouTube ada siapa saja yang nanti memantau kita di YouTube ini ya. Ini kita lihat dulu ada siapa saja di sini. Di sini ada Atapuar 666. Ini Kelas King, ya siap. Buat Kakak Atapuar, terima kasih sudah memantau kita di live YouTube RRI Labuan Bajo ya. Ini juga ada Willy Doe ya, Menyala Bosku. Cukup banyak juga yang menanti memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo ya ini. Oke, dari Atapuar juga ini, jangan lupa tanggal 31 Juli 2026 ada Leles Minifest. Datang dan saksikan, di situ ada Kakak Willy Doe. Ini di pertunjukan Leles Minifest nanti ini ada, apakah melibatkan juga anak-anak muda, anak sekolah SMP, SMA seperti itu atau tidak?
2: Berkaitan dengan Leles Minifest itu, dia dia melibatkan banyak sekali orang. Kayak misalnya di kegiatan bertutur itu kami undang salah satu siswi dari SMP Arnoldus. Jadi dia menceritakan salah satu ini cerita lisan yang ada di Manggarai Barat dalam metode bertutur, atau kita bisa mengenal itu storytelling.
1: Oke.
2: Dalam bahasa Indonesia itu bertutur.
1: Iya, iya.
2: Kemudian ada lomba cerdas cermat kebudayaan bagi siswa.
1: Oh, ada lomba
2: siswa-siswi SMA.
1: Iya,
2: jadi
1: iya,
2: kita
1: iya.
2: memberikan modul, kemudian mereka mencari sebanyak-banyaknya informasi terkait dengan ini kebudayaan yang ada di Manggarai Barat. Kemudian kita bentuk kegiatan cerdas cermat kebudayaan namanya. Ya, yang dicari sebenarnya itu bukan hanya soal komposisi kompetitifnya, artinya mereka berlomba, tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan
1: menggali
2: situasi
1: informasi.
2: Belajar yang menyenangkan.
1: Okay.
2: Kemudian menggali informasi. Kemudian ada dari komunitas-komunitas juga ada pengolahan chip logger.
1: Okay.
2: Saya yakin banyak yang tidak tahu logger.
1: Iya betul, termasuk saya juga ini tiba-tiba bingung, blank tiba-tiba, oh, apa ini?
2: Itu salah satu makanan khas pesisir
1: yang
2: ada di Labuan Bajo. Jadi kalau misalnya kita tahu pengolahan logger nih, dia bisa menjadi alternatif pangan. Kan dia tidak ada di kitabnya Minca Makan sekarang tuh.
1: Iya, betul.
2: Harapannya supaya setelah kita mengikuti kegiatan ini, logger ada di semua kitabnya Minca Makan.
1: Oke,
2: gitu.
1: Oke.
2: Selain itu juga ada pentas seni.
1: Oke, ini masih berkaitan tentang kegiatan-kegiatan ini, ada pertanyaan dari cerita Air Malam.
2: Okay.
1: Lewes Minifest ini apa saja yang akan dihadirkan dalam festival ini dan tema apa yang diangkat dalam festival ini?
2: Okay. Kalau kegiatan itu seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama dia dibuka dengan cerdas cermat kebudayaan.
1: Cerdas cermat kebudayaan.
2: Kemudian itu pengolahan atau icip pangan, pangan lokal, itu logger oleh teman-teman komunitas Dino Tanadite, komunitas sampingan dari Urban Features.
1: Oke.
2: Okay. Habis itu ada bertutur dari siswi SMP Arnoldus, kemudian juga ada pentas seni dari Sanggar Tatakin Art, habis itu kita mendengarkan lagu-lagu Kempo dari Gabriel Nober.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian ada monolog dan juga teater dari Teater Sapa Kita. Selain itu juga kami melibatkan UMKM yang menjual atau menjajakan produk lokal, makanan minuman lokal. Itu ada berapa UMKM yang bisa kami sediakan, itu hanya 5 meskipun ada 14 yang mendaftar kemarin.
1: 14 UMKM yang mendaftar.
2: Tapi karena keterbatasan ruang makanya bisa disediakan itu hanya 5 gitu.
1: Oke, okay, tapi apakah Leles Minifest ini pertama kali digelar?
2: Iya, ini Leles Minifest ini merupakan program pertama yang ada di sini. Kemudian kalau selama ini ada yang bertanya itu apa itu Leles, apa itu Leles?
1: Iya.
2: Leles sebenarnya itu dia berasal dari bahasa Manggarai, artinya itu pertolongan atau bantuan.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dia itu dekat dengan agraria yang ada di Manggarai. Kayak misalnya begini, saya ingin panen, kemudian Om Agung saya tarik untuk bantu saya panen. Tapi yang saya berikan itu bukan imbalan dalam bentuk upah atau uang. Tapi kalau misalnya nanti Om Agung ingin panen, saya itu wajib membantu begitu.
1: Jadi barter dia.
2: Iya.
1: Kita. Oke. Okay.
2: Kami kemudian ingin mengangkat Leles ini ke dalam apa? Dalam bentuk yang lain. Yang kami angkat itu kan sisi kolektivitasnya.
1: Yeah,
2: jadi
1: betul.
2: Kita saling membantu untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Manggarai Barat. Karena tugas untuk melestarikan itu bukan tugas personal tapi tugas kolektif. Gitu. Tugas kita sama. Makanya ada komunitas pangannya, ada SMP-nya, SMA-nya.
1: Ada semuanya di situ begitu ya.
2: Begitu.
1: Luar biasa sekali. Ini siapa sebenarnya yang pertama kali mengusung, kita harus bikin ini Leles dengan bahasa Leles ini, siapa sebenarnya yang pertama tiba-tiba mengajukan bahasa itu?
2: Oke, kebetulan ini kemarin kan dari Badan Pelestarian Kebudayaan Nusa Tenggara Timur ada membuka proposal begitu bagi komunitas dan juga persorangan yang ingin membuat kegiatan kebudayaan. Nah, Teater Sapa Kita ini tidak punya legalitas secara komunitas, belum berbuat, belum berbadan hukum lah. Akhirnya kemudian saya kemarin mengajukan kegiatan buatan proposal atas nama Leles Minifest begitu. Tapi sebenarnya dia alih bahana kegiatan komunitas.
1: Oke. Okay. Ini luar biasa sekali dari filosofinya Leles, Leles barter begitu ya. Oke, nah kalau kita lihat ini Kabir, ini kan tema hari ini berbicara tentang membangun ingatan kolektif ini. Kalau dari Kabir sendiri sebenarnya apa makna istilah tersebut menurut komunitas Teater Siapa Kita?
2: Oke, okay, kalau kita misalnya membicarakan kebudayaan Manggarai, sebenarnya kita membicarakan kolektivitas begitu.
1: Okay.
2: Artinya ruang berkumpul di mana-mana sejak kalau misalnya orang Manggarai ingin mengadakan ritus upacara, pasti ada berkumpul, duduk bersamanya. Makanya di situ ya memantik ingatan kolektif. Artinya bahwa upaya untuk melestarikan kebudayaan itu merupakan tugas-tugas bersama begitu.
1: Iya, iya.
2: Kalau misalnya dalam konteks di Labuan Bajo kita lekat dengan kehidupan yang sangat individualis, personal.
1: Hmm.
2: Jadi yang perlu atau yang ingin kami angkat bagaimana kita bisa bekerja sama sebenarnya untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Manggarai Barat begitu.
1: Hmm. Oke, ini dalam sekali kalau kita berbicara soal kebudayaan begitu ya.
2: Iya, iya.
1: Ini dari KBR sendiri ini sebenarnya bagaimana sebuah pertunjukan teater dapat membantu masyarakat kalau dari sudut pandangnya KBRI sendiri nih, mengingat kembali sejarah, nilai dan identitas budaya di Manggarai ini. Kan kita tahu kalau kita berbicara soal budaya kan sangat luas dan banyak sekali begitu, ditambah dengan faktor teknologi yang begitu pesat begitu. Kalau dari KBRI ini seperti apa pandangannya?
2: Kalau misalnya kayak misalnya teater itu kan dia bekerja dengan caranya, bekerja dengan keseniannya, sebagaimana musik. Kemudian bagi saya ini kesenian-kesenian ini kayak misalnya tari, teater, musik itu dia bisa menjadi semacam simbol gitu, orang bisa belajar. Kayak misalnya hal yang paling praktis dalam bidang musik, kita yang tidak tahu bahasa Kempo dengan dengar nengeng begitu, dengar nengeng akhirnya kan merasa tertarik. Kira-kira apa ini terjemahan apa gitu. Kemudian begitu juga dengan tari yang biasa dibawakan oleh teman-teman dari Sanggar Tatekin Art, dengan melihat mereka punya gerakan tangan, gerakan gerakan ketubuhannya. Sama juga sebenarnya dengan teater yang dibawakan oleh teman-teman teater Sapa Kita. Dengan melihat seperti itu sebenarnya kita mulai berpikir apa maksudnya ini. Kira-kira
1: betul.
2: Dalam konteks kebudayaan mereka mengangkat tangan, ritus apa yang mengangkat tangan. Habis itu kenapa tiba-tiba dalam pertunjukan ini ada kayu besar. Kalau misalnya dalam Rokomulas Poco itu kan kita bawa kayu besar dari hutan untuk buat rumah gendang tuh. Jadi orang belajar, orang bertanya-tanya itu kenapa misalnya ada kayu besar yang
1: berubah. Simbol apa ini?
2: Jadi dia bisa menjadi simbol yang memantik orang-orang itu untuk bertanya dan belajar gitu.
1: Oke. Nah, ini karena kita juga dibatasi oleh waktu, KBRI mungkin bisa disampaikan juga melihat dari program-program, dari visi misi dan fokus dari teman-teman komunitas teater Siapa Kita. Bagaimana harapan komunitas ini terhadap dukungan pemerintah, sekolah maupun masyarakat dalam pengembangan teater? Kalau kita berbicara soal teater, terus drama seperti itu kan kayaknya di tengah masyarakat sekarang yang ya kita bisa bilang musik joget lebih mendominasi begitu ya, dengan seni teater seperti itu. Kalau dari KBRI sendiri seperti apa?
2: Kalau menurut saya sebenarnya dari sisi pemerintah itu sebenarnya ada begitu banyak sekali kegiatan yang dibuat oleh pemerintah yang sangat mendukung komunitas-komunitas. Kayak misalnya hal paling praktis itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Manggarai Barat itu, mereka memberikan legalitas secara gratis bagi komunitas-komunitas budaya yang ada di Manggarai Barat. Akhirnya kita bisa lebih berkembang. Kemudian ada begitu banyak workshop, seminar dan yang lain yang bisa memadahi kita itu untuk berkembang. Nah, kemudian dari sisi komunitas tuh kami juga punya keyakinan bahwa sebenarnya dari segi modal finansial komunitas tidak punya, karena komunitas bukan non-profit. Tapi yang paling besar yang ada di komunitas adalah modal sosialnya. Makanya ada kerja kemitraan, ada kolaborator dan lain-lain. Bagi saya kemudian kerja-kerja ini itu memantik banyak orang untuk terlibat, untuk mendengar, untuk menyaksikan, sehingga proses dia tidak hanya sebagai sarana hiburan, tapi dia bisa memantik banyak orang untuk belajar.
1: Iya, betul. Sepakat. Oke, terakhir mungkin bisa disampaikan pesan-pesan dari KBRI sendiri, baik terkait tentang komunitas teater di Manggarai Barat sendiri, khususnya untuk generasi muda agar terus mencintai cerita lisan, budaya lokal seperti itu, dan seni teater sebagai bagian dari identitas bersama. Silakan.
2: Oke, mungkin yang saya tidak ingin beri kesan bahwa saya ingin mengajari banyak orang begitu. Tapi
1: siap.
2: Kemudian kalau misalnya teman-teman atau kita semua ingin sama-sama belajar, karena kami juga mengadakan kegiatan Leles Minifest sebagai proses belajar bagi kami, maka kita bisa belajar bersama di kegiatan Leles Minifest tanggal 31 Juli tahun 2026 di halaman Aula MBS Bebek Sambi. Mari kita sama-sama belajar, mari kita kembali ke akar, mari kita kembali ke kebudayaan yang ada di Manggarai Barat. Itu saja, Kakak.
1: Oke, baik. Oke, tidak terasa waktu sudah kita hampir ya kurang lebih 50-an menit kita berbincang tentang topik pada malam hari ini. Dan ya untuk Anda pendengar yang terlambat ataupun tidak sempat menyaksikan kita di perbincangan malam hari ini, Anda bisa menyaksikan ulang obrolan ini di YouTube RRI Labuan Bajo. Dan ya kembali lagi, untuk Anda pendengar yang ingin belajar dan juga ingin mengetahui begitu ya, boleh nanti datang tanggal 31 Juli.
2: Ya.
1: Di mana tadi Kabiri?
2: Di halaman Aula Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Baik Sambi.
1: Oke, yang penting jangan sampai melupakan budaya ya, karena ini sebesar dan sepesat-pesatnya apapun teknologi yang sedang berjalan, budaya jangan sampai terlupakan begitu ya.
2: Iya.
1: Oke, baik, saya Agung Sene pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama dengan narasumber kita ada Kabiri Unggas. Selamat malam, terima kasih.

0: Konsep RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: Pantai Labuan Bajo.
1: Dan inspirasi Pro 1.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulina Mulya yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama menyaksikan program acara Komunitas Bicara ke Ruang Dengar Anda ya. Dan di program ini kami sudah menghadirkan ulang rekaman yang menghadirkan komunitas-komunitas hebat ya, yang bertajuk terkait dari cerita lisan hingga pentas teater membangun ingatan kolektif budaya Manggarai. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan program acara Ruang Rindu ya, sebuah ruang tempat kita bernostalgia bersama lagu-lagu yang pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda, menemani masa remaja, kisah persahabatan, hingga cerita cinta yang mungkin masih tersimpan rapi di hati begitu ya. Dan mendengar, malam ini kita akan kembali ke era keemasan musik Indonesia dengan deretan lagu pop Indonesia dari tahun 70-an hingga tahun 80-an. Lagu-lagu yang tak lekang oleh waktu ya, yang hingga kini masih begitu indah untuk didengar. Dan seperti biasa pendengar, Anda juga bisa menjadi bagian dari siaran malam ini ya. Anda juga bisa berpartisipasi dengan mengirimkan pesan Anda yang isinya requestan lagu, kirim salam untuk orang-orang favorit Anda begitu ya. Misalnya keluarga, sahabat, pacar ataupun teman-teman begitu ya. Silakan request lagu favorit Anda melalui line WhatsApp kami di 081238231987. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita malam ini, kami akan menghadirkan lagu dari Betaria Sonata ya, yang berjudul Kau Tercipta untukku. Selamat mendengarkan.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Mendengar, baru saja kita dengarkan lagu dari Nike Hardila ya, yang berjudul Seberkah Sinar. Dan pendengar, lagu ini bercerita tentang harapan dan juga ketulusan seseorang ya, yang mendambakan cinta yang tulus. Nah, mungkin malam ini ada di antara Anda yang pernah merasakan kisah seperti ini, maksud kami kisah seperti dalam lagu ini begitu ya, atau justru lagu ini mengingatkan Anda pada seseorang yang pernah mengisi perjalanan hidup Anda begitu mendengar. Dan semoga kenangan itu menjadi pelajaran ya, dan

aroma khas yang menggoda, rasa yang kompleks dan kaya. Itulah kopi Indonesia, kebanggaan Nusantara yang sudah mendunia. Sobat RRI, tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Dan

tes bersih. Kopi ini jadi favorit pasar Jepang dan Korea. Dari Bali, ada dua kopi unggulan yang mendunia. Pertama, kopi Kintamani, yang ditanam berdampingan dengan jeruk, sehingga menghasilkan rasa fruity dan segar. Cocok buat kamu yang suka kopi ringan. Yang kedua, ada kopi Bali Blue Moon, kopi specialty dengan rasa lembut, clean cup, dan aroma floral yang elegan. Kopi ini sudah diakui dunia dan sering diekspor ke Amerika dan Eropa sebagai single origin premium dari Indonesia. Jangan lupa juga kopi Java, warisan zaman kolonial yang tetap jadi primadona. Dan tentu saja kopi luwak, kopi unik dan eksklusif hasil fermentasi alami dari hewan luwak, sering disebut sebagai kopi termahal di dunia. Dari Gayo sampai Blue Moon, dari Toraja sampai Java, kopi kita bukan sekadar minuman, tapi cerita tentang tanah, kerja keras petani, dan rasa cinta pada negeri. Sobat RRI, yuk lestarikan dan promosikan kopi asli Indonesia. Karena setiap tegukan adalah rasa dari rumah kita sendiri.

0: 105,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Oke pendengar, saat ini kita sedang mendengarkan lagu dari legendaris ya, legendaris dari Obi Mesak yang berjudul Kisah Kasih di Sekolah. Dan mendengar lagu ini rasanya seperti membuka kembali album kenangan yang sudah lama tersimpan ya. Dan mungkin di antara kita malam ini termasuk saya ya, pasti langsung teringat teman sebangku semasa sekolah ya, cinta monyet, guru favorit, atau masa-masa

pulang sekolah begitu, sambil bercanda bersama sahabat, teman, ataupun teman sebaya Anda begitu ya. Masa sekolah memang sederhana pendengar, tetapi justru sering menjadi masa yang paling dirindukan begitu ya. Kalau boleh jujur, pasti di antara kita malam ini ada yang senyum-senyum sendiri karena lagu ini ya begitu. Atau malah diam-diam teringat seseorang yang dulu hanya bisa dipandang dari kejauhan di balik jendela kelas. Oke pendengar, kalau Anda punya cerita tentang kisah kasih di sekolah, jangan ragu untuk berbagi bersama kami ya, melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987.

Halo Sobat RRI, Indonesia adalah negeri sejuta rasa. Tak hanya lewat budaya dan keindahan alam, tapi juga dari jajanan tradisionalnya yang menggoda selera. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya camilan khas yang kaya cerita dan cita rasa. Yuk kita cicipi satu persatu kelezatan Nusantara. Kita mulai dari ujung barat, Aceh, dengan kue timpan. Kue lembut dari pisang dan tepung beras dibungkus daun pisang jadi seguhan khas saat hari besar. Lanjut ke Sumatera Barat, ada lamang tapai, ketan bakar dalam bambu yang disajikan bersama tape manis, rasa manis dan asam yang menyatu sempurna. Di Jawa Barat, jajanan tradisionalnya juga tak kalah unik. Ada colena, singkatan dari dicocol ena, yaitu tape singkong bakar yang disiram kuah gula merah dan parutan kelapa, legit dan hangat. Masih di tanah Jawa, Jawa Tengah punya getuk. Dari singkong yang ditumbuk dan diberi warna alami, manis dan empuk, sering jadi jajanan sore favorit. Sedangkan di Yogyakarta, kita bisa mencicipi kue kipo. Kue mungil dari tepung ketan isi kelapa manis, dibakar dengan aroma khas daun pisang. Melangkah ke timur, Bali punya jaje laklat. Serabi khas Bali yang disiram gula merah cair dan kelapa parut. Lembut dan menggugah selera. Di NTT, jajanan seperti jawada hadir dengan bentuk kipas dan rasa renyah manis dari campuran tepung beras dan gula aren. Di Papua ada sagu lampeng. Camilan khas dari sagu yang dipanggang hingga keras, biasanya jadi teman minum kopi. Tak ketinggalan bagea dari Ambon. Camilan dari sagu dan kacang kenari yang kenyal dan tahan lama, cocok untuk oleh-oleh. Sobat RRI, jajanan tradisional bukan sekedar makanan, tapi juga cerita, budaya, dan warisan yang harus kita jaga bersama. Dari bahan sederhana, lahir rasa luar biasa yang menggambarkan kekayaan kuliner kita. Yuk cintai dan lestarikan jajanan lokal, karena dari situ kita belajar rasa, sejarah, dan kebanggaan jadi orang Indonesia. Like, share, dan subscribe untuk jalan-jalan kuliner berikutnya bareng RRI. Sampai jumpa!

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia.
1: Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program acara Ruang Rindu ya. Dan pendengar, sekali lagi kami informasikan untuk Anda, kalau Anda punya lagu favorit malam ini ya, karena malam ini kami sudah menghadirkan deretan lagu pop Indonesia dari era tahun 70-an hingga tahun 80-an. Jadi kalau Anda ingin mengirim salam untuk seseorang yang spesial atau mungkin ingin berbagi kisah ya yang sampai hari ini masih tersimpan rapi di dalam hati, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081238231987. Dan pendengar, siapa tahu malam ini ada seseorang yang sedang mendengarkan siaran ini sambil berharap namanya disebut ya, atau mungkin ada seseorang yang diam-diam sedang menunggu pesan dari Anda. Jadi jangan gengsi pendengar ya, siapa tahu dari sebuah salam sederhana bisa lahir kembali sebuah kenyamanan ya. Katanya pendengar, jodoh memang di tangan Tuhan, tapi kalau cuma disimpan di dalam hati tanpa pernah disapa, ya penyiar juga bingung ya pendengar, mau dibantuin bagaimana begitu. Yuk pendengar, kirimkan salam, requestan lagu atau cerita Anda ya, biar malam ini kita bernostalgia bersama begitu ya. Karena setiap lagu selalu punya cerita ya, dan setiap pendengar selalu punya kenangan yang layak untuk dikenang. Maka dari itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, saat ini kita sedang mendengarkan lagu legendaris ya dari Diana Nasution yang berjudul Benci Tapi Rindu gitu ya. Judulnya saja sudah cukup membuat kita tersenyum ya. Kadang hati memang lucu pendengar. Mulut bilang, ah sudahlah, aku sudah tidak peduli. Tapi begitu mendengar lagu ini, kenangan itu datang lagi ya, tanpa permisi. Pernah tidak sih Anda berada di posisi seperti ini? Seseorang yang pernah membuat kecewa, pernah membuat air mata jatuh, bahkan sempat berkata, aku tidak mau bertemu dia lagi. Wah, tapi entah kenapa diam-diam masih mendoakan kabarnya baik-baik saja ya. Ya, pendengar, begitulah cinta ya. Tidak selalu tentang memiliki, kadang hanya tentang belajar mengikhlaskan. Dan lagu-lagu seperti inilah yang membuat kenangan lama kembali mengembangkan.

Sobat RRI, tahukah kamu kalau salah satu letusan gunung berapi paling dahsyat di dunia justru terjadi di Indonesia? Ya, tepatnya di Pulau Sumbawa, Gunung Tambora. Letusannya pada tahun 1815 begitu besar sampai-sampai mengubah iklim dunia dan meninggalkan jejak sejarah yang masih kita rasakan hingga kini. Yuk, kita telusuri kisah luar biasa di balik peristiwa ini. Inilah sekarang Anda tahu letusan Gunung Tambora 1815. Tanggal 10 April 1815, langit Sumbawa berubah gelap total. Suara dentuman dari Tambora

atmosfer dan seluruh wilayah sekitar tertutup abu setebal berpuluh-puluh sentimeter. Ledakan itu diperkirakan melepaskan energi setara 170.000 kali bom Hiroshima, menjadikannya letusan gunung berapi terdahsyat dalam sejarah modern. Bahkan kekuatannya jauh melampaui letusan Krakatau tahun 1883. Namun di balik kedahsyatan itu ada kisah duka yang mendalam. Lebih dari 90.000 orang tewas, sebagian karena letusan langsung, sebagian lagi karena kelaparan dan penyakit setelah bencana. Seluruh kerajaan Tambora hilang lenyap ditelan abu dan lava. Puluhan desa hancur, lautan tertutup batu apung, dan gelombang tsunami mencapai pantai-pantai di Sulawesi hingga Kalimantan. Sejarawan menyebut letusan ini benar-benar menghapus satu peradaban dari peta dunia. Tapi dampaknya nggak berhenti di Indonesia, Sobat RRI. Abu Tambora menyebar ke seluruh dunia, menutupi atmosfer dan menurunkan suhu global hingga 3 derajat Celcius. Akibatnya, tahun 1816 dikenal sebagai The Year Without Summer, tahun tanpa musim panas. Di Eropa dan Amerika, salju turun di bulan Juli, tanaman gagal panen, dan jutaan orang kelaparan. Bahkan, kondisi cuaca ekstrim itu menginspirasi munculnya karya sastra terkenal dunia, seperti novel Frankenstein karya Mary Shelley. Dari

0: untuk meneliti bagaimana letusan ini membentuk ulang iklim dan kehidupan manusia. Tambora menjadi pengingat betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam, namun juga betapa pentingnya kita menjaga keseimbangan bumi tempat kita hidup. Jadi, Sobat RRI, letusan Gunung Tambora bukan sekedar peristiwa sejarah, tapi pelajaran besar tentang alam, kehidupan, dan ketahanan manusia. Dari Sumbawa, kisah ini menggema ke seluruh dunia, mengingatkan kita bahwa di balik bencana selalu ada hikmah dan ilmu yang bisa dipelajari. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Mayang Sari ya, yang berjudul Tiada Lagi. Dan pendengar, lagu ini merupakan salah satu lagu yang begitu melegenda dari Mayang Sari ya, yang berjudul Tiada Lagi. Dan lagu yang mungkin pernah menemani banyak hati ketika harus belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua yang kita perjuangkan akan tetap tinggal. Terkadang yang paling berat bukan saat mengucapkan selamat tinggal ya, tetapi saat kita harus membiasakan diri menjalani hari-hari tanpa kehadiran seseorang yang dulu selalu ada untuk kita. Dan mungkin malam ini ada di antara kita yang sedang mengenang seseorang begitu ya. Tidak apa-apa pendengar, karena kenangan tidak selalu harus dilupakan. Ada yang cukup disimpan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Dan pendengar, siapa nih yang malam ini masih punya satu nama yang sesekali terlintas saat terdengar lagu-lagu lawas seperti ini? Tenang saja pendengar, di ruang rindu semua cerita boleh singgah ya. Silakan kirimkan curhatan Anda ataupun ingin merequest lagu. Atau mungkin dari Anda ada yang ingin mengirimkan salam untuk orang-orang favorit Anda ya. Silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber

0: Pendengar, saat ini kita sedang mendengarkan lagu yang begitu menyentuh hati ya, yaitu lagu dari Dian Piecesa yang berjudul Satukanlah Hati Kami Berdua. Dan semoga lagu yang mengingatkan kita bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang mendoakan. Dan terkadang bentuk kasih yang paling tulus adalah ketika kita mampu mengucapkan, Tuhan lindungilah dia yang kusayangi. Ya, meskipun mungkin dia sudah tidak lagi berada di sisi kita ya. Dan juga semoga siapapun yang malam ini sedang memenuhi ruang hati Anda selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga perlindungan ya dalam setiap langkahnya.
1: Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik Lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik Lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat. Dan dari sinilah, budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain Lasem. Motif batik Lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Kricakan, satah swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik Lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik Lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas Lasem. Produk batik Lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik Lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik Lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulina Mul yang masih menemani Anda hingga saat ini di Labuan Bajo malam ini ya. Dan pendengar, tak terasa kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu malam ini telah sampai di penghujung acara. Jadi terima kasih untuk Anda yang telah setia mendengarkan siaran kami ya, yang telah berpartisipasi dan juga menikmati deretan lagu-lagu pop Indonesia dari era tahun 70-an hingga tahun 80-an. Dan semoga lagu-lagu malam ini mampu mengobati rasa rindu yang membangkitkan kembali kenangan indah di masa lalu. Oke pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini kami masih hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda untuk menemani waktu istirahat Anda begitu ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8.

berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi terkait anak hilang asal Maumere ditemukan oleh polisi di Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Dan pendengar, tim unit reaksi cepat Resmob Komodo Satreskrim Polres Manggarai Barat menemukan seorang anak perempuan berusia 16 tahun asal Kabupaten Sika yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Remaja berinisial MU diamankan saat hendak melakukan check-in tiket kapal Pelni di kawasan Pelabuhan Marina Labuan Bajo pada Sabtu 18 Juli 2026. Penemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi antara Satreskrim Polres Sika dan juga Polres Manggarai Barat terkait laporan orang yang hilang. Setelah menerima informasi Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang menginstruksikan jajarannya untuk mempererat pengawasan di sejumlah titik keluar masuk, terutama kawasan pelabuhan. Polres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan penanganan cepat berhadap laporan anak hilang menjadi prioritas untuk mencegah potensi tindak pidana lain seperti perdagangan orang maupun eksploitasi anak. Dan pendengar, adapun dari hasil pengalaman, polisi mengungkapkan alasan MU meninggalkan rumah karena ingin bertemu ibu kandungnya yang tinggal di Toraja, Sulawesi Selatan. Dan Kapolres mengatakan pihaknya memahami latar belakang emosional tersebut, namun menegaskan bahwa perjalanan anak di bawah umur tanpa izin dan pendampingan sangat berisiko terhadap keselamatannya. Polres Manggarai Barat juga telah berkoordinasi dengan Polres Sika untuk memfasilitasi proses penyerahan dan juga pertemuan MU dengan keluarganya sesuai prosedur yang berlaku. Kapolres turut mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan informasi terkait anak maupun potensi gangguan keamanan lainnya kepada kepolisian. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di balik kelezatan banyak makanan khas Indonesia, tersimpan kisah tentang masa sulit yang pernah dilalui rakyatnya. Kelangkaan bahan pangan, penjajahan, krisis ekonomi, hingga perjuangan bertahan hidup, justru melahirkan makanan-makanan sederhana yang kini menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Lalu, makanan apa saja yang lahir dari masa sulit itu? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan, rakyat Indonesia sering menghadapi kekurangan bahan makanan. Beras menjadi barang langka, daging sulit didapat, dan banyak keluarga harus memutar otak agar tetap bisa makan setiap hari. Dari kondisi inilah muncul kreativitas rakyat mengolah bahan seadanya menjadi makanan yang mengenyangkan dan tahan lama. Salah satu contohnya adalah tiwul, makanan berbahan dasar singkong kering atau gaplep. Di daerah Jawa, terutama saat masa penjajahan Jepang, beras sangat sulit diperoleh. Singkong pun menjadi alternatif utama. Gaplep dikeringkan agar tahan lama, lalu diolah menjadi tiwul sebagai pengganti nasi. Dulu dianggap makanan keterpaksaan, kini tiwul justru dihargai sebagai kuliner tradisional yang sehat dan bernilai sejarah. Sobat RRI, siapa sangka tempe yang kini mendunia lahir dari kebutuhan rakyat akan sumber protein murah. Berbahan dasar kedelai yang difermentasi, tempe menjadi solusi saat daging sulit dijangkau. Di masa krisis, tempe menjadi lauk utama rakyat. Mudah dibuat, bergizi, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Hari ini, tempe tak lagi sekedar makanan sederhana, melainkan simbol ketahanan pangan dan kearifan lokal Indonesia. Selain singkong, jagung juga menjadi penyelamat di masa sulit. Di daerah seperti Madura, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, nasi jagung menjadi makanan pokok pengganti nasi putih. Rasanya sederhana, namun mampu mengenyangkan dan memberi tenaga bagi rakyat yang bekerja keras setiap hari. Makanan ini lahir dari keterbatasan, namun mencerminkan daya tahan dan adaptasi masyarakat. Sobat RRI, makanan-makanan rakyat ini bukan sekedar soal rasa. Di dalamnya tersimpan cerita perjuangan, ketekunan, dan kreativitas menghadapi keterbatasan. Kini, makanan yang dulu dianggap makanan orang susah, justru diangkat sebagai kuliner tradisional. Bahkan menjadi identitas daerah dan kebanggaan bangsa. Sobat RRI, dari tiwul, tempe, hingga nasi jagung, kita belajar bahwa masa sulit tak selalu melahirkan kesedihan. Justru dari keterbatasan, lahir kekayaan kuliner yang bertahan hingga hari ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, janca main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ya. Dan pendengar, untuk Anda ketahui, budaya bukan sekedar warisan ya, tetapi juga identitas yang terus hidup bersama masyarakat gitu ya. Salah satu tradisi yang masih dijaga hingga saat ini adalah ritual wagal dalam adat Manggarai. Ritual ini bukan hanya menjadi puncak prosesi pernikahan adat, tetapi juga menjadi simbol bersatunya dua keluarga besar dalam ikatan yang penuh penghormatan, doa, dan juga nilai-nilai luhur. Dalam prosesi wagal, mempelai perempuan diantar dengan penuh penghormatan, diiringi bunyi gong dan juga gendang, kemudian kedua mempelai duduk di atas bantalan, sebagai lambang raja dan ratu yang akan membangun rumah tangga bersama. Selanjutnya dilaksanakan doa adat atau tudak wagal ya, sebagai permohonan restu agar perjalanan rumah tangga mereka dipenuhi kebahagiaan, kesehatan, dan juga keharmonisan. Dan pendengar, masyarakat Manggarai meyakini bahwa wagal bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk pengesahan adat yang syarat akan makna. Tradisi ini mengajarkan bahwa sebuah pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga mempererat hubungan dua keluarga besar yang akan saling mendukung dalam suka maupun duka. Nah, mendengar, bagaimana nih menurut Anda di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, apakah tradisi seperti wagal ini perlu terus dipertahankan oleh generasi muda? Atau menurut Anda ada nilai-nilai tertentu yang harus tetap dijaga meskipun tata cara pelaksananya bisa menyesuaikan zaman? Oke pendengar, silakan berbagi pendapat Anda melalui WhatsApp kami ya, ataupun melalui kolom komentar di akun Instagram kami RRI SP Labuan Bajo.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga sunset di Bukit Amelia atau

0: Point dan Pink Beach yang selalu memukau para penyelam mancanegara. Budaya dan kehangatan lokal, Labuan Bajo juga menyimpan kekayaan budaya. Masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan hati untuk mencintai alam Indonesia. Dari sinilah kita belajar bahwa negeri kita memiliki keajaiban yang diakui dunia, dan tugas kita adalah menjaga serta merawatnya. Labuan Bajo, gerbang menuju Komodo, warisan dunia.
1: Anda masih mendengarkan

0: Halo Sobat RRI, pernahkah kamu menikmati semangkuk soto dan bertanya-tanya kenapa rasanya bisa berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia? Nah, di segmen Sekarang Anda Tahu kali ini, kita akan mengulik rahasia di balik keunikan soto Nusantara. Soto adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal-usulnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Tionghoa dan Jawa. Awalnya, soto dikenal sebagai sup berkuah bening dengan potongan daging, kemudian berkembang dengan tambahan rempah-rempah khas Indonesia. Seiring waktu, setiap daerah mulai menyesuaikan soto dengan bahan lokal dan selera masyarakat setempat. Inilah yang membuat soto begitu istimewa. Rasanya berbeda-beda tergantung daerah. Soto Betawi dari Jakarta menggunakan santan dan daging sapi, memberi rasa gurih yang kaya. Soto Lamongan khas Jawa Timur terkenal dengan suwiran ayam dan kuah bening gurih yang segar. Soto Banjar dari Kalimantan memiliki cita rasa manis dengan tambahan rempah khas seperti kayu manis dan cengkih. Soto Padang di Sumatera Barat berbeda lagi, disajikan dengan daging sapi yang digoreng bukan direbus. Setiap versi soto ini mencerminkan budaya, bahan lokal, dan selera masyarakatnya masing-masing. Bahkan cara penyajiannya pun punya ciri khas, mulai dari tambahan kerupuk, perkedel, hingga emping. Soto bukan sekadar makanan, tapi juga cerminan kekayaan budaya Indonesia. Lewat semangkuk soto, kita bisa mengenal sejarah, tradisi kuliner, dan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan lokal menjadi hidangan yang lezat. Tak heran, soto menjadi hidangan favorit yang bisa dinikmati kapan saja dari warung pinggir jalan hingga restoran mewah. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa soto bisa berbeda-beda di tiap daerah. Perpaduan sejarah, budaya, bahan lokal, dan kreativitas masyarakat. Setiap semangkuk soto adalah kisah rasa yang unik menunggu untuk dinikmati. Kalau kamu ingin terus menelusuri fakta menarik tentang kuliner, budaya, dan sejarah Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana, yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja toh.
5: Sesekali jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Dengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Senin 20 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Yulin Amul dan operator studio Milky dan seluruh tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan juga malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Dari Jalan Senaru, Labuan Bajo, saya Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada pendengar dari kawasan Jalan Sararu pendengar. Saya Agung Sene menyapa Anda dari studio Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat ya pendengar ya, untuk Anda yang pagi hari ini mungkin saat ini sedang baru bangun tidur dan juga sedang menyiapkan sarapan dan juga ingin beraktivitas nanti di kantor begitu ya pendengar ya. Pagi ini saya Agung Sene bersama dengan rekan saya ada Melki ya, kami siap menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan tentunya kami akan hadirkan program-program menarik ya, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya, dimanapun Anda berada. Untuk edisi pagi hari ini pendengar, Selasa 21 Juli 2026, kita akan nanti hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda, Mutiara Pagi edisi hari ini dari agama Katolik pendengar. Dan juga setelah itu nanti akan ada Warta Berita Daerah bersama dengan Pro 1 RRI ND, serta kita juga akan ada update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya pendengar ya. Sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki, siap menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk Pro 1 RRI Labuan Bajo. Dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda ya, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami mengikuti Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, Mutiara Pagi dari Agama Katolik. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND.

101 dimanapun berada. Salam jumpa kembali ya bersama kami tim Florata pagi ini, bersama saya Joanna Bara dan juga Yakob Sareng ya, yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya ada beragam acara yang sudah kami siapkan ya untuk menemani Anda memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Kami akan hadirkan Mutiara Pagi sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa karena masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati indahnya pagi ini dan juga bertemu orang-orang terkasih ya. Dan selepas Mutiara Pagi ada Warta Berita dari produksi RRI ND, dilanjutkan dengan Florata pagi ini ya, wawancara kami bersama para narasumber yang tentu saja berkompeten ya. Dan dilanjutkan di pukul 8 waktu Indonesia Tengah ada Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, dilanjutkan dengan musik dan informasi sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya pendengar, kami akan menghadirkan Mutiara Pagi hari ini dari agama Katolik ya, dengan tema menjadi keluarga Allah adalah persaudaraan sejati dalam ketaatan, bersama penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Ende, Gracia Nambu SAG.

pagi para pendengar Pro 1 RRI ND. Salam jumpa lagi bersama saya Gracia Nambu SAG, penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, akan menemani para pendengar dalam acara Mutiara Pagi Agama Katolik di bawah tema Menjadi Keluarga Allah adalah Persaudaraan Sejati dalam Ketaatan. Para pendengar Pro 1 RRI ND di mana saja berada, sebelum saya memulai acara Mutiara Pagi saya pada pagi hari ini, saya mengajak para pendengar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang penuh kasih, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji serta syukur atas berkat dan rahmat-Mu, terutama atas nafas kehidupan yang boleh kami alami hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami akan merenungkan sabda-Mu. Semoga dengan sabda-Mu membuka mata dan hati kami, agar kami benar-benar menghayatinya dan menerapkan dalam kehidupan kami setiap hari, terutama sebagai keluarga Allah dan juga saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Bapa, tuntunlah kami selalu, berilah kami murah rejeki pada hari ini, agar kami tetap menjalankan tugas dan karya kami.

Berikut ini bacaan yang diambil dari kitab Mika. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kawanan domba milikmu sendiri yang tinggal sendirian dalam hutan di tengah-tengah kebun buah-buahan. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, aku akan memperlihatkan kepada umatku keajaiban-keajaiban. Siapakah seperti engkau Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia? Kiranya ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Kiranya engkau menunjukkan kesetiaanmu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak dahulu kala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Perlihatkan kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan. Telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu. Telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyuruhkan segala gemasmu, telah meredahkan murkamu yang menyala-nyala. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersukacita karena engkau? Perlihatkan kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya.

Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan ingin berbicara dengan dia. Seseorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin berbicara dengan engkau." Jawab Yesus kepada orang yang berkata kepadanya, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku." Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Menjadi keluarga Allah adalah persaudaraan sejati dalam ketaatan. Para pendengar Pro 1 RRI Inde yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus mengatakan bahwa barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Para pendengar yang terkasih, dalam kehidupan ini, setiap orang membutuhkan keluarga. Keluarga adalah tempat seseorang diterima, dikasihi, dan dibentuk. Namun Yesus mengajarkan bahwa ada keluarga yang lebih besar daripada hubungan darah, yaitu keluarga Allah. Keanggotaan dalam keluarga Allah tidak ditentukan oleh keturunan, suku, status sosial, atau kedekatan secara jasmani, melainkan oleh ketaatan kepada kehendak Allah sendiri. Ketika keluarga Yesus datang mencarinya, Yesus tidak merendahkan hubungan keluarganya. Sebaliknya, ia memperluas makna keluarga dengan berkata bahwa setiap orang yang melakukan kehendak Allah adalah saudara, saudari, dan ibunya. Dengan demikian, para pendengar, persaudaraan sejati dalam kerajaan Allah dibangun atas ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, ada tiga hal penting dalam kehidupan keluarga atau keluarga Allah. Yang pertama, menjadi keluarga Allah adalah sebuah anugerah. Tidak seorang pun dapat menjadi anggota keluarga Allah karena usaha atau kebaikannya sendiri. Kita diterima karena kasih karunia Allah melalui iman kepada Kristus. Ketika kita percaya kepadanya, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Status ini adalah anugerah yang mengubah identitas kita. Kita bukan lagi orang asing di hadapan Allah, tetapi anggota keluarganya yang memiliki hak untuk datang kepada Bapa dan hidup dalam kasih-Nya. Yang kedua, persaudaraan sejati dibuktikan melalui ketaatan. Seperti Yesus berkata, barang siapa melakukan kehendak Allah. Ketaatan bukanlah syarat agar Allah mengasihi kita, melainkan bukti bahwa kita sungguh hidup sebagai anak-anak-Nya. Orang yang taat akan berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan, mengasihi sesama, mengampuni, menjaga perkataan,
dan setia melayani. Persaudaraan dalam gereja tidak cukup dibangun oleh kebersamaan dalam ibadah atau organisasi. Persaudaraan yang sejati lahir ketika setiap orang sama-sama rindu menaati Tuhan. Ketaatan menghasilkan kerendahan hati, kesediaan melayani, dan kasih yang tulus. Yang ketiga, keluarga Allah dipanggil menjadi kesaksian bagi dunia yang sedang mengalami banyak perpecahan karena perbedaan suku, status, pandangan, dan kepentingan-kepentingan sendiri. Di tengah keadaan seperti itu, para pendengar, gereja dipanggil untuk menunjukkan bahwa kasih Kristus sanggup mempersatukan orang-orang yang berbeda menjadi satu keluarga. Ketika jemaat saling mengasihi, saling menopang, saling mengampuni, dan berjalan bersama dalam ketaatan kepada firman Tuhan, dunia dapat melihat kehadiran Kristus melalui kehidupan umatnya. Persaudaraan sebagai seorang Katolik bukan sekedar hubungan sosial, tetapi hubungan rohani yang berakar pada kasih Allah dan diwujud nyatakan melalui kehidupan yang taat. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus, sebelum saya mengakhiri renungan singkat saya pada pagi hari ini, saya mengajak kita sebagai keluarga Allah, karena menjadi keluarga Allah adalah sebagai kehormatan yang sangat besar, kehormatan yang sangat luar biasa. Namun kehormatan itu juga membawa tanggung jawab yang sangat besar untuk hidup dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Yesus mengingatkan bahwa keluarganya adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Kiranya setiap keluarga, komisi, dan seluruh umat Allah tidak hanya dikenal karena banyaknya kegiatan, tetapi karena kasih yang nyata, persaudaraan yang tulus, tidak saling perselisihan antara satu dengan yang lainnya, dan kehidupan yang taat kepada firman Tuhan. Maka dengan demikian, gereja sungguh menjadi cermin keluarga Allah di tengah-tengah dunia. Sebagai pertanyaan refleksi bagi kita, keluarga Allah, apakah saya hanya mengaku sebagai anggota keluarga Allah,
atau juga hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya. Apakah saya membangun persaudaraan yang penuh kasih dan pengampunan di dalam gereja? Langkah ketaatan apa yang Tuhan ingin saya lakukan mulai hari ini sampai dengan seterusnya? Semoga para pendengar Pro 1 RRI ND, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, sumber segala kasih dan teladan keluarga. Kita satukan permohonan kita bagi seluruh keluarga Allah di dunia ini, bagi gereja dan Bapa Suci. Ya Tuhan, bimbinglah selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam kami. Berilah mereka hikmat dan kesehatan agar dapat menggembalakan umat-Mu dengan penuh kasih dan kesabaran, serta menjadi saksi kebenaran-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi para pemimpin bangsa dan masyarakat. Allah yang Maha Adil, terangilah hati para pemimpin bangsa dan negara kami. Anugerahkanlah semangat melayani yang tulus, jujur, dan adil, agar mereka mampu mengupayakan kesejahteraan bersama, kedamaian, dan kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi mereka yang sedang menderita dan berbeban berat. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, putus asa, dan menanggung beban hidup yang berat. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan dan menghibur mereka. Semoga mereka merasakan kehadiran dan kasih-Mu yang memulihkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga di dunia, di seluruh dunia. Ya Bapa, jadikanlah keluarga-keluarga kami sebagai pancaran kasih-Mu. Anugerahkanlah kerukunan, kesabaran, dan semangat saling mengampuni di dalam setiap rumah tangga. Jauhkanlah setiap keluarga dari perpecahan, kekerasan, dan cobaan yang dapat merusak keutuhan rumah tangga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang berbeban berat, mengalami krisis ekonomi, sakit, penyakit, maupun perpisahan. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menghibur dan memberikan jalan keluar. Kuatkanlah iman mereka agar tetap bersandar pada penyelenggaraan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi keluarga kita sendiri. Ya Bapa, kami serahkan seluruh anggota keluarga, orang tua, anak-anak, serta sanak saudara kami ke dalam perlindungan-Mu.
Berkatilah setiap usaha dan karya kami, serta berilah kami kesehatan dan rezeki yang cukup setiap hari, agar kami dapat hidup dalam damai dan sukacita-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa-doa yang kami sampaikan ini, baik yang terucap maupun yang tersimpan dalam lubuk hati kami masing-masing. Satukanlah kami semua dalam ikatan kasih-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah menerima kami menjadi anggota keluargamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Tolonglah kami agar tidak hanya menikmati kasih-Mu, tetapi juga hidup dalam ketaatan kepada firman-Mu. Ajarlah kami saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling membangun sebagai saudara seiman. Biarlah kehidupan kami menjadi kesaksian yang mulia, yang memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demikianlah acara Mutiara Pagi bersama saya, Gracia Nambu SAG, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende. Semoga Tuhan selalu memberkati hari-hari hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Platform, RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 21 Juli 2026. Sari berita. Perselisihan antar warga di wilayah perbatasan Dusun Bele, Desa Waiburak dan Desa Lewonara, Desa Naras Saosina, Kabupaten Flores Timur yang terjadi pada Sabtu 19 Juli 2026 pagi masih diselidiki. Memiliki potensi

0: infrastruktur jalan menuju kawasan produksi. Bersama saya Joanna Bara, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Perselisihan antar warga di wilayah perbatasan Desa Bele, Desa Waiburak, dan Desa Lewonara, Desa Narasaosina, Kabupaten Flores Timur yang terjadi pada Sabtu 19 Juli 2026 pagi masih diselidiki. Laporan selengkapnya disampaikan Su Imam.
1: Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Flores Timur, AKP Eliazer A. Kalelado, kepada RRI Senin 20 Juli 2026 mengatakan penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap kronologi peristiwa tersebut. Berdasarkan data sementara, peristiwa tersebut menyebabkan 3 orang meninggal dunia, 5 warga mengalami luka ringan, serta 20 unit rumah terbakar. Pendataan terhadap korban maupun besaran kerugian material masih terus dilakukan seiring proses penanganan yang berlangsung di lapangan. Menurutnya, penyidik Polres Flores Timur masih mendalami penyebab perselisihan guna memastikan rangkaian peristiwa berdasarkan alat bukti yang tersedia. Hasil penyelidikan nantinya akan menjadi dasar penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan, untuk menjaga keamanan, Polres Flores Timur mengerahkan 156 personil gabungan bersama unsur TNI dan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur. Personil tersebut berasal dari Polres Flores Timur, Polsek Jajaran, Kodim 1624 Flores Timur, Koramil Adunara, dan Kompi Brimob.
2: Personil gabungan melaksanakan pengamanan patroli, penjagaan di titik kerawan, evakuasi korban, serta melakukan penggalangan kepada tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat.
1: Ia melanjutkan, situasi di lokasi kini berangsur kondusif setelah mendapat pengamanan ketat dari personil gabungan TNI dan Polri. Aparat keamanan tetap bersiaga mengantisipasi kemungkinan gangguan sekaligus memastikan aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman kembali. Polres Flores Timur mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Kepolisian meminta seluruh pihak mempercayakan penanganan perkara kepada aparat sesuai mekanisme hukum yang berlaku secara profesional. Selain melakukan penyelidikan, Polres Flores Timur bersama pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat terus membangun koordinasi. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan sekaligus memperkuat upaya mediasi demi mewujudkan situasi damai di Kabupaten Flores Timur.
0: Memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, masyarakat Desa Waru Pele 2 Kecamatan Inerie minta perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur jalan menuju kawasan produksi. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Soo.
3: Desa Waru Pele 2 Kecamatan Inerie memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, khususnya komoditas kelapa yang menjadi salah satu sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung lahan yang cukup luas dan kondisi alam yang mendukung, desa ini dinilai memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain kelapa, masyarakat juga mengembangkan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan lainnya seperti jambu mete dan mangga. Potensi ini menjadi modal penting bagi desa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Namun di balik besarnya potensi tersebut, para petani masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi produktivitas dan pemasaran hasil panen. Salah satu persoalan utama adalah kondisi infrastruktur jalan menuju kawasan produksi yang belum memadai. Kepala Desa Waru Pele 2, Kletus Obaria, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan produksi merupakan kebutuhan mendesak yang harus mendapat perhatian karena berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4: Kalau tentang potensi desa ini, ada tiga potensi unggulan, yaitu kelapa, mete, dan mangga. Hanya yang favorit selama ini, yang paling pertama, kelapa. Fokus pada satu tempat tapi mereka jual bebas. Harapan kami, moga-moga koperasi desa sudah pasti akan seluruh masyarakat fokus berjual satu tempat sehingga harga bisa terjangkau. Selama kami masih mengalami satu kendala, yaitu pembukaan akses jalan dari daerah potensi desa ke potensi-potensi yang ada di sering kandas karena belum akses jalan belum tembus.
3: Selain persoalan infrastruktur, kebutuhan akan bibit kelapa unggul juga menjadi harapan para petani. Warga berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah melalui bantuan bibit kelapa unggulan yang memiliki produktivitas lebih tinggi dan tahan terhadap berbagai penyakit tanaman.
4: Bahwa masyarakat sangat menanti untuk datang kelapa umurnya pendek, tidak terlalu tinggi, sehingga masyarakat lekas keluar dari garis-garis sesuai harapan. Nah, sejanji-janji bahwa kelapa ganja kami harap minimal 2026 bisa terrealisasi.
3: Dengan dukungan pembangunan infrastruktur jalan produksi dan penyediaan bibit kelapa unggul, potensi perkebunan Desa Waru Pile 2 diyakini dapat berkembang lebih optimal. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu menjadikan sektor pertanian dan perkebunan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Rianda Feriso melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Ende menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama musim kemarau 2026. Himbauan ini terutama ditujukan kepada 5 kelompok masyarakat yang dinilai memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan saluran pernapasan. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama musim kemarau. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Francisca Nusambuaer, mengatakan kondisi udara yang lebih kering, meningkatnya debu, serta berkurangnya ketersediaan air bersih dapat memicu meningkatnya kasus ISPA.
6: Memang musim kemarau ini merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kejadian ISPA. Beberapa penyebab utamanya adalah satu, karena meningkatnya debu akibat kondisi tanah yang kering pada musim kemarau.
5: Francisca menjelaskan balita memiliki sistem kekebalan tubuh yang belum berkembang sempurna sehingga lebih mudah terserang infeksi. Sementara itu, lansia dan penderita penyakit kronis seperti asma, penyakit paru-paru, obstruktif kronis atau PPOK, penyakit jantung, dan diabetes melitus beresiko mengalami kondisi yang lebih berat apabila terpapar ISPA. Selain itu, ibu hamil juga diminta lebih waspada karena gangguan pernapasan dapat mempengaruhi kesehatan ibu maupun janin. Adapun pekerjaan luar ruangan seperti petani, nelayan, buruh bangunan, dan pedagang juga perlu meningkatkan perlindungan diri karena lebih sering terpapar debu dan udara kering selama musim kemarau. Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat segera memanfaatkan layanan kesehatan apabila mengalami gejala gangguan saluran pernapasan agar segera dapat ditangani sedini mungkin. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Sebagai bentuk ungkapan kepedulian terhadap fasilitas umum, Asosiasi Pedagang Ayam Boawai dan sekitarnya swadaya perbaiki jalan rusak di Watu Gase, Kelurahan Rato Gamodo, Kecamatan Boawai. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
7: Asosiasi Pedagang Ayam Boawai dan sekitarnya menginisiasi perbaikan sementara badan jalan rusak di wilayah Watu Gase, Kelurahan Rato Ngamobo, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagekeo. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kerusakan jalan yang telah berlangsung lama dan kerap menghambat arus transportasi. Kerusakan pada ruas jalan jalur tengah Boawai Mbai itu sering menyebabkan kendaraan gagal menanjak, terutama kendaraan yang mengangkut barang. Kondisi tersebut juga berdampak pada kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat dan para pengguna jalan. Koordinator kegiatan, Martinus Ibuwea, kepada RRI mengatakan, perbaikan dilakukan sebagai respons atas kesulitan yang dihadapi para pedagang ayam maupun pengguna jalan. Inisiatif tersebut lahir karena kondisi jalan yang rusak cukup parah dan sering membuat kendaraan gagal menanjak saat melintasi wilayah Watu Gase. Menurut Martinus, pekerjaan perbaikan terlaksana berkat kerjasama Asosiasi Pedagang Ayam Boawai dan sekitarnya bersama OMK.
8: Memang ada jalan yang agak ekstrim betul menurut kami itu, ada satu tempat itu. Kebetulan kami kumpul teman-teman pedagang ayam, pedagang ayam dari Mitra Sinar Jaya Nagekeo dengan ini SMP. Ada dua kubu ini. Jadi kami kumpul, ada yang 100, 200, ada yang 500. Terus ini kami dapat semen, muat pasir. Terus kami sewa anak-anak UMK yang kerja bantu kerja, anak-anak UMK dari Ratong Moho.
7: Dana swadaya yang terkumpul digunakan untuk pengadaan semen dan pasir sebagai material perbaikan sementara. Kerusakan ruas jalan tersebut telah menjadi perhatian pemerintah setempat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Mereka berharap perbaikan permanen segera dilakukan agar akses transportasi dan aktivitas perekonomian masyarakat tidak terus terganggu. Ia berharap pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas PUPR maupun instansi terkait segera menangani ruas jalan jalur tengah tersebut karena sangat penting bagi kelancaran transportasi dan aktivitas masyarakat. Penanganan infrastruktur tersebut juga dapat meningkatkan keselamatan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Boawai dan sekitarnya. RRIND Nicolaus Makumeli melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRIND.
0: SMA Negeri 1 ND menegaskan seluruh proses pengerjaan revitalisasi sekolah dilakukan secara swakelola dan mengikuti ketentuan pemerintah untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana bantuan. Laporan selengkapnya disampaikan Riko Kota.
10: Program revitalisasi di SMA Negeri 1 ND mulai memasuki tahap pelaksanaan. Sekolah menegaskan seluruh pekerjaan dilakukan secara swakelola oleh panitia internal tanpa melibatkan kontraktor sesuai ketentuan pemerintah dalam pengelolaan bantuan revitalisasi sekolah tahun 2026. Kepala SMA Negeri 1 ND, Marcelinus Sina, mengatakan sebelum pekerjaan dimulai, pihak sekolah mengikuti bimbingan teknis pengelolaan bantuan revitalisasi yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta. Setelah menerima dana tahap pertama, sekolah membentuk Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan atau P2SP untuk mengelola seluruh tahapan pekerjaan. Menurut Marcelinus, saat bimbingan teknis, KPK dan Kejaksaan memberikan penegasan bahwa bantuan revitalisasi merupakan bantuan langsung kepada sekolah. Karena itu, seluruh proses pengerjaan wajib dilaksanakan sendiri oleh sekolah dengan mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
11: Pesan penting dari KPK dan Kejaksaan bahwa bantuan revitalisasi ini adalah murni bantuan yang diberikan kepada sekolah dan dikelola oleh sekolah. Tidak boleh melibatkan pihak lain atau kontraktor lain. Sehingga di sekolah ini pengerjaan-pengerjaan dana revitalisasi yang kami lakukan kurang lebih sudah 2 minggu ini kami kerjakan secara swakelola di sekolah dengan mengikuti seluruh prosedur yang disampaikan oleh Kemendikdasmen lalu PPK di Kemendikdasmen.
10: Saat ini pekerjaan revitalisasi telah berlangsung sekitar 2 minggu. Kegiatan tersebut mencakup rehabilitasi ruang guru sesana mitra, 4 ruang kelas, serta pembangunan 1 gedung laboratorium komputer. Melalui pelaksanaan secara swakelola, sekolah berharap bantuan pemerintah dapat dimanfaatkan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas sarana belajar. RRI Ender Ricardus Kota melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Manggarai terus berupaya melengkapi seluruh persyaratan administrasi untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Satarmese. Laporan Mario.
12: Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Sosial memastikan rencana pembangunan sekolah rakyat yang merupakan program prioritas pemerintah pusat terus menunjukkan perkembangan positif. Saat ini, rencana pembangunan sekolah rakyat tersebut telah ditetapkan masuk dalam tahap ketiga setelah sebagian besar persyaratan administrasi berhasil dipenuhi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Benyamin San kepada RRI mengatakan, satu-satunya dokumen yang masih dalam proses penyelesaian adalah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Sementara itu, untuk lokasi pembangunan di Kecamatan Satarmese telah dinyatakan memenuhi syarat dan lolos verifikasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
13: Baik, terkait dengan sekolah rakyat untuk program pusat, kebetulan memang Manggarai punya secara dokumennya masih dalam proses terkait AMDAL-nya. Sedangkan untuk lokasinya itu sudah oke dan hasil verifikasi dari Kementerian PUPR pusat itu sudah masuk kategori kita masuk di tahap pembangunan ketiga.
12: yang menjelaskan sebelumnya pemerintah Kabupaten Manggarai masih harus melengkapi dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau dokumen KKPR. Persyaratan tersebut kini telah dipenuhi sehingga memperkuat posisi Kabupaten Manggarai untuk masuk dalam skema pembangunan tahap ketiga. Meski demikian, dirinya mengakui pemerintah daerah belum memperoleh kepastian mengenai jadwal pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, hingga saat ini belum ada informasi resmi apakah pembangunan akan dimulai pada tahun 2026 atau baru direalisasikan pada tahun depan karena seluruh tahapan masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
13: Sedangkan syarat untuk bangunnya ya, kita pasti sesuai dengan surat Kementerian Sosial itu kita dapat di pembangunan tahap ketiga. Karena kita kemarin itu kan kekurangan dokumennya itu terkait KKPR, tapi kita sudah penuh itu, juga ya kita juga ya yakin pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Manggarai itu masuk di tahap ketiga. Kita tidak tahu di tahap ketiga nanti pelaksanaan pembangunannya di bulan

0: Berita terakhir. Kunjungan Kardinal Tarsisio Kikuchi Isao SVD, Uskup Agung Tokyo dan Monsinyur Paulo Narui Daisuke SVD, Uskup Nii Gata Jepang ke Kabupaten Ende menjadi momentum untuk mempelajari kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk namun tetap hidup rukun. Laporan Rovino Sula.
1: Kehadiran kedua pemimpin gereja Katolik itu bertujuan menggali inspirasi tentang pengelolaan keberagaman agama, budaya, suku, dan bahasa dalam bingkai persatuan. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende Nikolaus Namampayon usai menerima kunjungan Kardinal Tarsisio Kikuchi Isao dan Monsinyur Paulo Narui Daisuke bersama Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende Sabtu 18 Juli 2026. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog bersama Forum Kerukunan Umat Beragama membahas pengalaman Indonesia menjaga kerukunan di tengah kemajemukan. Nikolaus mengatakan Indonesia memiliki sejarah panjang dalam membangun kehidupan berbangsa yang menjadikan nilai-nilai agama hadir dalam ruang publik melalui kebijakan negara. Menurutnya, keberadaan Kementerian Agama merupakan salah satu bentuk pengelolaan kehidupan beragama yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan modern. Ia menjelaskan Kementerian Agama mengakomodasi berbagai aspek kehidupan keagamaan warga negara tanpa membedakan latar belakang agama maupun kepercayaan. Model tersebut dinilai menjadi salah satu ciri khas Indonesia yang menarik perhatian para tamu dari Jepang. Menurut Nikolaus, Kardinal Tarsisio Kikuchi dan Monsinyur Paulo Narui Daisuke melihat pendekatan Indonesia sebagai suatu yang berbeda dibanding banyak negara lain. Pengalaman tersebut menjadi alasan keduanya ingin menyaksikan secara langsung praktik kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi.
2: Kehadiran Kardinal Tokyo dan Uskup Niigata ini sebenarnya mereka dalam pandangan Kementerian Agama sebagai tamu negara. Memang ada maksud khusus yang disampaikan kepada kita, mereka ingin ya menggali semacam inspirasi bagaimana negara Indonesia yang plural dengan sekian banyak budaya, agama, bahasa dan lain sebagainya tetapi begitu rukun. Lalu kemudian juga bahwa negara Indonesia ini dalam sejarah dan pengakuan dunia bahwa satu-satunya negara yang menjadi pelopor pertama dunia mengambil peran agama yang seharusnya oleh pandangan universal sebagai sesuatu yang privat masuk dalam ruang publik.
1: Ia menambahkan melalui Uskup Agung Ende kedua pemimpin gereja itu meminta kesempatan untuk bersilaturahmi dan berdialog dengan berbagai pihak di Kabupaten Ende. Mereka ingin memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang hidup berdampingan dalam keberagaman. Nikolaus menyebut Ende memiliki nilai historis yang kuat sebagai kota rahim Pancasila sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk mempelajari semangat persatuan dan kebinekaan. Kondisi tersebut dinilai memberikan gambaran nyata mengenai keharmonisan hubungan antar umat beragama di Indonesia. Ia berharap kunjungan tersebut semakin memperkuat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Jepang, khususnya dalam membangun dialog lintas agama dan budaya. Selain itu, pengalaman Ende yang merawat kerukunan diharapkan dapat menjadi referensi bagi komunitas internasional dalam memperkuat kehidupan masyarakat yang damai di tengah keberagaman. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.

0: Info Florata.
1: Teinghang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teinghang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teinghang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teinghang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: RISP Labuan Bajo. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz, audio streaming kami di rri.co.id, dan juga melalui aplikasi RRI Digital pendengar ya. Pagi ini Selasa 21 Juli 2026, saya Agung Seni bersama dengan rekan operator kita ada Melky yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini ya. Untuk edisi pagi hari ini pendengar, tentunya kami sudah siap untuk menemani pagi hari Anda dengan rangkaian program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Dan untuk membuka perjumpaan kita pendengar pagi hari ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda catatan penting untuk peristiwa edisi pagi hari ini.
1: Catatan peristiwa penting hari ini.
0: Pendengar, hari ini tanggal 21 Juli 2026, ini diperingati sebagai Hari UFO Nasional. Di Indonesia pendengar, tanggal 21 Juli ini diperingati sebagai Hari UFO Nasional atau Indonesia UFO Day. Peringatan ini pendengar digagas oleh Indonesia UFO Network dan melansir laman IUN ya, tujuan utama peringatan ini bukan untuk menyatakan keberadaan makhluk luar angkasa, melainkan mendorong masyarakat terbuka terhadap kajian ilmiah mengenai fenomena benda terbang tak dikenal. Pada momen ini, sejumlah komunitas biasanya mengadakan diskusi, seminar, hingga kegiatan pengamatan langit malam untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap astronomi dan eksplorasi antariksa. Hari UFO Nasional pendengar juga menjadi pengingat bahwa masih banyak fenomena alam di luar angkasa yang terus diteliti oleh para ilmuwan dengan pendekatan berbasis sains. Dan juga selain Hari UFO Nasional pendengar, untuk nasional kita tanggal 21 Juli ini juga diperingati sebagai Hari Peluk Anak Sedunia. Melansir laman National Today, Hari Peluk Anak Sedunia ini diperingati setiap tanggal 21 Juli. Ini sebagai pengingat pentingnya menunjukkan kasih sayang kepada anak melalui pelukan dan juga perhatian pendengar. Pelukan sederhana memiliki banyak manfaat bagi perkembangan anak, seperti memberikan rasa aman, meningkatkan ikatan emosional antara orang tua dan juga anak, membantu mengurangi stres, serta mendukung kesehatan mental pendengar. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa sentuhan penuh kasih dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memperkuat hubungan dalam keluarga tentunya. Peringatan ini pendengar menjadi momen bagi para orang tua untuk meluangkan waktu bersama, berbincang, bermain, dan memberikan pelukan sebagai bentuk dukungan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk Anda pendengar yang juga tanggal 21 tepatnya hari ini juga merayakan hari kebahagiaan, hari penting ya. Untuk Anda yang saat ini juga merayakan hari ulang tahun ya, kami ucapkan dari Studio Pro 1 RRI Labuan Bajo selamat ulang tahun untuk Anda dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu sehat ya, dipermudah, diperlancar rezekinya, dan juga dijauhkan dari segala hal-hal yang mengganggu konsentrasi dan aktivitas Anda hari ini dan juga hari-hari kedepannya tentunya. Untuk Anda tetap semangat apapun yang terjadi, cuaca bagaimanapun yang terjadi di lingkungan dan juga di wilayah Anda, dimanapun Anda berada tetap semangat dan juga tetap menjadi sumber yang meluaskan positive vibes tentunya. Saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melky. Kami menemani Anda pendengar sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Selamat pagi mendengar, terima kasih masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi mendengar. Selamat pagi, masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini mendengar ya. Sekarang kita update untuk Anda informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini, Selasa 21 Juli 2026 untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya mendengar, yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Indra.
2: Info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi Indra.
3: Selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah baik Kak.
1: Oke, baik Indra, silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Indra, perakirawan cuaca BMKG Komodo yang akan menginformasikan perakiraan cuaca pada hari ini Selasa 21 Juli 2026 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan berawan tebal, pada malam hari diperkirakan berawan tebal, dan pada dini hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 55 hingga 85%. Dan kecepatan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca perairan sebagai berikut, di mana kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,7 hingga 0,8 meter. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,6 hingga 1,8 meter. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sapi bagian utara diperkirakan mencapai 1,0 hingga 1,3 meter. Dan kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sapi bagian selatan diperkirakan mencapai 2 hingga 2,1 meter. Di mana arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 36 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi gelombang yang dapat mencapai 2 meter di perairan Taman Nasional Komodo dan perairan Selat Sapi bagian selatan. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, terima kasih Indra. Selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
3: Terima kasih dan selamat pagi.
2: Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Benar masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo, kita masih mudah untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Kami hadirkan untuk Anda ke ruang dengar Anda pendengar informasi berikut ya. Imigrasi Labuan Bajo dan Politeknik El Bajo Komodus tekan kerja sama pendidikan. Dan pendengar, kantor imigrasi kelas 2 TPI Labuan Bajo dan Politeknik El Bajo Komodus resmi menjalin kerjasama melalui penandatanganan perjanjian kerjasama. Kerjasama tersebut pendengar bertujuan memperkuat sinergi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan keimigrasian. Penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo, Charles Christian Mateus, bersama Direktur Politeknik El Bajo Komodus, Nengah Dasi Astawa. Dan adapun kerjasama ini pendengar menjadi langkah strategis kedua institusi dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing global, serta memiliki pemahaman yang baik mengenai regulasi keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo, Charles Christian Mataus, mengatakan kerjasama tersebut merupakan implementasi kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan juga mendengar, ruang lingkup kerjasama meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat seperti kuliah umum, seminar, diskusi ilmiah, penelitian bersama, program magang mahasiswa, hingga pertukaran pengetahuan antara akademisi dan praktisi keimigrasian. Selain itu pendengar, kolaborasi ini juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi menuju world class university. Program yang direncanakan mencakup dosen tamu internasional, seminar dan konferensi internasional, penelitian kolaboratif dengan mitra luar negeri, serta pengembangan jejaring akademik internasional. Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, kedua pihak akan bersinergi melalui program Desa Binaan Imigrasi. Politeknik El Bajo Komodus akan terlibat dalam kegiatan edukasi, penyuluhan hukum keimigrasian, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kantor imigrasi Labuan Bajo. Program tersebut pendengar juga difokuskan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia. Melalui pelibatan akademisi, mahasiswa, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, Direktur Politeknik El Bajo Komodus, Nengah Dasi Astawa, menyambut baik kerjasama tersebut. Menurutnya pendengar, kolaborasi dengan kantor imigrasi Labuan Bajo akan memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa sekaligus membuka peluang pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: 101.1. Benar, informasi selanjutnya kami hadirkan Kemenag Manggarai Barat kawal penyusunan modul muatan lokal budaya Manggarai. Mendengar Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Manggarai Barat Fransiskus Saverius Adi menghadiri fokus grup discussion penyusunan modul ajar muatan lokal budaya Manggarai untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kegiatan yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat merupakan bagian dari upaya Pemkab Manggarai Barat dalam memperkuat pendidikan berbasis budaya lokal. Penyusunan modul tersebut pendengar digagas oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat bekerjasama dengan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Forum FGD difokuskan pada pembahasan hasil uji coba modul yang telah dilaksanakan di 9 sekolah pada 16 Juli 2026. Sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk menyempurnakan materi ajar sebelum diterapkan secara lebih luas. Dalam kesempatan tersebut pendengar, Fransiskus Saverius Adi menegaskan pentingnya menghadirkan pendidikan muatan lokal yang tidak hanya memperkenalkan kekayaan budaya Manggarai, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan yang toleran, inklusif, dan mampu memperkuat karakter peserta didik. Menurutnya pendengar, pendidikan harus menjadi ruang yang mampu menjaga identitas budaya sekaligus menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kehidupan beragama yang harmonis. Melalui keterlibatan aktif dalam proses penyusunan modul, Kemenag Kabupaten Manggarai Barat berharap materi ajar muatan lokal budaya Manggarai dapat menjadi sarana pembelajaran yang relevan, kontekstual, dan mampu menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya daerah. Selain memperkuat identitas budaya, modul ini diharapkan menjadi fondasi dalam membentuk karakter peserta didik yang beriman, toleran, serta bangga terhadap warisan budaya Manggarai. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami pendengar di rri.co.id.
1: Pro 1, Kanal

0: 101.
1: Arti plat nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi, badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA, dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum atau transportasi publik. Plat merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk. Dan plat putih dengan tulisan hitam dan penambahan warna biru ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan,

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Benar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kabupaten Manggarai. Pendengar, lolos verifikasi pusat sekolah rakyat di

di Manggarai masuk tahap ketiga. Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Manggarai yang direncanakan akan dibangun di SMPN 1 Iteng, Kecamatan Satarmese dengan luas lahan sekitar 5,4 hektar, kini dipastikan masuk dalam tahap ketiga. Kepastian tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai, Benyamin San, kepada RRI. Dan pendengar, Benyamin menjelaskan berdasarkan hasil rapat koordinasi secara daring bersama pemerintah pusat, terdapat 3 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memenuhi kelengkapan dokumen, yakni Kabupaten Sika, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Manggarai. Lebih lanjut, Benyamin mengakui masih ada satu dokumen yang sedang diupayakan penyelesaiannya, yakni analisis mengenai dampak lingkungan. Sementara itu, pendengar, lokasi pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Satarmese telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan lolos verifikasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan ia menuturkan, sebelumnya pemerintah Kabupaten Manggarai masih harus melengkapi dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Namun persyaratan tersebut kini telah dipenuhi sehingga semakin memperkuat kesiapan pemerintah Kabupaten untuk masuk dalam pelaksanaan pembangunan sekolah rakyat tahap ketiga tersebut. Meski demikian, pendengar, dirinya mengakui pemerintah daerah belum memperoleh kepastian mengenai jadwal pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, sehingga saat ini belum ada informasi resmi apakah pembangunan akan dimulai pada tahun 2026 atau baru direalisasikan pada tahun depan karena seluruh tahapan masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Adapun lokasi pembangunan di Kecamatan Satarmese telah dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan, terutama dari aspek ketersediaan dan legalitas lahan. Dengan demikian, pendengar, lokasi tersebut siap memasuki tahap pembangunan setelah mendapat penetapan dari pemerintah pusat. Benyamin berharap proses pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Manggarai dapat segera direalisasikan setelah seluruh tahapan administrasi dan penetapan dari pemerintah pusat rampung. Dirinya juga menginginkan agar pembangunan dapat dimulai pada tahun ini atau paling lambat pada tahun depan. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

Ya, masih dari kawasan dari Jalan Seratu pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo. Kita masih hadirkan informasi dari Kabupaten Manggarai. Pendengar, Sanggar Welarana meriahkan pembukaan Kongres PMKRI ke-34 dan MPA ke-33. Pendengar, Sanggar Welarana turut memeriahkan pembukaan Kongres PMKRI ke-34 dan Majelis Permusyawaratan Anggota ke-33 di Aula Asumta Katedral Ruteng. Penampilan seni tari, musik, dan lagu khas Manggarai mendapat sambutan hangat dari ratusan peserta kongres yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satu daya tarik pertunjukan ini adalah keterlibatan sejumlah anak penyandang tunanetra sebagai personel musik. Mereka memainkan berbagai instrumen seperti bass, gitar akustik, kajon, dan piano, sehingga mendapat apresiasi dan tepuk tangan meriah dari para peserta. Pertunjukan dibuka dengan tarian Naka Tiba Meka, dilanjutkan atraksi Rangkuk Alu yang diiringi lagu Totondeng. Suasana semakin semarak melalui penampilan lagu-lagu daerah seperti Nusantara, Benggong, Deresunding, Songke Manggarai, dan Sili Abar. Sebelum ditutup dengan lagu Yamko Rambe Yamko yang mengajak seluruh peserta bernyanyi bersama. Pendiri Sanggar Welarana, Felix Edon, menyampaikan apresiasi kepada panitia Kongres PMKRI atas kepercayaan yang diberikan kepada Sanggar untuk tampil pada pembukaan kegiatan berskala nasional tersebut. Menurutnya, mendengar seluruh tarian dan lagu yang dipentaskan dipilih secara khusus untuk memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Manggarai kepada para peserta, terutama delegasi dari luar daerah. Ia menilai Kongres PMKRI menjadi momentum strategis untuk mempromosikan identitas budaya Manggarai melalui seni tari, musik, dan lagu tradisional agar semakin dikenal di tingkat nasional. Penampilan Sanggar Welarana semakin memukau melalui perpaduan harmonis alat musik modern dan tradisional. Salah satu yang mencuri perhatian adalah caka tinding, alat musik khas Manggarai yang menghasilkan irama khas dan memperkaya nuansa pertunjukan. Kolaborasi tersebut pendengar menghadirkan pengalaman budaya dan yang autentik sekaligus memperkenalkan kekayaan seni Manggarai kepada para peserta Kongres PMKRI. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan siaran ini Anda bisa dengarkan langsung melalui stereoan terestrial kami di FM 91,7 MHz pendengar, ataupun melalui aplikasi RRI Digital yang Anda bisa dapatkan di App Store ataupun di Play Store kesayangan Anda.

RRI dengan esensi buku. Buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday, merupakan karya yang menggali dampak negatif dari ego dalam berbagai aspek kehidupan dan memberikan panduan untuk mengatasi ego agar mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Dalam buku ini menggambarkan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai kebijaksanaan sejati. Ego seringkali membuat seseorang tertutup terhadap masukan, tidak mau belajar, dan tidak menerima kritik. Holiday menjelaskan bahwa ego seringkali mendorong seseorang untuk mencari kepuasan instan dan pujian segera. Namun, kesenangan sementara ini seringkali menghalangi pencapaian yang berkelanjutan dan makna jangka panjang. Buku ini memaparkan konsep keteguhan dan kebesaran hati sebagai jalan untuk melawan ego. Dengan mengutamakan prinsip dan tindakan yang baik, seseorang dapat mengatasi godaan ego yang merugikan. Holiday juga menekankan pentingnya belajar dari kesalahan tanpa membiarkan ego menghambat proses pembelajaran. Menerima kegagalan sebagai bagian dari perjalanan menuju keberhasilan adalah kunci untuk mengatasi ego. Buku ini mencermati betapa ego seringkali menghancurkan rasa kerja keras dan dedikasi yang diperlukan untuk meraih keberhasilan. Ketika seseorang memandang rendah pekerjaan keras atau merasa layak mendapat segalanya, ego dapat merusak kemajuan dan pencapaian. Ryan Holiday mengingatkan bahwa kesuksesan yang sementara dapat membuat ego semakin membesar. Seseorang perlu menjaga keseimbangan dan tidak terlena oleh pencapaian masa lalu, melainkan terus berkembang dan mengatap dan menghadapi tantangan baru. Ego seringkali terkait dengan identitas seseorang. Buku ini mendorong pembaca untuk menolak kesenangan atau kegagalan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas mereka dan untuk lebih fokus pada proses dan perjalanan. Holiday merinci bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi atas orang lain atau pencapaian materi, melainkan pada kekuatan mengendalikan diri sendiri dan memberikan dampak positif pada dunia. Buku ini membahas perbedaan antara pemimpin egois dan pemimpin yang melayani. Pemimpin yang sejati memahami bahwa kebesaran terletak dalam melayani orang lain dan tidak dalam memperkuat ego pribadi. Ego is the Enemy adalah sebuah buku yang menyajikan pandangan kritis terhadap peran ego dalam kehidupan dan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai keberhasilan sejati dengan membimbing pembaca melalui konsep-konsep seperti keteguhan, belajar dari kesalahan, dan menolak identifikasi dengan kesuksesan sementara. Buku ini menginspirasi untuk melepaskan ego dan menghadapi hidup dengan rendah hati, kerja keras, dan tekad untuk berkembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.